0: Hey, orang kena depan pada Nico L, anak Rodney, cinta ada tayan. Jom ini terlepas pukul mai isan-isan ya. Ibaba demam bola tak di isan-isan noti. Asikah tebaran main bola perangkat tim? Adi re tuna puno Spanyol meret ke final agi ke England pun ke Argentina ya. Repas Spain ngarah France 2-0 ngarah isan-isan jejah ya. Jadi asi adire tuna asi adire ekor belakang Spain ye final Piala Dunia sewa ati sewa 2026 England Argentina. Nah, komen di Facebook YFM beta ye.
1: Jadi ada tentu tempat ketaruh ramai wang
0: sempri anu burat.
1: Buku rimah berpagi sempri anu
0: semang pri anu minggu.
1: Anu minggu ya, berpagi anu minggu.
0: Boleh. Final.
1: Ya, boleh lagi jaga makat supaya kita semua yang boleh tubuh ni ya.
0: Dah sepat.
1: Pas sepat ke dah. Kurima kurima kurima kurju.
0: Oh, sepat.
1: Agak kau semua yang kon main ball terus untuk semua yang lah. Pakai semua yang.
0: Okey, jadi
1: dengan final era natur wang
0: 20
1: anuburan nuni pukul taru berpagi. Asik ada dapat dengan Spain.
0: Aha. Jadi atau tinggal dengan tadi ya Angela and Sidor edang dikiti hello DJ F dengan DJ B sangka aku lah ke England rek mereka final.
1: Sebab
0: bukan kerana lagi Harry Kane ke. Pak memang minat tim England.
1: Oh,
0: sebetulnya
1: yeah.
0: France lah pak mekarah dah Spain pak bawa ohi. Jadi banyak sedih ya Angela. Jadi bukan soalnya ke Rosin Gunyau edang dikiti geng-geng awak ya, aku benar-benar kecewa ngin tim favorite ko France kalah ke. So kali kedua ti ko harap England lah dapat meret final. Oh. Rata-rata bega di minat England ya.
1: Ya pakai kurang dengan Argentina sebab Argentina ti kan kita tebek ke ada masa ada berlawan dengan Switzerland ya. Dengarlah Switzerland tarun ni. Switzerland bukan ni tim de lemah. Switzerland memang ni tim deras dapat lagi Argentina ngalah ni. Sebab na kaki kita tu kena ada line up Argentina ti Martinez pun ada in lagi Romero ada in lagi selain Messi.
0: Betul. Okay, jadi Isaac Steven yang nak kita dia aku minat tim England ke masuk icuk sampai itik ya. Bukan suka-suka macam inya berganti ke setiap World Cup memang aku main tim England kaya. Ha,
1: dengan ya England pun kaya kita boleh ane pandang rendah dengan England sebab kerana kita tubuh ke ane boh sejarah ataupun cerita-cerita ada tayu-tayu antara
0: England
1: dengan Argentina. England dengan kita nanti memang aneh kau ni musuh tradisi.
0: Jadi
1: musuh tradisi.
0: Jadi sebetulnya komuniti England dengan Argentina nanti sebetulnya ngerti dok kader ni dem kami ane dem tarik dok kader the three lions. Jadi sejarah konfrontasi di asal England dengan Argentina sebetulnya.
1: Saya pernah khawatir Argentina dan England itu memang musuh tradisi.
0: Jadi drama kategori Piala Dunia lah. England dengan Argentina itu rimah kari berdapat sekiranya dia dah 5 pertemuan terakhir. Adiki England memenang 2 kari seri 2 kari ke karah ni sudah ada di tangan Argentina. Jadi ni so senet seadi sekiranya nang date adi palingan ni di asah England dengan Argentina ati ini tipuh Piala Dunia sewa sempri pre-pro mai di beraruh quarter final ya. Pusingan 16 diki England dengan Argentina seri sebayuh Abis Celeste naik sepak penalti ke menang. Jadi ada nisit sejarah pasar England dengan Argentina.
1: Ya. Jadi nanti kebanyakan kita mungkin milih England. Bagi aku lah mungkin memilih England setengah minat tim England.
0: Betul.
1: Tapi ini kita akan boleh pandang rendah dengan Argentina.
0: Memang.
1: Sebab bala dua itu sebenarnya adalah ini ada sejarah, musuh tradisi. Jadi kaunya bola tu bulat.
0: Betul. Jadi sungguh mana kami tertinggal pun ayo mon adi sama level
1: dia. Yeah, sama level betul.
0: Ani bisa ge jadi mai kami tertinggal walaupun tim mana biar pemain tadi cukup famous pemain-pemain tadi beket ya. Jadi sebetulnya main bola ti ina berpasukan depo perlawanan. Jadi tak ada bergantung dengan musuh tu
1: ekonomi. Memang nak bergantung dengan asis pemain. Sebab mesti ada kerjasama sebetulnya.
0: Jadi anda Pak Sungguh mana anda bergantung di Baradingan tak di anda dah ani tim adi ayah harap abda meret ke final. Jadi Ivan Paujek yang ada kita final England versus Spain
1: ke ya. Oh, arti nak kita buat de taruh orang de menang berdoa lah England.
0: Jadi durin go best dengan nang ini enang salam damai ke. Aku puan nang England morot final.
1: Lagi.
0: Tapi tim sokong ku Argentina ke. Apa ni?
1: Kai boleh.
0: Sokong satu
1: deh.
0: Kan dapat. Aku puan nang England morot final. Tapi tim sokong ku Argentina.
1: Argentina. Mana dapat England lawan Argentina. Hati tandangnya ane pengkhianat.
0: Pengkhianat. Okey. Jadi ane ane komen so dengan tak ya. Tak tinggal ada dengan tak digi. Hello, selamat Isan.
2: Hello, selamat Isan.
1: Main bro. Main ball bro.
2: Sorry, lambat mekat sebab ada aku tinggal Borges ngemengak Spain rawat na
1: wrong. The is ngumi.
0: Jejah lah.
1: Keenang jejah. The is ngumi. The is ngumi. Jejah.
0: Ngumi, kami ngumi. Ayah sebaya pukul semang dua terpengaruh.
2: Oh ya kak. Wow.
0: Okey, Mide.
2: Oi.
0: Okey, kamu tahu pasar Bedaruh Sungumi lah. Jejah lah.
2: Ya.
0: Yeah. England, Argentina, Asi di Mide Nyokong. Asi di
2: Mereka Final. Aku tidak. Dia sebab England favorite ku. Pak aku tidak gaya-gaya itu ni England.
0: Aha, England lagi.
2: England. Sebab ini dah. Teamwork ngerti. Kok gini nge two men ni anak key players Jude Bellingham si ni anak Harry Kane. Jadi ati kami kurang dog marking. Memang tumbang Argentina.
1: Tapi Argentina ada Messi ba.
2: Messi ati ayo dog kawa ketat. Mana tidak betul peluang ni.
0: Betul mon. Mungkin Cristiano Ronaldo betul dog marking di.
2: Iya. Messi hati. Aku tiga sehari main. Edo kawal ketat. Jadi betul peluang Messi. Peluang Messi. Jadi hati. Dia sebab ya aku favorite England. Kira ni kuda tak. Segala ni aku
0: favorite England. Based on your observation lah.
2: Ya. Sebab tim Madinah bara new player Zim, bara new player sida. Bagus di ani aktif kok mana teamwork gerati. Teamwork gerati berani lah kena teamwork.
1: Jadi agak-agak ialah Spain England lah final.
2: Memanglah England. Aku nak kat England.
0: Hidup lah.
2: Hidup. Long live England.
0: England.
2: Go for the chance.
0: God save a gracious king.
2: So, aku ni sikit dengan dua. Mana DJ in the house. Asi favorite.
0: Tenjeku sebetul ya dua team favorite kula.
1: Team ni Maccabees.
0: Ni Maccabees ni babu tip aye Germany nga England.
2: Oh sama.
0: Pak ya
2: second favorite ku. Germany dekat apa boleh buat lah.
0: Yalah.
2: Germany in the out Madrid. Sama. Jadi saya DJ bro. Tung jangan ni.
1: Menjegur.
2: Jadi menjegur so gue menjegur.
1: Menjegur, meting dia.
0: Pak ida, mide. Media, yeah. aku sekian lah. Kami media nang teja kami England beraruh ngah Argentina awal isan pagi media Sabah nang England menang lah. Pak kami atau beda England mendek ke Sarawak beraruh ngah tim so kapan durasi sih menang?
2: Nak di sana lah. Saya aneh dah. Sedangkan tim Malaysia di nang tak standard national team, meting jadi tu meting ni lah. Ada dapat dah rawan ngerana lah.
0: Sedangkannya pama level World Cup
2: North Korea ada represent Asia. Malaysia ada tunggang.
1: Jadi
2: Myanmar dengan Malaysia ada tunggang ni ada rawan. Sebab level Malaysia bubble lagi bubble low.
0: Bubble infant.
2: Benar ya, bubble low level Malaysia.
0: Okay, jadi ata harap nang ani adi nang mide terjah betul jadilah awal di sana pagi harap
1: Spain England.
0: Kami aku Amen. Memang harap England lah menang.
2: Menang England.
0: Jadi kami Timur, jadi kami mide dengar pengenang dengan tak adi agit lah tak ada di bengen koti lah ayat sebetulnya ayat dalam diam ayat nyokong Argentina sebetulnya. Tak ayat mana dia aku.
1: tapi bola tu bulat lah.
2: Bulat lah. Tapi nak Madrid, namun yang tak main tak ada kira bola. Ada kira bola bulat atau deh. Mungkin tak di dalam tak main. Tak main game Madrid yang tak ada deh dalam padang tak main tak ada kira bola. Tak kira ada tak win nanti. Win. No lose. Win ada.
1: Jadi akhir boleh kita milih England.
0: Okay, jadi terima kasih kerang media ya di komen di anindang dah ada di anindang asakin renang
2: kita. Yes, England Victoria.
0: Jadi kami okay, jadi media kami England menang rawan Argentina sekamah pagi lah. Kudu aggregate.
2: Mating aggregate dua ni aku nak kat dua ni.
0: England 2 Argentina ni lah.
2: Iya. Pak Adik nak kat 2-0 kamu
0: mesti kamu jok nak kamu.
2: Nak 2-0.
0: Okey, ata dua challenge. Kami mide nang dua ni England menang, aku nang England menang ni 0.
2: Okay. On.
0: Okay. Jadi terima kasih video.
2: So, tanggitnya ucapan. Selamat disan Kak Angan dua di konti. Kau mana bara DJ tak di beker. Kau mana bara geng ke awah. Kau mana bara peminat tak. Aku yang di sedang dengar dikit-dikit ngeragi. Dan sudah ingin ucapan selamat disan. Kau mana go for England. Go for the champ. Okay, right. Bye-bye.
0: Terima kasih. Okay, bye.
1: Okay, kalau kita nyokong England ya. Bukan nyokong lah. Tapi nyangka Spain akan berpu dengan England.
0: Okay, jadi dengan Tajahal Nigo ainan kita good morning ke FIFA Final World Cup 2026 Sawaiti Spain versus England ke England champion. Kaisin nin anada ati nin anada Augustin Tin ya ainan selamat pagi ke peminat aku memang Argentina sebab aku nyokong puno Messi Spain Argentina ke jadi ainan Spain Argentina di ka final.
1: Tapi sekiranya England dengan Argentina, England dengan Spain dapat menang final, agak-agak anak.
0: England.
1: England
0: kami, juga. Kami kuruskan soccer memang kurang England.
1: Memang lah. Tapi Mira Spain pun era lagi. Era lagi the adep na juara soccer.
0: Memang.
1: Tapi kan kita tebak ni FIFA Piala Dunia ada musim ti memang na akhir berubah masa the musim lepas. Memang na akhir berubah sebab na bala tim-tim tatandangnya underdog tim tim tak kaya sangka lah. Memang
0: tunggang ngarah tim yes, dibake-bake.
1: Betul-betul. Sebab tim dia memang ini tim dia tandangnya tim gergasi lah. Kadang-kadang dalam kumpulan pun alah. Boleh alah dalam
0: Suto kumpulan. Suto tinggal yeah. Brazil.
1: Yeah.
0: Tim ada skop termegah, ada skop beke karah beda. Tim ada depah mungkin-mungkin Belgium.
1: Betul-betul-betul. Yeah. Nah. Menang de Piala Dunia de musim tia memang berbeza. Memang berbeza sebab ne kan tebuk sejarah de book lah sejarah ke ataupun pengalaman lepas tong kadapat dog ani bo tinan mengagakkan de suati. Sebab nak cuba tebuk ke de dapat murid nang final, dapat murid nang semi. France dengan Spain. So dua-dua tim memang ne kan ngajar musim lepas memang ne Johor. Memang Johor. Tapi ne dapat murid ne ane boh ne semi final. Lagi Argentina dengan England. Kan tubuh memang bola dua tim musuh tradisi. Tapi kan ne muntubuk bola tim ne beken ne kayak sangka. Memang kayak sangka. England, France, Spain dengan Argentina dapat berut neg semi final.
0: Okay, jadi ane nak pasar bor. Okay, atau kena ragu deh buat ya. Tapi nyuruh ni pasar bor.

0: Ragu na naman pada Patrick Debeng joget makin nyama makin sayang ya. Jadi ada 24 minit ni tetap sama di drama segmen maka kena muas tadi Isan Sanano topik kita bola.
1: Jadi ngajah dan nanti bala dengan kita ya. Ada awah England. England nahi.
0: Rata-rata
1: betul menyangka England dapat berdepan dengan Spain.
0: Jadi kami tertinggal dengan tadi pun Christopher Nile Ainal gitu ya. Selamat Isan-Isan kaya bagi aku kaya anak de dah nunda World Cup ku dah puan tim ini champion pak aku rasa Spain akan champion ke sebab England betul tenggelam dalam World Cup ke.
1: Oh rasa
0: hati orang pertama tu. Hati orang pertama dia adi nang Spain rek menang
1: Spain World menang. Cup. Tapi dah kawan kita asih dah berdepan dengan Spain pagi. Semada Argentina ataupun England.
0: Pak okey pak kami tunda di pengenang Christopher Nalati lah enang di timai ayat agi nyebut England. Jadi England lah rek bertemu dengan Spain ke ya pak sungguh mana England akan ke arah main Spain akan menang ke.
1: Maksudnya setakat ini ramalan kita adalah dan berpu dengan Spain pagi adalah
0: England.
1: 60% kita ni sangkaan kita ada ni sangkaan dalam berbagai ti menang England era berpu dengan Spain ya. Jadi yang berpagi-pagi kita debak nah. England berlawan dengan Argentina.
0: Jadi peminat-peminat England tentu ngara mati awar beus dia. Pokok main ngara beus mekat dengan pukul 2:30.
1: Ya pakai masang masang alam. Berpagi nu pagi kita debak England dengan Argentina. Dan tentu asikah dah dapat final
0: Piala Dunia
1: dengan Spain. Sebabnya France dengan Asihkah mungkin Argentina kah
0: betul
1: tempat lemur taruh uang semang pri numburan jadi ia sudah menang rapuh dengan Spain 20 numburan final.
0: Jadi lagi dengan tatiga ya waom ya ainan kita Argentina versus Spain ke? Argentina akan menang lawan England ke? Jadi Argentina versus Spain, Argentina akan menang 2-0 ke?
1: Maksudnya
0: Argentina dapat World Cup ke? Arti merebis advance dengan menjuara Piala Dunia dengan nyebut
1: dia. Meramalkan hasil dan merit naga final ya. Ada pasti Spain merit final lah.
0: Memang masuk pun.
1: Ada pasti yang Spain berfinal lah.
0: Okay, jadi ada komen so pada dengan tadi Facebook YFM bidaya pasar Asia direk merek ke final bersama dengan France dengan Spain. Jadi Master P saya nak dikiti selamat berpagi kaya kan pasal England versus Argentina ti bergantung dengan tim wak bala ne okay, betul ne betul asyik dah main ni tim akan menang asyik dah main individu skill akan kalah ya. Aku nyokong England ingin tim Argentina ti selalu nipu betul aku setuju dari segi ne okay. Sebab main pruna Maradona ngangkal keberet gol minan tangan hand of God sebab pru main Diego Simeone pura-pura jatuh wang bisa dengan David Beckham. Harap tim Argentina main lebih ni gentle kali ni ya bang akal ke. Go England go. Ke England akan menang 2-0.
1: Ya tapi bagi aku lah antara England dengan Argentina. Asyik dah dapat berlawan dengan Spain bagi aku asyik dah dapat bergolahi lah.
0: Betul. Betul, memang betul pun. Kami dah mana? Ayah dah menang. Ayah mesti anak si
1: ada dapat berat gol lagi kan
0: betul. Okey, jadi apa peramana tu dah dawa? Kareti Ragu, Sir Cliff Richard. The Young Ones.

0: Okay, ragu di depan pada Kelo de Geres, ragu di dan kena dok Madin. Jam tadi studio Madin madam cuk minitnya dengan pukor Prii Ihsan Ihsan ya.
1: Jadi Spain England ataupun Spain Argentina 60% menang Spain England final.
0: Jadi okay, jadi Arif BNSC
1: 65% lah.
0: Ya kan Arif BNSC ada di menurut final bersama dengan Spain. Argentina ke England?
1: Brazil.
0: Brazil ada hati. Brazil mah terkubur yen World Cup hati. Jadi kami aku nang England
1: betul. Ya lah jadi ngajar dari berpagi ti ngajar nega bala peminat bola kita kan kita menang neti na sampai ke periti ada na 75% bala kita menang na England. Era naga final dengan Spain pagi.
0: Betul. Jadi
1: bukan pagi. Dua pro
0: anu lawan. Bayu semi final yang di nombor 2 pun. Okey, jadi mungkin ane pun di Isan sana nanti ada bagi penyokong Argentina ya. Yeah.
1: Jadi mengenai terima kasih bagi kini ada sama-sama dengan kita ada berpagi ti kita cerita pasal bol sebab musim ti memang nak cerita pasal bol kedai kopi semua cerita pasal bol lah.
0: Ya, yeah, jadi nak kami ngobak lah sebetulnya dundan pasal bol. Berarti jadi harap seperti tak pun tinggal lah mai sebetulnya pat sawa ni sidah ada
1: jadi berkemat berpagi pagi pukul taruh berpagi England
0: beraruh dengan Argentina.
1: Tidak tentu tempat negara final.
0: Amai kena
1: dengan Spain.
0: Amai kena Madin nanti yang edisi karya ti atau dah perlu mijong di Jawin TV. Asal tak lagi kok muat turun apps RTM klik guring dia muat pun okey.
1: Saya mempagu RTM dan juga license. Sebab dah sebab UT memang kita sebagai ATM penyiar ada musim ti ATM dong juga license sebagai penyiar
0: rasmi
1: jadi kita boleh tu kena minan handphone the RTM claim.
0: Jadi anda sebuah negeri tinggal jadi tu betul nere
1: ada jaman pun boleh
0: ada jaman pun bisa tu tinggal betul nere beres gegas tinggal dan murah tinggal mabo. Okay, jadi ada pasar bawa terima kasih kepada Sopra Gede Mersua Asen Kerenang ini dah sua ngen komen sua ngen ani nang daya asi ya dire sua meret ya atunya tak idea. Okay, jadi ngap kopri te agak so pusat berita radio Kuala Lumpur dapat doga kedengah jadi ragus kasin so DJ Eating Asio in Sopra The Love Affair bringing on back the good times. Bye bye.

0: Pembangunan pelabuhan Midport Deepak Dixon bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baharu, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim yang terletak di laluan perkapalan paling sibuk di dunia, iaitu di Selat Melaka. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan Malaysia akan terus menjadikan rundingan dan pematuhan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS 1982 sebagai asas dalam menangani pertikaian sempadan maritim dengan negara jiran. Tambah Perdana Menteri, Malaysia turut menyokong peranan pertubuhan maritim antarabangsa berkenaan isu maritim, namun menjelaskan bahawa badan itu juga terikat kepada peruntukan UNCLOS 1982 yang merupakan garis panduan jelas. Penambahbaikan mekanisme pentadbiran tanah bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok GSA 1960 sedang diteliti, termasuk cadangan menghadkan pendaftaran pewaris kepada maksimum 2 penama serta pelantikan seorang wakil tunggal bagi urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dari segi keperluan generasi baharu, kerajaan mengambil maklum keperluan perumahan yang semakin meningkat dan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada satu unit rumah di atas lot kediaman tertakluk pada syarat dasar perancangan serta kelulusan pihak berkuasa negeri dan tempatan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET TAFIS bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi TAFIS mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi TAFIS swasta. Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Rubiah Wang berkata, TVET TAFIS KKDW memberi ruang kepada pelajar membina laluan kerjaya masa depan.
1: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta TAFIS telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan TAFIS di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar TAFIS bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Dato' Rubiah Wang. Tiada cadangan menarik balik keputusan mengenai syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, langkah itu selaras dengan Teras Dasar Automotif Nasional yang bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan bersaing dan mampan. Kerajaan juga tidak menghentikan usaha memperluas penggunaan EV. Sebaliknya, masih meneruskan pengecualian 100% duty import, duty excise dan cukai jualan bagi EV yang dipasang secara tempatan sehingga hujung tahun depan. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani penilaian penerapan hijau sehingga tahun lalu dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Keceraya Dato' Sri Alexander Nantalingki berkata, selain itu sebanyak 46 projek bangunan dan 44 projek jalan turut menggunapakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau dalam pelaksanaan projek JKR. Pencapaian itu mencerminkan komitmen memperkukuh agenda pembangunan lestari yang perlu dijadikan prinsip asas dalam setiap pembangunan aset kerajaan, bukan lagi dianggap sebagai pelengkap.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai kerana Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi sebelum akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Sementara itu, ketua jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa barisan pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, kejayaan tersebut adalah hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurutnya, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Dalam berita, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluang pengendali Perancis Didier Deschamps untuk menjuarai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang membimbing skuad Les Bleus selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Bagaimanapun, beliau enggan menyalahkan mana-mana pihak. Namun secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Barton. Beliau mempersoalkan sama ada pengadil berkenaan berada pada tahap sewajarnya untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Sementara itu, penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan tinggi menjadi kunci utama kejayaan melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, seluruh skuad kini memberikan fokus sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Beliau mengakui Les Bleus tewas dari segenap aspek, termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melayakkan diri ke pentas akhir. Satu aduan dikemukakan kepada jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC mendakwa Presiden FIFA Gianni Infantino melanggar peraturan keneutralan politik. Kumpulan Hak Asasi Manusia Fair Square mendakwa pelanggaran itu melibatkan urusan beliau dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhubung kes penggantungan pemain negara itu, Folarin Balogun. Terdahulu, keputusan menangguhkan hukuman Balogun dibuat selepas Trump dilaporkan menghubungi Infantino melalui panggilan telefon sekaligus membolehkan pemain itu beraksi dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Belgium.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Gempa bumi luar pesisir berukuran 6.5 pada skala Richter melanda wilayah Davao Occidental di selatan Filipina. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, gempa bumi tektonik berkenaan berlaku pada pukul 11.49 malam tadi, waktu tempatan pada kedalaman 10 km. Pusat gempa terletak 104 km di barat daya pesisir Pulau Balun. Indonesia menyediakan lebih 129,000 hektar tanah milik kerajaan di seluruh negara bagi pembangunan bandar satelit baharu. Menteri Hal Ehwal Al-Jiraria dan Perancangan Ruang Nusran Wahid berkata, langkah itu bertujuan mengatasi isu kekurangan perumahan. Selain mewujudkan pusat pertubuhan bandar yang lebih mampan, pihak kementerian itu turut mengutamakan perumahan bertingkat di kawasan bandar manakala kawasan tanah luas diperuntukkan untuk projek bandar satelit. Amerika Syarikat bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Perkara itu didedahkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Katanya, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan.

segmen Yengan di Arun para kandu sepukur PI Isamisan nepukur semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, semakin lagu Bibo kita masuk kumpulan Challenger dengan lagu Biru Bahagian. Kapan kita 20 minit pas kalau pergi berpagi. Selamat berpagi, selamat berdebut. Kita ada berpagi TW segmen Ian dengan Tiaran. Dan berpagi yang terus menerima Hanuburan Iju 2026. Okey, dah berpagi Siti Bala Pika-Ping bisa mengenak ke Alina Jakem kita hari taruh jam tapi sama dah berpagi Siti masuk pukul pre-e berpagi dah pukul 92 narang anu Siti mati. Dan terima kasih lagi nak semua Bala Keping WFM Daya dan masih lagi setia bisa mengambil masuk pukul 6 berpagi tu pukul pre-e berpagi jenak. Tapi segmen makan krim huas sekali ti masuk pukul pre-e berpagi dah pukul 92 narang anu. Bala Pekaping bisa mengenal aku Alina Chakem kita ayat tahun jangan bisa mah dan berpagi ti dengan hal macam lagu-lagu pibur hal macam pibur on dan sama-sama kita kongsi dan berpagi anu taruh asiti. Okey, terus dengan lagu pibur kita pagi Siti dengan lagu bersama dengan di Velo Amu Dayung Bidi ya kuana sama-sama kita pibur dan pagi ti dan segmen yang dengan di Aren semang rimah nombor 2026.

Okey, dengan saya Tik, kita masuk bersama Bibo lebih mengenal lagu Masuk Dino dari Pogan. Dengan jam kita ada masa Tik berpukul setengah pagi. Sejak selesai ketamping program Info Sehat bersama penerbit Marceline Gansi.

0: Astro Mahir Sahasan ka Salam Malaysia Madani berdapat datang karyati derem program Info Sehat bersama dengan ninaan tetamu ta Dr. Emilia Melta, Pegawai Pergigian So Klinik Pergigian Serian Direk Krakar Pasar Kanser Bebak. Selamat Isan-Isan Dr. Emilia.
1: Hai, selamat Isan-Isan. Yeah. Duduk seperuk pendengar radio RTM Sarawak. Mm-hmm. Aku Dr. Emilia Imelda, pegawai pergigian di Klinik Pergigian Serian. Kaku biasa sok padawan. Sebungas si, aku Anian Bugok, terima kasih duduk pihak RTM Sarawak. Rebis si YFM Bidayo sebab mohon peluang duduk aku untuk berkongsi di yang program Ai Sehat Ati yang bertajuk kanser bebak atau kanser mulut.
0: Okay. Jadi doktor, ni sebenarnya kanser bebak ati doktor.
1: Okey. Kanser bebak ialah bila git perubahan atau ketumbuhan yang doh normal berlaku pada bahagian bibir, lidah, gusi dengan bahagian lain dalam rongga mulut. Perubahan ati dapo tak nilai suat segi tekstur, bentuk dengan perubahan warna di yang bebak. Secara general i, kanser bebak ti berlaku sebab mutasi genetik yang disebabkan oleh pendedahan tuduk bahan kimia yang kebanyakan i gi diang rokok, sirih ngan rok alkohol. Puankah bara nang kanser bebak ati ialah kanser ke-20 yang paling begok berlaku ngan dikesan diang kalangan masyarakat Sabah ngan Sarawak. Hal ati disebabkan oleh tabiat man sirih ngan pinang atau tak nang manpa yang gagok diamalkan oleh masyarakat tak ngan tabiat bekon seperti rokok ngan alkohol. Kanser bebak ati gi pat tahap i. Kalau dikesan pada peringkat awal iaitu tahap ni dengan tahap 2, lebih tinggi peluang untuk deep selama 5 sewak iaitu mai peruk persen. Pesakit ati dapat gebuak dengan sehat seperti biasa. Tapi kalau doh dikesan so awal, sel yang doh normal ati akan beranak dengan membentuk ketumbuhan bekon. Sel kanser dapat berpecah dengan merebak so ketumbuhan asal i, dengan merot bahagian tubuh bekon so saluran darah dengan limfa. Asap mau sampai tahap ati, mau dikira tahap lewat, yahina tahap taru dengan tahap 4. Pesakit cuma gi 40% peluang untuk deep selama 5 sewak. Jadi bila mau sampai tahap lewat ati, kanser bebak dapat membawa maut lah.
0: Okay.
1: Jak tertinggal laporan daftar kanser kebangsaan suat sewak 2020 gi 1,200 kes kanser bebak dua kesan. Suat jumlah ati 70.5% dua kesan moh di tahap yang lewat, iaitu tahap tarungan tahap 4 lah. So jumlah 76,125 kes kanser bebak untuk Malaysia, 2.6 kanser yang dok lapor adalah kanser bebak lidah, bibir dengan kelenjar air liur. Jadi sebab nok lah tak mesti sentiasa cek jipo setiap sewak di doktor jipo. Saringan kanser bebak ati akan sentiasa dok nai setiap kali atak cek jipo.
0: Okey, jadi kena dapatkah kami doktor nerang pasal faktor risiko kanser bebak ati doktor?
1: Okey. Walaupun kanser bebak doh berapa dapat perhatian berbanding kanser bekon, tapi ya tak doh dapat pandang ringan saja dengan kanser bebak ati. Ia dapat berlaku tuduk sesiapa saja doh mengira umur, jantina dengan latar belakang. Sebenarnya, begok kanser bebak dapat dicegah kalau atak puan tentang faktor risiko i. Kanser bebak bukanlah sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba. Ia selalu berpunca suat gaya hidup, tabiat pilihan dokta dengan keadaan kesihatan yang sebenarnya dapat tak kawal. Pak, begok atak doh puan ataupun doh sedar ani yang dapat meningkatkan risiko kanser bebak. Apatah lagi cara mencegah kayu hati. Jadi sebagai doktor jipo, aku selalu bidapot dengan pesakit yang doh puan nang top i berisiko untuk dapat kanser bebak. So katitlah kesedaran memainkan peranan penting yainah dengan memahami faktor risiko kanser bebak. Bukan saja atak dapat melindungi dop tak, tapi dapat goh mencegah penyakit ti so berlaku tuduk rawang tak. Jadi kalau tertinggal beberapa faktor risiko i seperti namanya penggunaan tembakau, okay, sama ada yang bentuk rokok, cerut atau tembakau kunyah. Sporogati meningkatkan risiko kerosakan tisu di bebak. Bahan kimia yang tembakau wati bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan mutasi sel. Okay, untuk risiko

0: di tonsil ngan lidah. Adi nomor 5, pendedahan duk sura ataupun cahaya matahari. Sinar UV yang berlebihan tanpa gig pelindungan seperti sunscreen dapat menyebabkan kanser bibir.
1: Okay.
0: Adi nomor 6, kekurangan nutrisi dengan kebersihan bebak yang duk terjaga. Pemakanan yang duk seimbang dengan kebersihan bebak yang duk terjaga dapat membuka ruang pion keradangan kronik dengan kerosakan tisu bebak. Hal ti dapat go meningkatkan risiko kanser bebak. Gig pesakit kanser bebak dikesan dalam karangan barati walaupun barai doh merokok mepak sirih ngan no alkohol. Sebab atiklah pemeriksaan awal ngan berkala sangat digalakkan. Tuduk so prok dayak bion mengesan kanser ati di peringkat awal. Bukan saja dapat dicegah so awal, pak dapat goh mengelakkan dok so komplikasi yang doh diingini.
2: Okey, gambar so pihak doktor adi rebis puan pasar anda mati ya. Ani tanda-tanda kanser bebak ati doktor.
0: Okey, walaupun kanser bebak jarang dok bincang, pak sebenarnya adalah ancaman senyap yang begok penghidap pun dok sedar sampailah nok tahap yang lebih serius ataupun teruk. Okey, diang begok kes, tanda-tanda awal seringkali diabaikan, dianggap remeh ataupun dikira masalah sok saja. Okey, sok katiklah masalah bagak bermula, iaitu lambat yang mengenal pasti tanda awal kanser bebak ati. Hal ati dapat ngian kesan bagak pion rawatan yang berkesan dengan komplikasi yang lebih parah. Okey, ja atau bayangkan situasi ti. Dengan kinyam gi ulcer yang bebak yang doh buak ataupun doh sembuh selama berminggu-minggu ataupun gi bengkak yang kecil yang sok pak dengan doh mendam dengan rasa doh mendam. Mungkin dengan kinyam biasa saja ataupun doh kisah saja. Pak puankah tanpa disedari nok mungkin tanda awal kanser bebak. Okey. Persoalan ni Madin. Kedua begok dayak yang betul-betul peka tuduk tanda dengan gejala ati. Okey, kanser bebak bukanlah keyuh yang mendok tiba-tiba. Yo selalu ngan amaran suat tanda-tanda awal. Pak cabaran i adalah adakah atak peka untuk mengenal tanda-tanda ti. So selalu i pesakit hanya mendok duk klinik lepas keadaan menjadi serius ataupun teruk lah.
1: Okay.
0: Sedangkan jika barai mendok lebih awal, rawatan mungkin akan lebih mudah dengan peluang pion buak ataupun sembuh lebih tinggi. Okey, jadi jak tak bincangkan tanda-tanda utama kanser bebak yang perlu tak ngian perhatian. Okey, hati nomor ni, ya ino. Ulcer yang doh buak ataupun doh sembuh selepas 2 minggu. Okey, asak barangan gi kinyam ulcer yang moh tuui ngan doh mendam. Doh anggap ke unit biasa. Patas menduk cek duki ya duk klinik cipoh. Okey. Adi nombor 2, bengkak ataupun benjolan yang bebak. Okey, seperti di lidah, gusi atau bahagian yang pipi yang doh hilang. Okey, nok mungkin lebih sok sekadar keradangan biasa. Okey. Adi nombor 3, tumpukan berwarna putih atau merah, warna budak ataupun beriah. Okey, tumpukan putih leukoplakia ataupun tumpukan merah eritroplakia atau campuran dua-dua, campuran merah dengan putih leukoplakia eritroplakia. Gig yang bebak atau lidah ngan doh menyap walaupun doh gelap. Okey, adalah tanda-tanda prakanser yang perlu doh ngian perhatian segera. Adik nombor 4, susah menelan ataupun mendam yang berterusan. Okey, asal barangan kinyam jerak untuk menelan, mendam di kerongkong ataupun bahagian bebak yang doh reda, nok mungkin dapat menjadi tanda awal kanser bebak. Adik nombor 5, perubahan suara, sakit tekak ataupun serak lebih suak 6 minggu. Hal atik pun perlu dok cek dengan segera. Adik nombor 6, bengkak di tulang rahang. Pion dayak yang pakai jipoh palsu, kawasan yang gig bengkak rahang akan rasa doh selesa bila pakai jipoh palsu. So harati pun perlu dok cek dengan segera. Okey. Adi nombor 7, kebas di kawasan lidah ataupun bahagian bekon yang bebak. Okey, kebas atau kena madot atau serian nang padat sari. Okey, reti daging kinyam anian ni ataupun sap semut-semut macam not yang bahagian bebak perlu dok cek dengan segera. Okey. Asal barangan gig kinyam tanda atau gejala yang aku nyebut tadi doh tu tanda tu ya. Okey, mendok terus duk klinik jipoh ataupun doktor bertauliah lah. Doh rugi yang ni asak tak mendok cek sekali mungkin dapat hadiah senyuman yang lebih sehat lah. Okey, menjadi tugas mi

0: untuk menjaga kesihatan bebak dan menjaga senyuman barangan. Okay, jadi kajian ni lagi jap mendok cek di klinik cheaper.
1: Okay, jadi booking rawatan kanser bebak hati, doktor.
0: Okay, kalau gi enam mestilah yo mugi ko cara yon pion rawat ngan enam mano, right? Jadi yon rawatan ataupun pemeriksaan dengan diagnosa kanser bebak. Jadi macam yang moh tak bincangkan sebayu hati, kanser bebak selalu terjadi tanpa tak sedar yang kanser hati moh berkembang yang bebak tak. So tekatiklah peranan Dr. Jipo yang dos saja merawat Jipo pak menjaga go kesihatan bebak tak. Jadi jatah sama dengan munpi Dr. Jipo cek dengan mendiagnosis kanser Jipo. Kanser bebak hati, okey. Pemeriksaan kanser bebak hati sebenarnya sangat mudah dengan doh menakutkan pun, okey. Mula-mula Dr. Jipo akan cek tanda-tanda yang doh biasa yang bebak seperti ulcer yang doh buat, benjolan ataupun ketumbuhan ataupun perubahan warna macam tumpukan putih atau merah yang bebak. Lepas no, kita akan cek go bahagian leher dengan rahang untuk pastikan daging pembengkakan atau ketulan yang mencurigakan. Seperti dapat dugnai sekali masa cek jipoh go. Jadi, dapat cek dalam masa yang sekejap saja. Kejadi asagi kayuh yang mencurigakan, Dr. Jipoh akan minta naik tes yang lebih lanjut lah. Okey, antara i mid sample tissue atau kiah nang biopsi. Pion mid tinggak sel-sel yang doh normal ataupun sel kanser ano. Dosah teru, biopsi ti bukanlah prosedur yang tak noh teru. Prosedur ti sangat raju ngan dog nai pakai ri madot ataupun bius sak doh kinyam mendam lah. Paling penting, makin awal tak cek, makin patas tak detect masalah ti ngan makin senang ngan berkesan go rawatan pion masalah hati. Diang begok kes, sak kanser bebak gagok tu peringkat awal, kanser ti dapat doh rawat dengan pembedahan kecil atau terapi bekon yang doh raru invasif. Hal ti dapat goh dengan peluang yang lebih mendih pion buak sepenuhnya. Ni perkara lagi ialah pemeriksaan bebak ti bukanlah pion dayak berisiko gatung saja bak pion sok prog dayak. Paling mendih doh naik setiap sewak walaupun atak kinyam dagi ani-ani masalah. Kia Dr. Jipo akan sentiasa na yang terbaik pion menjaga bebak dengan Jipo pesakit mi sak sentiasa sihat.
1: Okey, penyakit kanser ni doktor lah ya. Jadi kamu nyebut pasal anak kanser tikan doktor. Aku percaya nang perdaya teruk ke tingah anda mati ke de doktor dah perkiraan ni rakah yang negah anda kanser bebak hati doktor.
0: Okey, so pion pencegahan kanser bebak hati, pernahkah bara dingah tentang nom langkah pemeriksaan kendiri pion saringan kanser bebak? Marinti atak doh hanya bergantung duk Dr. Jipoh pion tinggak tanda-tanda awal kanser bebak. Dok tak pun dapat goh jadi detektif pion tinggak dok tak ya. Jadi nuti atak nak belajar goh tentang cara tak cek bebak tak ya. Dosah gago cara i sangat mudah ngan mengambil masa kurang seundi minit. Cek bebak dok ti dapat dok naik goh diremin. Hanya perlu cermin, tangan yang bisik dengan sumber lampu yang cerah. Okey, so nom langkah pemeriksaan kendiri pion kanser bebak hati, so langkah yang nemeni ialah pemeriksaan jewin dengan leher. So tak perlu juag di depan cermin, cek jewin dengan leher pion tinggak sebarang ani bengkak, luka atau perubahan warna kulit. Tak dapat go tekan-tekan leher tak perlahan-lahan pion mengesan benjolan atau rasa menam. Okey, langkah yang kedua ialah periksa bibir tak. Tak dapat tinggal periksa bibir atas dengan bawah dengan teliti, pion tinggal sebarang perubahan warna ataupun tekstur. Tak dapat terik bibir tak ke atas dan ke bawah, pion tinggal bahagian dalam dengan periksa pion sebarang ulcer. Langkah di nombor taruh ialah pemeriksaan pipi. Tak terik pipi kanan ke tepi, pion cek bahagian dalam termasuk gusi dengan gigi tak. Gunakan jari telunjuk, pion tak temak bahagian dalam dengan ibu jari di sepak, pion merasakan sebarang benjolan. So tak ulang go langkah yang sama pion pipi kiri tak yo. So langkah yang keempat pula, pemeriksaan lelangit. Tak cuma perlu dongakkan kepala dengan buka mulut baga-baga, okey? Periksa keseluruhan bahagian langit pion tak tinggal sebarang perubahan warna, tompok putih atau merah ataupun bengkak, okey? Langkah yang nomor lima, pemeriksaan lantai mulut. Okey, lantai mulut ti bila tak angkat lidah dengan letakkan hujung lidah di lelangit, tak periksa lantai mulut pion sebarang kelainan lah, seperti benjolan ataupun tompokan lah warna no. Jadi nombor 6 adik yang last kali pemeriksaan lidah. Puah lidah tak? Ngecek bahagian atas, tepi kanan, tepi kiri dengan bawah. Pion tak tinggal tompok putih, merah atau benjolan. Okey. Temak lidah pion untuk memastikan lagi ketulan yang doh normal. Okey. Sabar lagi dapat keyuh yang mencurigakan masa nom, masa naik nom langkah pemeriksaan kendiri hati. Perkara yang paling awal nonai ialah dapat dengan Dr. Jipo. Okey, tu tanda sebab makin awal tak mendapatkan rawatan, makin bagak peluang pion rawatan nak berkesan dengan berjaya. Doh kajun makin teruk, baru an menduk cek. Terus menduk tahap yang lewat. Okey, walaupun lagi anian yang mencurigakan yang bebak, teruslah naik pemeriksaan bebak dengan jipo setiap sewak. Saat kesihatan bebak sentiasa terjaga dengan bebas suap masalah. So ingat, andu punya beranak setiap sewak, ingat ke doktor gigi setiap sewak.
1: Harap so perikta sama-sama tawit bat pasar anak cancer bubati. Nimun adi madok nerang pada Dr. Emilia Melda, pegawai pergigian puan ka Dr. Jipeh Sentanang, so klinik pergigian Serian. Jadi tanya begut terima kasih ka Dr. Emilia amai bersama-sama kerakar pasar cancer bubak nga ata di Anuati. Terima kasih doktor.
0: Ku angin terima kasih ke du RTM Sarawak rebisi du YFM Bidayo untuk peluang hati kerakar pasar kanser bubak. Terima kasih begok ya.
1: Ya, yeah, sama-sama doktor.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sih aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ne, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Mit aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Josh mi pensel ku.
0: Oni-oni gengan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan kau Jason dah cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kau nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat teman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Boleh aku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ti ye. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Suba berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Okey, semangat lagu Mansur Raymond Biho dengan lagu Kenangan Oma dengan Itina Jatah sama-sama program podcast Jak Ngupi bersama penerbitna Josh Martin.

0: Selamat sesangka sama berapa dengan dalam podcast Jak Ngupi YFM BD. Ini pun ada biasa yang bisa pakai di podcast Jak Ngupi berang andu taru. Nggak dapat bisa pakai di siaran radio YFM BD. Kas negara nggak bisa pakai di Facebook YFM BD. Jadi ini pun ada biasa podcast Jak Ngupi di YFM BD. Tarik gakar bagi masam pikara.
1: Ya,
0: kas negara andu wati angan bisa mangku Hazel.
1: Dengan aku Lina Jakem biasa na Hazel. Ya, podcast kita di Monopoli pada penyampai di Cik Martin. Hari ini kita dua kita dua nak habis podcast Jak Ngupi. Jadi sebenarnya nak cerita-cerita dia rata bagi tak ada notizel.
0: Okay. Kan waktu dah biasa ya tak kerakar bersama dengan tak di nang tak bergerak kerja pengenai bergerak masa pengerja pengenai kari hati atau bersama nang tak figura di biasa tak keris kami zaman tak sekurah memang tak salah.
1: Ini ada paling kita terawa sebab nah, kalau kerja rumah kai ubo memang ada hukuman ataupun kai mun sekolah perlu ada alasan.
0: Kami yakin naik saran di sekolah anggap berapa dia cakap
1: okey masikahnya se
0: okey atau bisa mengganin an cegu Lilian. Tanya pasal Cikgu Lilian ti kena ke tak berkenalan.
1: Ya betul.
0: Bangga Cikgu Lilian.
2: Okey, selamat berpagi. Okey, salam sayang dan dua-dua DJ kita ada tebengan ti ya. Okey, sungguh bertuah ngin jogong peluang tinan aku nyanda dengan introduce adepku sendiri. Jadi aku Cikgu Lilian anak lutan. Asalku sen mai turang mangku masuk kampung Bugu Mawang dengan andekku sena masuk kampung Bedayu Tebekang. Jadi pengalaman aku ti sena aku ber-24 sawak sebagai seorang guru. Baru 24 sawak. Ada lagi nya dalam kesinian masa aku ya. Okay, baru 24 sawak sebagai seorang guru. Jadi itisna aku bertugas di SK Sungai Pinang Simunjan. Apa saru ya? Sungai Pinang Simunjan. Sebab kita ada dua Sungai Pinang, ini ada Bau dengan ini ada Simunjan.
0: Jadi ber-24 sawak. Jadi cikgu tiku rasa membegak masam cabaran. Jadi cikgu tim berbegak tepat ini ngajar.
1: Betul.
0: Jadi kita lindah lagi unscan dengan cikgu ti. Biasanya cikgu selalu scan di pelajar.
1: Kita dulu ni kita tanya. Okey, jadi cikgu Lilian dalam 24 sawak ti menganih boleh terfikir kuat kita menjadi seorang guru. 24 sawak ti memang ahi cebaran, ahi penyintaya, ahi masalah-masalah, ahi kesukaran do kita. Okey, cikgu.
2: Okey. Menyebut pasal menjadi seorang guru. Memang nak masuk sekolah ngemin ya. Kita pun sama pelajar SMP penting. Jadi aku memang secara terus terang mana memang aku minat menjadi guru. Sebab ini satu nak, mungkin aku dianugerahkan satu suara yang lantang, satu suara yang besar. Dan ini nak lagi nak, aku erat tebuk pencapaian. Saya mana pencapaian anak-anak. Jadi saya dah ngancak aku menjadi seorang guru. Jadi dalam sebagai seorang guru setiap nak, kita bercakap pasal sekarang dan makin ngancak aku tetap menjadi seorang guru adalah aku rata bergenerasi kita. Bala anak-anak kita maju supaya bala nak kaya tinggalan. Dalam ada puan itisna kita memang ahi cebaran dengan dunia IT kita, dengan revolusi IR 4.0 kita. Jadi ti dengan cak aku walaupun ahi cebaran sen tapi aku tetap kekal ira menjadi seorang guru. Di mana-mana pun kerja sebenarnya ahi cebaran tapi apa yang minat adalah jiwa kita, roh kita untuk menjadi seorang guru.
0: Dengan roh sekali
2: betul. Yang mesti ada roh untuk menjadi seorang guru barulah kerja itu berjalan lancar. Sebarang menjadi seorang guru mesti ada passion nak wanita.
1: Betul.
0: Jadi tak mempuat nang 24 sawak jadi cikgu. Jadi cikgu Lilian ti dah sama sekurang aku di SMK Pending. Aku pun ayah ti aktif dalam kesenian. Jadi adakah cikgu ti masih mengekalkan minat dalam bidang seni ti sampai mengajar madin ti?
2: Ya, untuk menyebut sebut pasal bidang kesenian, memang masuk dengan minat atau etis pun aku memang mengekalkan bidang kesenian. Jadi penglibatan aku menyebut pasal penglibatan kesenian, Amik pernah berkolaborasi dengan pihak Majlis Seni Sarawak. Sen wang aku di Serian, we talk about wang aku di Serian, sewaktu 2022 sampai 2024 Amik ada mengundang program bersama MSS, the Majlis Dewan Masyarakat Serian. Musen, apabila aku berada di Tatau, Amik ada mengundang program lagi nih bersama Majlis Seni Sarawak, the Rumah Panjang Robert, dengan Amik invite bala masuk MSST untuk mendedahkan pasal kesenian, pasal tarian, the Rumah Panjang bersama komuniti PIBG SK Sangan Iban. Uang masa sen lah. Jadi benda tip memang dikekalkan, memang minat lah sebab ada minat kesenian kan. Jadi kait mustahil lagi nah kalau andu tip pagi ngempan aku berstable dengan dia di Sungai Pinang, memang aku orang ngekat lagi nah program kesenian ti de warga Sungai Pinang Semunjan.
1: Jadi ti cerita pasal kesenian kau kita ya lebih kepada bidang tarian lah kau kita.
2: Okey.
1: Jadi cikgu menang ijen ada nama bertugas selama 24 sawak. Dalam 24 sawak ti mekudu baskula.
2: Okey. Dalam 24 sawak ti kalau diceritakan mungkin ada inya tidak suka berpindah. Tapi mong aku suka berpindah sebab aku sukakan cabaran, aku sukakan pengalaman. Masuk pengalaman ti mana membelajar membentuk diri aku sendiri, membentuk aku untuk membetulkan orang lain dan juga membetulkan hidupku sendiri. Jadi dalam pengalaman ti aku ada mahi buah sekolah. Mahi buah sekolah termasuk itulah ada mahi buah sekolah. The pertama na first posting aku adalah the SK Sungai Bagiau Tatau. Orang sen apabila Amir hendak Sungai Bagiau Tatau sen, Amir terpaksa minan bot ataupun Amir minan ekspres. Itis dah banyak lagi bala anaknya ada bawa tebak ekspres. Okey, ember sen aku dah Sungai Bagiau Tatau 2002 sampai 2005. 2006 aku nyungka transfer dari Bintulu. Saya nak ngajar ada SK Kidurong 2 Bintulu. 2006 sampai 2002. 2002 daripada guru akademik biasa, aku dinaikkan pangkat menjadi seorang penolong kanan co-curriculum the SK Pandan Sebauh. Mesin lagi nak aku nyumak lagi the SK Hermanus Asan. Sekejap saja aku jadi penolong kanan co-curriculum, aku nyumak jadi hem penolong kanan hal ehwal murid the SK Hermanus Asan Sebauh. Mesin aku ada nyungka balik dek Serian. Dalam aku nyungka balik dek Serian, sen mana ada sekolah aku yang kelima, SK Sen Raymond Mujad. Mujad ya. Mujad dengan Mongkos. Wang 2000, cuncun masa kita COVID. Aku masih tian lagi masa COVID. Aku tak arti terus COVID. So, sen adalah satu pengalaman yang sangat-sangat berharga lah. Dalam sen lagi nak, dalam sewaktu 2002, aku dinaikkan pangkat sebagai seorang guru besar, ada SK Mapu. Masuk SK Mepu, mesin aku balik lagi dari dulu. Wang 2024 the SK Sangan Iban Tatau. Dan it is nak sebab kehilangan seorang bapa, jadi mengenangkan menjaga orang tua, menjaga mama aku. So it is nak aku balik dari SK Sungai Pinang Simunjan.
0: Mai buah sekolah.
1: Mai buah sekolah memang betul. Cukup pahit.
0: Tak bagi cabaran. Mesti bagi cabaran. Jadi cikgu anggiskan kalau dibandingkan lah ngajar di kawasan bandar ngah luar bandar. Jadi adakah cikgu te lebih suka di kawasan bandar kah di luar bandar?
2: Okey, dengan pengalaman yang ada, sebenarnya setiap sekolah ada kelebihan masing-masing. Kalau di bandar ti nak pun memang pagoh lagi nak bagi aku lah. Tapi mungkin sebab aku ti anak bidaya.
1: Ya betul.
2: Aku lebih sukakan ketenangan, aku lebih sukakan cara ada bidaya lah. Jadi aku lebih suka mengajar di luar bandar. Sebab nak indik di luar bandar adalah menjadi satu kepuasan seorang guru untuk melihat seorang murid yang tidak tahu membaca ABC and then mengenal ABC. Dan anak itu berjaya. CN adalah satu pencapaian yang tidak dapat dibayar dengan gaji kuan inya. Jadi sebab CN aku lebih suka mengajar di luar bandar. Sebab aku orang ngeket setiap bangsa, setiap kaum yang diajar CN supaya balana maju, mansang buat Iban. Jadi CN mada kuan aku, aku lebih suka mengajar di luar bandar sebab aku kita dapat tebegraf ni ya. Maksudnya kayak pandai, jaji pandai. Maksudnya kita terbepima perubahan baik segi dari segi budaya, baik dari segi ekonomi. Kita tahu anak NSN berjaya, menjadi seorang yang berjaya. Walaupun tidak, mungkin ada sebab setiap anak-anak di Balana memang dilahirkan dengan kelebihan yang berbeza. Walaupun Balana tak pandai sekolah pun, sekurang-kurangnya menjadi anak yang bijak pandai, yang berguna kepada keluarga. Boleh kerja, boleh nolong family. SN pun ada rasa sangat bertuah sebab menjadikan anak itu seorang manusia, memanusiakan manusia.
0: Kemenjadian.
2: Yes, kemenjadian seorang murid. SN dah paling penting. Dan di bandar pun sebenarnya pagu lagi. Aku kan nafikan mengajar di bandar pun pagu. Sebab orang ada mengajar depan di bandar, ada senang, ada ramuti, ragai, musen, semua senang berbanding di luar bandar. Tapi ialah mungkin life aku, aku sukakan cabaran. Aku sukakan nature. Aku sukakan sesuatu yang new experience.
0: Suasana kampung.
2: Suasana kampung. Musen lah ya.
1: Okey cikgu ya. Kita tu berkira ada masa ada masa ti ya. Ada macam kawan kita isu lah, kawan kita berkena trawa ai hong balada dapat jawatan guru ya, guru muda kawan kita ya. Balati trawa rakne kawasan pedalaman kau kita sambung dengan pendapat cikgu.
2: Okey, dedek bala anak-anak da bau. Kalau anak-anak dah, saya aku lebih suka mengelakkan tuan-puan ya. Okey, kalau tuan-puan bakal guru, ada peluang mengajar di luar bandar, ambillah peluang ti. Sebab benda ti, pengalaman ti tidak dapat dijual beli. Apabila kita ngajar dok dulu, kita dapat satu suasana yang daripada kosong, from zero to hero. CN the paling nyata, from zero to hero. And then kan ada berbalik di tempat asal ada, suasana tak akan sama. Yang paling penting sebenarnya adalah pengalaman. Pengalaman yang tak dapat dijual beli. Harus pergi ke ulu sebab ada dapat explore tempat inya, ada dapat belajar budaya inya. Pengalaman sangat mahal. Percayalah, sangat mahal. Kan dapat dia beli di Shopee. Kan beli di Shopee.
0: Betul. Sebab kami tak tengok dah di media sosial, lagi cikgu-cikgu di SOS Menanjung Malaysia di ngajar kat ulu-ulu. Barat atnah apabila first anu sebunga sinek sekurah itu pandai masak, pandai kerja-kerja di remin. Apabila dua taruh berat di di sekurah imo puan mungkin memasak tentang tak
2: pandai magokan rebis
0: nang tak rebis pandai berdikari.
1: Betul
0: kas nega ni tinggal bonus i dapat belajar bahasa.
2: Betul. Yang saya aku setuju lah di misalnya kalau menyebut pasal belajar budaya, belajar ini. Sebab akhir lagi ni ada pengalaman aku, aku tebak bala cikgu-cikgu dah bau kan. Generasi muda, apabila bala nak biasa dengan dia bandar, bila posting and then dia tebak aku bila bala nak posting di sekolah ti, ini bala nak belajar masak. Masak-masakan kamu. The paling seronok nak ti the previous lesson lah, previous experience. Mung amin saya ngamin lah. Bukan ngamin, mung amin saya last two years. Cikgu-cikgu dah bau ti, bala nak belajar magau tukoy. Jadi aku tebak balana ada ngaban aku menang kai halah nyugon kini ada ungot. Dia merasa balana belajar magau tukoy gak indek sungi ni kau ada beda iya mesti balana magau kena paku. Mungkin bagi kita biasa ada kamu sebenarnya tak biasa, tapi dedek anak inya modern dengan ada pasar balana belajar magau tukoy sen adalah satu experience sangat-sangat
1: betul berbanding dengan kalau balana mengajar di kawasan pasar kita ya. Benar saya memang biasa dilalui berbanding ada
2: biasa. Tapi kalau bala nak enggak indek ulu belajar nak megak kursen, kadang-kadang ada lagi nak mung anak inya ada pasal, mungkin bila bala nak ngaji rumah panjang ya, ngambil selalu ngaji rumah panjang, ada bala nak belajar ngundah kue penyaram. Ngundah kue stop-top pun ada. Jadi pengalaman dah mungkin saya nak nguna, belajar ngundah kana. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang tidak dapat dijual beli.
1: Betul,
2: dilalui sendiri.
1: Betul.
2: Kena sama mung ada tebek dan masuk
1: betul,
2: YouTube.
1: Betul.
2: Ada tebek masuk YouTube kan sama mung ada sendiri rasa.
0: Mesti tak kena merasa so tak jiro kudos dah tak
1: sampai dah mana.
2: Tak mana. Saya dah paguh dah dan rasa bila anak muda memang patut rasa lah. Semadi dia belajar budaya inya daripada nabi ku ngajat nang pandai ngajar. Kan pandai lagu Iban, nang pandai lagu Iban. Pandai lagu bangsa-bangsa de beken. Jadi ti masa benda pengalaman de paling pagu paling unik.
0: Kasnya itu betul yo kamu tertinggal bila cikgu-cikgu semenanjung Malaysia tu apabila dia mengajar di Ulu-Ulu di kawasan luar bandar pedalaman. Sebetul barat tu jadi duta sebetul Ida. Jadi duta jadi barat tu akan daan di sepak anak apabila daan pasar pengudip di Sarawak. Pedalaman Sarawak selalu gi fikiran negatif. Apabila barat memerlukan ke kawasan bandar luar pedalaman, apabila barat berluar di media sosial di muka TikTok ke Facebook ke barat akan daan semuti kehidupan
1: pengalaman
0: budaya
1: cerita pengalaman.
0: Jadi sekurang-kurang nanti negatif yang barat fikir akan jadi positif.
2: Ya betul, memang betul.
1: Okey cikgu, selama 24 sewa cikgu mengajar kau kita ya memang ahli pengalaman ni lebih lagi cara mengatasi sekolah rendah ya cikgu sekolah kita tu bekerja sekolah rendah ni bala nakinya ada mula merat asrama biasanya kalau ada sekolah pedalaman kawasan dojo bala ti jah satu jah dua mu asrama pengalaman cikgu dapat dah cikgu nak cerita kau kita ya.
2: Okey, nyebut pasal pengalaman bala anaknya berasrama. Memang ada masih tebek bala nan Johor masuk anda mang. Kai dinafikan lah. Ami pernah mengalami mung da sekolah ku ti ada taruh empat buah sekolah asrama ti dia maku kan. Minggu pertama, minggu kedua sampai buran pun ada lagi ada masih muas. Ada lagi ada mage pepet. Ada lagi mage betul susu. Tapi memandangkan kita ada penolong pembantu asrama, murid bagian asrama. Jadi bala ti lah ada akan sentiasa mengawasi, memantau dan apabila bala anak-anak se-en beradopt dengan adapt dengan keadaan, balana dapat get used lah, balana dapat undah kerja, melek na biasa lah mengadap ya homesick pun memang ada niti anda emang ada mikir amin. Tapi apabila balana tiba ada kawan-kawan pergaulan sebab apabila anda ada asrama aktiviti anak-anak di asrama ti padat. Nak ada masa nak setiap masa masa rehat, masa belajar. Jadi setiap pengisian aktiviti ti sebenarnya bala anak-anak di asrama lebih berdisiplin. Dan bala dah sentiasa dipantau oleh penyelia asrama, sentiasa dibimbing oleh pembantu pengurusan murid untuk bahagian PPM asrama. Jadi kalau pasal muas kan lelek kononnya alah kacangnya. Masih seminggu dua, sebulan dua betul tuhai nak bala nak agak balik nak ramin.
1: Muka mari.
2: Betul. Tidak ada pengalaman, ada cerita. Adalah bila nak ngerti kan mula-mula nak agak ngerti asrama. Tapi bila nak berseronok asrama nak boleh menang cikgu aku ngai pulai dia di asrama. Jadi tiba satu kerasa macam ai nama dia pulai nak nyamai dia di rumah ya cikgu nyamai dia bersekolah. Aduh bila aku ingat-ingat perkataan tu kan bila nak menang. Kadang-kadang bila anda balik dari sekolah, anda memang dah bercerita. Cikgu, anakku, nanya berapa cikgu, kemana akan urus sekolah? Wah, kau kelelak, dia tanya. Jadi, pengalaman-pengalaman mutik lah dia sebenarnya dah kuan ada anak-anak ti bila nak merasa keseronokan di sekolah, bala nak iramun sekolah dan bagi cikgu pun adalah satu nikmat.
1: Betul,
2: nikmat yang ada perasa gaji dia bukan sadar namanya. Satu kepuasan mesin makan aku jena passion ada
1: bersama seorang guru. Aku rasa Zalia mana bala nak mesti akan rajin di sekolah antara nak penyebab nak makanan. Makanan ada kawan
0: dengan di sekolah ataupun kadang-kadang pembantu pengurusan asrama ti pun
2: main peranan
0: jaga dengan cukup kena cikgu layan kena ke jadi semangat anak ti muskurah berkobar-kobar.
1: Betul.
0: Okey cikgu, sepanjang cikgu jadi guru 24 sewat ti akikah cikgu menurut kes buli.
2: Okey, setakat itu untuk kes buli di bahagian sekolah ada tebuk aku telah dan untuk itu banyak masalah buli. Sebab ini nak masalah buli ti mungkin nak ahli faktor-faktor luar yang mempengaruhi. Tapi syukur puji Tuhan dengan sekolah ku demahi ti masalah buli tidak berlaku. Sen memang berbalik kepada pengurusan, memang berbalik juga kepada komuniti. Sebab itu nak kenapa buli itu berlaku? Sebab ahli pengaruh-pengaruh luar, baik nama masuk media sosial, masuk games, masuk kawan-kawan, masuk family, sometimes masuk dah beker-beker lagi lah. So kita pun akhir faktor lah. Jadi benda tik sebenarnya menjadikan buli. Tapi syukur, mengakukan aku je lah. Puji Tuhan, ada sekolah kami banyak masalah buli. Jadi tahniah dan syabas lah kepada pihak pengurusan, kepada pihak PPD. Dan memang betul menekankan, mengingatkan Amik kepada sebagai guru untuk menjaga buli. Menjalankan tugas sebagai guru untuk mengingatkan anak-anak jangan buat buli.
1: Jangan buat buli.
0: Lebih-lebih di sekolah asrama dah. Kami tak tinggal di media sosial kebege kes buli jadi bila di sekolah asrama.
1: Okay, sir. Okay, kita bercerita pasal pengalaman cikgu. Jadi sebenarnya cikgu Lilian T beken saya sebagai guru. Pak lagi ini orang esko kan kita. Esko pendidikan JBNA Cawangan Bintulu. Jadi aku ada kaping sebenarnya JBNA Cawangan Bintulu ti rangatur ini program. Dapat cikgu pidaan. Ini sebenarnya program kan?
2: Okay. Jadi program Ami ada Bintulu di pagi. Okay, mewakili JBNA Cawangan Bintulu. Ami ada guna ini program daganan ceramah pendidikan generasi muda. Jadi bertemakan pendidikan bermutu masa depan terarah. Ami sebenarnya program ti sangat-sangat bertuah ya untuk makluman semua, sebab Ami ditaja oleh JWKS dan juga mendapat kerjasama masuk iCatch University and College. Program ti era datundah wang anonem minggu bau. Okay, anonem semang mahi andu buran iju 18th of July 2026 the Hotel Li Hua. Abah Asad Hotel Li Hua ada dua de Bintulu. Okay, indik de Pasar dengan indik de Medan area terminal bus. Jadi kita start pukul mahi berpagi sampai pukul 5 kemendu.
0: Jadi program di Enduti sebenarnya kami tak tinggal biasai kami program melatih lebih kepada nanti kongsi pengetahuan di anak-anak beria. Jadi ini objektif si betul program ti.
2: Okay, objektif asas program ti sebenarnya Ami Ira nulung. Okay, nyogot motivasi dengan penerangan kepada bela anak-anak bedaya, anak-anak mix bedaya, dah ada dah Bintulu mengenai penting nak pendidikan formal dengan pendidikan yang berterusan. Saya ada nama indik nak. Dan nombor dua nak, kita ranyugon pendedahan dek bala anak-anak supaya bala nak puan ani dah Ira belajar ajaran saya pagi-pagi. Dengan bala na puan, ani kerjaya dari tumbit bala na, dari dapi-dapi institusi, contoh nanti pagi, iCATS University and College. Sebab kita pun puan, University iCATS di dalam terjaan Sarawak. Okay, dan bertaruh na, kita akan menanam semangat. Okay, semangat perancangan masa depan yang jelas. Apabila anak-anak kita ti nak ada semangat, nak ada puan hala tuju, misi-visi bala nak sekolah, bersekolah. Jadi bala nak boleh milih ani subjek ti irak bala nak, mengani bala nak berhadapan dengan peperiksaan dan kerjaya serta kemahiran bala nak. And last but not least, of course, kita wang kita ngundah seminar dan munti ya, ceramah munti. Kita akan mengekalkan hubungan antara kita sama bedaya. Sebab kita puan dah Bintulu bala bedaya semua nak sebo-sebo busy-busy. Jadi bila kita guna program berhenti, kita dapat ngatur kaul kita, kita dapat bidapu, kita dapat bercerita bersama, bisusut nyikir sopi agak so lama-lama dia puan bukan
1: jadi jejak kasih
2: jadi jejak kasih anak sana. So mungkinlah di era kita, selain kita kenal mengenal, kita mengeratkan silaturahim antara bala cikgu, bala komuniti, bala-bala yang ada kerja di Bintulu, selain lagi dengan institusi pendidikan, tambah lagi namun kita invite University iCATS Day.
0: Jadi tit tenang tak peluang dah lebih-lebih segera anak-anak tak ada kemas kurang ini lain lepas kemas belajar lebih-lebih lepas SPM
1: betul sebab kadang-kadang bala tiket puan ya ani kos darat tumit ani kemampuan bala ne kepingkah ada tuju kawan kita. Okey, ya cikgu asih dah patut suwe dah habis seminar tik kan kita tubek ya. Adakah ti hanya untuk para pelajar aja kah ataupun mengenai?
2: Okey, tujuan utama netayen ya. ya. Ami rak mensasarkan pelajar. Mula nak ami rak pelajar saja. Musien ada resikan. Bisik. Bala nak bolehkah kalau bala ada omang suruh. Okey, ami nak okey boleh. Musien ada lagi resikan. Bolehkah kalau bala belia, bala inya ada bekerja, musien bala inya bekas pelajar ataupun inya ada lagi menganggur lah kereta nak era suruh. Oh boleh. Jadi kita sangat-sangat alukan khas kepada bala bidaya di Bintulu, bala mix bidaya di Bintulu untuk suruh ngajar program dan mengti. Jadi nak itis nak reti nak program ti mendapat sambutan.
0: Betul.
2: Kita pun menggalakkan lah sebab kita era bangsa kita sama Mekah.
0: Jadi sebetulnya dia kembali ke aku fikir sebetulnya berapa mas menemukan sindik sama ti sepatutnya dia dapat ke suak. Saya berasa sindik sama ti puan. Oh khusus ti apabila anak ti agi kemahuan dan lebih belajar bidang ti. Tak kadang lagi berasa sindik sama anak mai ambil kursus ti, ambil kursus ti. Jadi arti nang tani gesok nang tak tak membuka minda.
1: Supaya anak emang pun sama-sama puan lagi.
2: Ini telah tuju daerah anak. Sebab kalau nak belajar sesuatu yang nak kaya suka, nak anyap minat
1: betul
2: roh nak anyap roh nak betul apabila nak kerja balik pagi balik pulang petang nak balik pergi kerja makan gaji tapi nak anyap minat contoh nombor ami cikgu kalau ami minat bidang cikgu ami tidak mengira masa ami tidak mengira tempat ami tidak mengira pernah lelah yang penting kepuasan
1: betul
2: bekerja itu.
0: Okey dah akan sedikit komentar tinggal nang tak ripas seminar hati mendongatur anikah hasil yang akan para peserta dapat.
2: Okey, nyebut pasal hasil bala peserta dapat di pagi, balana memang akan dapat puan. Ini hala tuju balana sebab dalam setiap hasil seminar ti sebab ada lima topik dan menyebut tentang pasal kunci masa depan dan nyebut pasal laluan selepas SPM dengan kerjaya. Jadi balana ti pagi boleh milih. Oh, kan aku orang jadi accountant. Ani darah tubit aku. Kan aku orang jadi engineer. Ani hala tuju aku. Kan aku orang jadi bahagian ti. Ani dah boleh tuju. Jadi benda dah munti sebenarnya sangat-sangat memimpin lah, membimbing bala anak-anak. Jadi kailah bala nak terkial-kial
0: kan kita. Tembit khusus ti dah menjadi
1: Betul.
0: Jadi artinya cikgu kini apa pasal rimah topik yang dok kedaan. Jadi tapi cikgu dan dengan lebih detailing lah pasal rimah topik.
1: Rimah topik kan.
0: Okey. Dengan sikap penceramah
2: topik. Okey, nyebut pasal rimah topik ti dan nombor indi nak pendidikan kunci kepada masa depan yang lebih baik. Okey, dibentangkan oleh Profesor Dr. Frank Keong. Dr. Frank Keong ti adalah idola adep ya, idola adep bidaya masuk kampung Giam. Jadi memang kita ada ikon bidaya lah. Dan nombor dua nak kita ada tajuk apa yang patut saya lakukan selepas SPM meneroka laluan pendidikan dan kerjaya. Penceramahnya adalah Dr. Raquel Rowland dan bertaruhnya memilih kursus dan laluan kerjaya yang tepat. Penceramahnya Profesor Madia Michael Tinggi. Dan nombor empat, kerjaya masa depan AI. So kita hitisnya AI ya. AI, teknologi dan industri 4.0. Penceramahnya adalah Dr. Nur Suryanti binti Gadiman. Dengan last but not least, kita ada talk pada Encik John anak Francis Balan masuk kampung Semebak. Jadi topiknya adalah biasiswa dan bantuan kewangan untuk pengajian tinggi. Ini ada paling penting sebab ada pra belajar memang ada mikir tapi korang maga duit. Jadi bila bala nak puan hala tuju ti berpuan mengani jarana so ti boleh nulung bala nak untuk bergerak ke depan lagi.
0: Jadi hati nang tak peluang cukup kena.
1: Ini peluang
0: peluang yang berat anak-anak tak puan. Kami tertinggal rimah topik ni super berkaitan lepas dari kemas belajar ataupun kemas SPM.
1: Betul.
0: SPM pak STPM.
1: Betul. Sebab itu berkiah antara aku kita mati nah antara topik-topik ti dan mutaru memilih kursus dan laluan kerjaya ti. Kirana ini topik da paling bagus sebenarnya sebab kadang-kadang ya kita ti sebagai pelajar pun kita kepuan. Okey, aku minat ti, tapi sama adakah kaedah minat aku ti akan ada peluang pekerjaan kuat kita. Jadi dengan ada topik-topik ceramah dan menti mungkin berarti menang. Oh, aku milih menti, aku suka hati. Mungkin ada kebaikan keburukan malam nepuan buat kita ya.
0: Paksa lagi dah. Kau pun tak aku susah tadi. Mungkin mak awak nanti je. Dia ada nang tak untuk pelajar. Paksa lagi
1: untuk nak mang.
0: Dengan
2: buka minda balas. Buka
0: minda. Amai kadang-kadang bila pemasti inang mesti jadi doktor.
2: Mesti aku si minda.
0: Kadang-kadang tentang tak minda fikir kira hingga pada nak mesti kerja perintah
1: betul-betul
0: Pak Mali tadi kami tak tinggal kerja perintah, kerja swasta sama saja
2: sebenarnya mana-mana kerja itu sama saja.
0: Betul.
2: Jadi pengalaman aku sebagai guru, aku selalu menekankan buatlah apa kerja sekalipun, yang penting kamu berbakti kepada keluarga.
0: Betul.
2: Yang penting ada bekerja. Baik nak kerja perintah, baik nak kerja company, sama saja. Yang penting ada minat, yang penting ada hala tuju, ada masa depan. Ini aku nambah lagi ya. Dalam topik-topik tersebut saya mati ni ya. Balas Siti adalah masuk Faculty of Economics, Business and Accounting. Faculty Balati turun padang dan ulung. Bala generasi kita untuk lebih ke depan lagi.
1: Kirana rugi lah sekirana banyak adik kita kayak suang bikin wang ya. Jadi cikgu, jadi mengani semenana ketua bekiah seminati dapat nulung bala pelajar mungkin dah masa itu indra ubo SPM, bayu nak ubo SPM, rak umit SPM, dak ubo SPM ataupun melunak kata 1, 2, 3 kawan kita memilih laluan pendidikan dengan kerjaya ti.
2: Okey, daripada seminar di pagi, contohnya bala anak de mendengar rendah lah ya,
0: mendengar rendah.
2: Apabila bala na suwe ti, bala na puan, aku minat kepada maths. Jadi nak akan menjurus kepada maths dengan kebolehan yang ada. Kalau menang aku minat kepada science, okey aku akan menjurus kepada T. Jadi dengan minat yang ada, kebolehan yang ada, bila anda amang pun puan, jadi bila anak akan belajar dengan lebih seronok. Sebab kita faham kadang-kadang bila anda amang menang amu mesti jadi doktor. Tapi anak tidak minat. So CN sebenarnya membunuh jiwa anak-anak. Betul. Jadi kita kena terima anak ini dilahirkan dengan kepelbagaian, dengan kebijaksanaan, dengan kelebihan masing-masing. Jadi biarlah anak ini puan ani de irak bala na, hasna lebih kepada the form 5 itis contohnya. Apabila bala puan tagi, mungkin tidak mustahil ya. Okey, bala akan bersemangat dan belajar last minute. Okey, aku minati, aku akan target kepada subjek tertentu. Contohnya bala puan nak, okay, subjek maths, aku akan belajar subjek maths. Ataupun subjek English, aku pun nak mengerti. So bala akan fokus. Jadi tidak rugi kan bala anak-anak ti sua dah ceramah ti pagi.
1: Kira nak hala tuju dah buat ya, kita.
2: Hala tuju nambah ada. Kira ada benda nak bahas darah. Tunggu saja.
0: Minat pilih tak kebaikan.
1: Jarang nemu ada.
2: Jarang nemu ada. Ngawang penuh saja.
0: Jadi cikgu yang kembali lagi berdengar tak dikit bersama tak di podcast notik. Semuki register menurut seminati.
2: Okey, nyebut pasal register. Ami minan sebayuti lah. Ami minan media masuk melalui WhatsApp group Bintulu. Tapi it is na bagi sesiapa yang berminat, boleh lagi na menghubungi AJK DBNA Bintulu. Dan nama indi na of course chairman Ami, Mr. Lennon Sanom. Detalian 019-8859-423. Dan nombor 2 na boleh magau sekretari Ami, Madam Floria, 012-878-0558. Dan nombor taruh na treasurer Ami, Madam Mimi Maria Francis, 082-04-PRI dengan adab aku sendirilah selaku AJK Pendidikan Exco Pendidikan 082-05-204. Jadi nombor-nombor tu pun dah baca aku dalam BM dengan dia ya.
0: Okey, cikgu kau boleh tak tinggal ti seminar ti tijah lagi cikgu nyebut pasal nang seminar ti ini seminar di Sembungas di Bintulu. Jadi anskan tu cikgu asikah yang depuk idea.
1: Depuk idea.
0: Idea naik seminar
2: ti. Okey. Pun pasal seminar ti, sebenarnya sebayu ti di BNI dulu pun ada ngundah ceramah pendidikan, tapi nak setakat belum mendapat kerjasama daripada JWKS dengan sokongan masuk Balai Universiti. Jadi tahun ti sangat bertuah lah sekira. Memang bertuah bagi aku, syukur puji Tuhan. Sangat-sangat bertuah sebab Ami mendapat kerjasama masuk JWKS. Musain lagi Ami mendapat kerjasama masuk Universiti ICATS dan College T. Dan kalau disebut pasal idea nak, dia memang idea ku tayak lah. Sebab aku sebagai AJK pendidikan, jadi idea ti kira digerakkan lagi oleh ku. Musain lagi tak lupa benda ti tidak dapat bergerak seorang. Benda ti juga mendapat sokongan daripada AJK ambil sendiri dengan komuniti dah ada di Bintulu. So terima kasih dekat semua Balai Exco di BNA Bintulu di Sawati. Ambil masuk Sawak 2026 untuk 2020 mahi. Balai nak semua komited kerjasama mewar-warkan dengan ngundah hebah hanti. Dengan tak lain tak bukanlah Madam Mimi ti. Sebab ada nak memang orang kuat lagi nak JNJ dah dengan bala the ICATS University.
0: Jadi kalau kita tinggal atik dengan seminar secara bersemuka. Adakah idea yang akan datang ti rendai secara Google Meet ke?
2: Okey, sebab ti adalah program kira julung kali mendapat kerjasama dan tajaan. Kalau nak dikatakan buat secara Google Meet, tidak mustahil. Kita lihat kepada permintaan. Kita sambut kepada permintaan, sambutan, sokongan. Kalau nak ada ahli-ahli agensi luar daerah nyokong kita, daerah menaja kita, tak mustahil. Mungkin kita boleh ngundah di kawasan luar. Mungkin di luar kawasan Bintulu. Mungkin ada kolaborasi bersama, masuk di BNI Miri, ataupun di BNI Sibu, ataupun di BNI Mukah. Jadi, mana-mana di BNI di Sarawak, di kalau balan iraswa ada idea bersama tidak mustahil.
0: Betul, sebab aku minta tengok di BNAT nang super di kawasan Sarawak ada lagi. Jadi aku minta ngatur di Bintulu kau sedaya Bintulu dah dapat.
1: Jadi mungkin menggunakan Google Meet ini cara ada kita boleh untuk terima.
0: Betul, nang tak secara digital.
1: Secara digital. Okey, jadi setakat ti mengani penyertaan

0: laporan Menang penyertaan kita sudah mencecah angka 80. Jadi kita masih alu-alukan lah sebenarnya kalau diikutkan ya. Kalau diikutkan dalam kertas konsep sebenarnya mensasarkan 50 orang. Tapi nak makin adu, makin
1: bertambah,
0: makin bertambah. Jadi kita itisnya kita masih alu-alukan penyertaan dedek asli dan minat. Kena ada luar pintu lubun berat asli daerah. Kita sangat-sangat alukan.
1: Jadi mungkin dengan yuran.
0: Yuran tidak paling best. Tiada yuran dikenakan. Sebab sen makuan aku mati nak kita sangat bersyukur sebab kita ditaja oleh JWKS dengan kerjasama Masuk Universiti IKEDS. Jadi benda ti tidak ada yuran. Tahu mana register ganan? Kita maannya hep free. Hotel lewa itu dulu.
1: Selain lagi nang tak ceramah dengan dengan ceramah seberapa
2: ceramah di mati
1: nak. Betul ya ti. Aktiviti bukan.
0: Okey. Tidak paling seronok nah, paling surprise nah, sebab mendapat akhir sambutan ya. Kita ada ngundang anugerah pelajar cemerlang SPM dan anak-anak berdaya sawak 2025 SPM dan STPM. Jadi bila anak-anak berdaya kita ada cemerlang keputusannya, keputusan balan sematik, kami akan nyugun anugerah. Mesin kami ada lagi tiket bertuah. Bukan tiket bertuah, cabutan bertuah. Kita ada cabutan bertuah dedak bala dah hadir khusus ni. Jadi ceramah ni. Jadi dah maklumkan ada peserta nombor 1 sehingga ke peserta ke 10 mendapat cabutan mendapat cabutan bertuah. Musen lagi nama mati nah, ada lagi cabutan-cabutan terbekal. Jadi rugilah kai semua kanda lah free lagi.
2: Kirana ini peluang sebenarnya penyertaan percuma, makan minum ditanggung, tak ada lagi cabutan bertuah.
1: Tijah kebesaran aku Cikgu Lila kita tentang lima peserta pertama.
0: Kita ada dah tayar ni Ami memang ada promosi lima peserta pertama. Ini ditambah lagi kepada 10 peserta jadi bertuah lah. Jadi kita kita tunggu dan lihat siapakah di kalangan mereka. Tapi memang kita galakkanlah the more the merrier.
1: Betul. Ramai tinlah program nang tak cukup-cukup kena ya para anak-anak tak nang tak berkongsi pasal pengetahuan. Ya berarti untuk hala tujuh sama belajar ani kerja rei dapat kembali belajar kursus ti. Jadi tak karena di cukup berguna.
2: Betul. Okey, jadi kalau kita ini harapan pihak BNA Bintulu sebagai penganjur seminar ti.
0: Okey, harapan Ami mewakili pihak di BNA Bintulu, Ami sangat mengharapkan sokongan dengan penyertaan ya. Mesti sokong, mesti suwa dengan jenis program ti dedek apa-apa balai bidaya di Bintulu, baik nak pure bidaya, baik nak mix bidaya. Jadi jumpa kita sama mandek, kita nyukong program ti khas nadek bela anak-anak kita ada tak abau bela ada masing-masing sekolah ti sebab ti mah masa depan kita. Jadi kita sangat mengharapkan bela ada emang kan ada bela nanti pagi sukong boh nantet boh dengan bela ada emang sendiri bela belia-belia ada Bintulu kan dapat suwe boh ngin kita puan kemajuan teknologi kita berubah, peredaran masa kita berubah yang menuntut bela generasi muda untuk mengetahui hala tuju yang jelas dalam pendidikan. Sekali lagi nak kita mengharapkan bala debekan sen puan pulang peluang pendidikan tinggi dengan kerjaya serta kita menyemai nilai perancangan masa depan yang lebih terarah. Kan ada dah Bintulu neboh kita suwe ngajar program ni ya.
1: Jadi dah tetap betul pun ke kerakar jak ngupi.
2: Nyap inya masa kon kita ya. Tulik kita tubek memaras seke.
1: Jadi nanti sekasa adalah cikgu anikah nanti harapan ataupun
0: senap pimangan ya. Sendak pimangan tumbit berpeluang ti ya bela anak-anak dah Bintulu sebab program ti percuma dan kita juga dihadiri oleh pencerah-pencerah kita, idola kita, bela ikon pencerah bidaya dah boleh sebagai kita anggap sebagai motivasi dengan lagi sokongan masuk Universiti IKEDS ti kita boleh nambah ilmu.

0: kita, di samping kita berkenal dengan, memang the harapan kami adalah supaya bila anak-anak kita suruh lah Belanda amang suruh, supaya kita sama-sama membentuk budaya. Budaya kita kenal memang bangsa dia cukup unik, dia cukup pagu, di mana-mana saja ada budaya.
1: Jadi
0: itu mah peluang kita, kita sama-sama ngakat bangsa dia, kita ngakat macam kita dengan sebaya aku kamu untuk program ti kami didatangi khas ya. Ada lagi sokongan masuk pengerusi di BNM Miri, Mr. Simon Ilus. Maksudnya kita ada lagi kehadiran yang disokong oleh Mr. Bronnie Marshall, anak Benedict Porris. Jadi dua orang kuat di BNA ada semua manda. Jadi kita pun mengharapkan lagi nak, kalau ada barisan-barisan di BNA Sarawak dah ada manda, kita sangat-sangat alukan. Jadi harapan aku lagi nak, nubuh kita sama ngekat, adab sama adab, kan kait kita asih lagi.
1: Betul.
0: Rupanya indi awang, indi asing, indi bedaya.
1: Jadi harap gendah bara-bara anak-anak di kawasan Bintulu, maya saat peluang, maya ti peluang disukup kena kan senega kami tak tinggal tak bersama dengan Cikgu Lilian tidak bergerak nang tak cerita-cerita.
2: Betul. Bukan setakat pengalaman tak mesti lagi Cikgu Lilian pun sudi lagi kalau kita menyukun idea supaya anak kebetiah kita sama-sama mekat lagi bangsa bangsa yang bukan. Jadi kita ucap terima kasih lah nak Cikgu Lilian wakil kau kita dengan sudi mendek bersama kita pagi ti SNCSK pendidikan ada BNA Cawang Ambil dulu dah matan masa kira ni jam dan kita
1: terima kasih bagi cikgu Kasnega dah terima kasih kerana berdengar adik bersama KD Facebook YFM beri Kasnega dengan adik dengan siaran radio YFM beri podcast Cak Ngopi YFM beri baik kebet atau berapa dengar minggu bau jam ke anu adik sama aku Hazel.
2: Ok dengan aku Alina Jakim ucap selamat berpagi dengan berapa lagi kita dah habis dah anu dah bukan.
1: Bye bye.
2: Ada lagu. Tak biasa pergi santai.
1: Nah.
0: Kan.

0: nasihat tinggal lah dulu nya ada jadi guru mata-mata nya da bau muka form 6 ka muka degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mata bermuak lebih taruh perlu lebih sawah. Start cok gaji paling esok cuman wah sok gaji nih. Sit baru betul gaji. Dekala cuman Nadin luas sok college atau luas university sama sekali mau gi degree Nadin. Wah botang gaji es kau bayu. Jadi selain mata gi lawin dan bukan lagi. Tih elang guru elawan perumahan lagi elawan hikmat awam lagi sebab mesti elawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, teman sekali dari kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon di cikgu. Pakai tahun dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5 A dengan SPM. Macam berapa ada ke
0: collection?
1: Yeah, ada ke IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke tuan betul zakat atau benda sonyong kan dia ke. Jadi waktu luar dia dapat bachelor in teaching atau sarjana muda pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud

0: Aman adapta kutung penyepuan nga penerang ye negara pikir ta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor pri isanisan nek pukor semendua ye nando YFM bidaya kerak bisama.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Okey, selamat datang lagu Bibol. Kita masuk Chris Sudankan dengan Alan Kayan dengan lagu Ngunci Cinta. Kandang abang kita maju a minute past pukul mengini. Berpagi, selamat berpagi. Selamat bersama kita ada pagi tida di segmen Ian dengan Tiaran. Selamat kita ngucap nak kadung ke best bersama kita ada berpagi tida. Namanan, selamat berpagi. Ingin salam dari Rachel Merikan, si Noel. Puan Nyimoy, Chikin, Menek, Kenny, Kenny, Sumu Kecang, Henry Bali. Dan ucapan salam damai kuana. Okey, selagi Atian Pakuk ada lagi bersama kita, Henry Bali ada lagi bersama kita, ada berpagi ti yang menang. Selamat berpagi kuana, anega kuana. Harap so sehat dua ceria selalu dengan salam sayang so kupok bombok kuana. Okey, Minda Sam bersama kita pagi ti yang menang. Selamat pagi nak semua belah geng-geng awah peminat-peminat YFM berdaya. Diki-diki barak gi, selamat san-san kuana. Harap seperak barak ceria-ceria di dalam senang ka damai kuan. Okey, semua krina saya bersama kita negah kuan. Salam so semua krina so kupok raso ni tudu fan club semua krina de sapak kani kuan. Okey, jap terus dengan lagu pibu kita pagi ti bagi bila kita ada masa lagi setiap bersama kami dah pagi ti. Selamat berpagi, terima kasih AI sebab sentiasa milih buat FM dia. Dah berpagi ti tahan-tahan sama-sama bibor to course mendua narang andu siti mati.

Okey, semangatnya lagu masuk Peach Band dengan lagu Napa Napa. Kuat nasi semangatnya lagu penghibur. Kita ada berbagi Siti. Masa lagi kita habis segmen ni dengan Tia Arun. Terima kasih dengan semua bila kita ada pagi ti. Lebih lagi pada dengan kita ada mungkin dah habis pimpanu dah masa Siti ni ya. Masa Rami nuju ke sekolah antara dan mungkin ada anak ada ramun sekolah bagi sesi de kemianu kon kita narangan nuti dengan ada bagi bila kita ada mengampat ada bangi sekolah ngumit anak nama ri sekolah bagi de sesi berpagi menganipan kiki mak kita ngabar muto kita gapi-gapi saja pinucu kita ada berpagi ti akan ngiram kita mina muto sikal ka muto kar ka ataupun ani di siap pengangkut taban kita ada pagi ti penuh kerja ka kon kita ya dengan harapna kita semua sampai nak tempat dah tuju kita dah bikin anda lebih selamat ada bikin anda lebih paguh lagi kerana kita dengan sahabat pagi kuncap negara Dennis bersama kita ada berpagi ti Lawrence Mick namanang selamat berpagi ni taruh okay, kita buat lagi na geng-geng awah FBU FM Daya Habala dan Kaping Radio selamat berpagi semua nak kerana okay, Matthew Nyabong bersama kita ada berpagi ti namanang salam ceria dan semua members YFM Media dah dapi-dapi ngandai salam ceria selalu kerana Rachel mereka namanang selamat pagi dan semua tim DPP ngak geng-geng PPS MBK baradingan adik kenal dengan adepna salam manis ngak ceria selalu so adepna dah siburan kerana Ji Cheng Fo ada bersama kita menang selamat pagi dan semua bala kaping YFM Media Wellington Mai ada lagi bersama kita menang selamat pagi dan semua bala kaping Station Radio FM Day serta fan club semua kelina sekuana

Okey, dengan Jones Rock menang. Selamat pagi, Kuana. Menang. Bala cikgu memang ahli pengalaman, macam-macam pengalaman. Lebih tak perlu sewak jadi cikgu Adin jadi YB. Kuan anyap salah cita-cita jadi YB. Ya, betul kait jalan Sarawak. Okey, Landi Lambat, Landi Lambit Nenek Villa. Ada bersama kita Charlie Chung Tizam Laim menang. Selamat berpagi semua bila geng-geng awak. Selamat berpagi. Salam masuk Semenyih Selangor. Harap bila kita semua terhibur. Kaping radio YFM dia ada pagi ti aku ana lagu sobat sengumi tudu semua geng-geng awah kuan. Okey, chat terus dengan lagu-lagu pibor dia pagi ti. Sambil-sambil kita ngundah kerja-kerja kita ada ramin, sambil-sambil bila dengan kita ada opis nak ngatek-ngatek komputer kuan kita ya. Kita hibur tayo bersama kuan Ezra. Mungkin ada bang Siti tengah bitukang ngunah ramin antena. Run deep ngibur kita ada kali Siti.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebe neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I dokter. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Okey, sematina lagu penghibur kita masuk sebuah Grinas Joget. Grinas Oku, Grinas Ingan Aku Ana. Tar prima minat pas pukul semang ini berpagi dengan jam-jam dah mengesiti aku percaya hong bala anak kita megago dah dapur kawan kita ya. Angin mebitanda kawan kita mebisampak siok, bisampak dengan daging, mebigoreng kawan kita manipan. Rimpas kita bitanda temati ani cek dua taruh kali berlaku tungku-tungku gas balaku susu sekarang dan tina anak kita ya sebab kita mungkin rak luah ngumit anak kah ataupun rak berihat kah rimpas bita nak timati ni cek kedua taruh kali balaku susu sekarang dan tina kita balaku tungku-tungku gas maka kita semua nutup balaku tungku-tungku gas kita rimpas kita nak mati ni ya ni nama saya tina kita selalu keping agah kon kita ya berkait dengan ramin sahu lita pintas macam-macam lagi lah kon kita. Jadi sama-sama kita nyaga penyelamat adab kita, penyelamat inya ada beken lagi. Okey dengan sama pagi kita ngucap na ke apau sekin habis sama kita pagi ti namanang sama pagi kuana dan semua belau kaping WFM daya dah berpagi anuti adab kita semua sehat dan terasen senyum abak kurang bala geng de WFM daya dah berpagi ti terang jawa siru de tiba-tiba dah pagi ti kuana Nur Azira Azira bersama kita namanang selamat berpagi kuana. Terima kasih Nur Azira. Okey, sekali lagi Nicholas Tres bersama kita sama Sansan kuana, sama Sansan dan Nicholas. Yuli Choneng ada lagi Kirat Rung namanang sama pagi kuana. Ada ke kemet kuana. Salam tuju sepera kepada Dingan. Para Madis adik kenal lagi dalamna ada kiri-kiri bara Ki kuana. Okey, Jackson Risan bersama kita menang sama pagi ni semua geng-geng awas salam damai nga damai kemesra seraru kuana. Okey, Albert Marina bersama kita. Asyik lagi oh cukup ihong sebenarnya bala dengan kita bersama kita ada pagi ti ada lagi Antonia New Christina Nechos ada lagi Anit-anit habis sama kita Angie Simiat Alu ada lagi Dino ada lagi Nur Artika habis sama kita salam masuk JB kuana. Terima kasih dan semua bila kita lebih-lebih saja ada nama saya Tinda sentiasa pilih WFMD yang kira bila kita dengan pengambil minan radio dan minan frekuensi ni kusong 2.7 MHz ni kusong 6.1 MHz ataupun bila kita ada bisa menamik the RTM klik bukan saja RTM klik dapat keping WFMD ya dapat lagi kita keping Piala Dunia 2026 FIFA World Cup secara percuma kawan kita dengan lagi the Facebook Live dengan portal RTM. Okey, terus dengan lagu bimbo kita ada bagi Siti Ika Penghabis Rindu.

Okey, semakin dalam lagu people, kita masuk Ika dengan lagu penghabis Serindu. 44 minit lepas pukul 9 pagi dengan Selaki pukul nak kita mati nak pukul 9.2 narang kita mati. Kita terus nak Miri FM dengan YFM dia dapat lagi dok kaping pukul 6 kita mati nak habis segmen ngancang peta kawan kita. Apakah sebesarnya terus dengan lagu people kita pagi ti? Jobang Dimo, The Silvit Rahai Kurnia.

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan? Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau seno aku milih ha.
2: Oh ni bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sangot-sangot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasan tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Okey, jadi kata saya segmen yang nanti hari kita dah berpaki hari taru Siti Semerimah nombor anju 2026 hari ini masih mati pekul semang tua anak-anak anu mengadakan kuih jenak kita terus naga Mir FM jangan YFM dia dapat lagi dukapin pukul 6 kebiji mati dah habis segmen ngancang puta habis sama dengan api ngarun Ami Dabekan dengan anak saya aku Alina Cagai mengucap selamat berpaki selamat bina pun lagi dengan salam Malaysia Medani dan semua balap keping YFM dia. Ada bersama aku kita hari taruh jam masa pekol pre-e berpaki ijen terpekol semang tua narang anu sitip.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngelarukan, ngelukan, hapan, hapan, kejidahin, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
2: Ngelarah, ngelukan, hapan, kejidahin, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
1: Ngelarah, ngeluan, hapan, kejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
0: Ani Radio Kayan, ngelarah ngeluan din hapan, man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih, pakai FM G06.G, FM G07.2, ngelarah ngeluan din hapan, peci dan Radio Kayan.
3: Lehinah Radio Kayan Miri FM online, man pukul 22 ngedo atang pukul 6 lebih, ha rtmplik.rtm.gov.my, pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
0: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.
4: Iya, sekarang apa peji talama kelarah tama belado ni? Ya, aku senukong peji dah naik kelok mana pekala perlu dua belado tangga pekala terok lebih talama terok jam malang nak loh talama kelarah tama do terok ni 15 dua bulan tusu. Okey, man terok lima nun saya tak nun long terok peji dah naik kami. Dengan pekusik dihen pekatang dengah peji dihen kami hari dua kaya Amir FM Pada ti hitam manalah santam dihen lagu langga kena juri jangan lengku mak jilu nyimu halamka. Macam tu ke kurina dahun tama kaya nalang ja nguak hati nyimu ni dong lim kita kumakna hati nyimut nyimut halamka ya mentrok lim hari dua kaya Amir FM abina paan peji dihen kami.
3: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Iya, mitam le manan lagu lagu nak loh tak lama Clara Hawan tama pelong. Jaga telah pejirin nak kami redo kayaan. Miri FM abla dawani. Yang mana telah lim tak lama Clara telah ampai tam peji tak lama kesut dalam program. Yang mana telah lim te luma sen hado pakai basong. Kap jaki melek buah berti ubah dahok saya upah habung atang na peji piah tama pahani ya halang sari do kayaan ngap cita ma tak lama kelarah tama tak buluk do do tolok ni dengan hamba na tolok ni makin aku dah na kami terang ana tolok keriang ino tu dah hawa na tam te ya pada ngat tak lama kelarah tak hang hadui ya san hado atang ngejelah jaki bar dengah mana daleh awan na tolok ngap deh lagu langku ma nyimu halam alang kenan joli dengan ani lagu lang aku mak ambil lang kanan Bobby Laing. Sen hadau peji dina kami telah dah utama. Dua ni tepuk keji 25 minit dengan dua macam tokal lang layu nak utam pia peji keriang dengar mana pun dengar radio man Kuala Lumpur.

0: Hek na juri jangan dalam akan na bobil aing kasi kan na bobil aing dalam lagu nak langkai tamah temu tak lama kyo layan do tak lama dale tamah dua ni apa ti asa kena men klok lang majusu tak lama kelara apa jadi nak kami Facebook radio kaya Amir FM sayung larah belado mana payak ding jau anye dona pelahu mana jengo Andri Anthony balana nyek tamah lahong Zulkifli Abdullah Zul dona pelahu mana Lenny Steve Elsa Manjok Wendy Livan Jan Hadolahu Man Jennifer Jen Paulus Jok Priscilla Ubungla Jablin ke Baja Nunan Perlu Man Saidah Lawai Kitanuban Rona Rudo Fujiwara Nunan Perlu Joseph Mering Dih narana-narana kalau alang jan hawa agi ya sekena paya kena kalau dang atang wa tak lama dah hok tama doa ni wi nak manen pakai Facebook radio kaya na tu mun tak dah hok telok ngedoa ni jita alang male alang entam api men hadui tama kaya alang entam na putung putung do. Ya tak jauh kiok layan do tak lama dari tamas Sarawak lebih ani anengi bahui belare ha kuri kuri awan alang te tak alam dari lirin dan malaman yang usan ha kuri kuri awan alang te tak lama dari lirin dahi nagahan ke sudo ya naman 24 atau ngah 34 darjah Celsius wana nak jima ya 3 te 4 jima anengi usan ha kuri kuri awan lebih anengi bahui belare ha kuri kuri awan alang te tak lama dari lirin malam anangnya usan ha kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahi nagahan ke sudo ihak nah mana 24 atau ngan telok 24 derajat Celsius dahi nak 25 tusu do bulan tusu jima anangnya usan ha kuri-kuri awan lebih anangnya bahu belarik ha kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahi malam anangnya usan ha kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahi nagahan ke sudo yang nama 24 tengah 34 derajat Celsius. Dahin do 60 sayak do bulan tusu jihimaan ya usan ha kuri-kuri awan lebih aning ya bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin di malaman ya usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin di negahan ke sudo yang naman 24 atau ngan 34 derajat Celsius wanan do minggu 10 sayak do bulan tusu jihimaan aning ya usan ha kuri-kuri awan dahin lebih aning ya bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin lahu malam anengyo usan kuri-kuri awan alang tek talam mendalih lirin dahi nagahan ke sudo ihak nah mana 24 tengah 34 derajat Celsius. Jadi mitam lem nunani tam piah peji tek jo kio layan do alang anu sang 25 de bulan jadi men lebi do telok ani 25 de bulan atang de minggu puluh pitan de bulan tusu kinah dang bara mitam lem wi nak menita malang retih-retih tak lama daleh maya hadui alang entamna
1: panopiwe pedah te alanan plihe sayu aseng timah lalek.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paan nak beji dahin radio tam.
1: Iya, tak lama kelara apa je dia nak kami ni dengar hamba yang terlalu lima tak buka dalam perdua aja nak ngapa pertama pihak apa je yang ada yang ada huna dah alang ayah tak lama hadui petangan hitam lim alang tak lama kelara apa je dia nak kami hari dua kaya beri apa mendengar hamba yang terlalu lima jangan hadu mentrok lang lebo apa je dia nak kami we nak tak lama ngajeloh kelara din hadui lang ana telah hipun berdoa ni. Dah ini patut nunggu pergi dah nak telah over dah apa nak telah pergi ngap dah nanti lama. Ya asun hado pakai basong kang. Asun hado pakai hong kap jaki melaka buah kap jaki temlek buah belti. Over dah saya upah bong atang nah pergi pihak tama pahani. Alasan radio kayaan Miri FM anan over dah pantun nak telah berdoa ni pergi dah nak kami hari radio kayaan nak Miri FM. Nunana pelahu tak lama kelarah tama putung jakak jam kita mia. Ada hinta kita mne to ka halam halam majik do kuri jakak alang antama pi daripada kuri jam alang antama pi nak kat alang antama minad. Daripada halam majik do kuri dara jakak alang antama pi Aban tam nah hadu hitam. Ya, saya melarang pula dah puji dihina kami Ridho Kayaan Miri FM. Ya, anak Najib Tangku puji dihina telok tak hang telok paan pelan mana tak jauh nak kata dah tak jauh dah ngedua ni ya, nak agak tak jauh hadu hitam kayaan hati haup malat. Kenun haup malat. Mana telok nyam tu bin wayan ni jam kita kenon lang ha up kurin tama kayan tak ku mate nak gambar nak dalam Facebook radio kayan Miri FM ala tam jam kenon lang antam kayan gi ha up ate tak mana hang tolong hipun win ate jo ha up dang anak lo petera kusik lah ho ya saya ngarah menarin telo reden lah lahu dengah manita malang te ha belua dalih Sarawak
2: panopiwe pedah te alana plihe sayu aseng timah lalek

0: Murid sayur.
1: Berhinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
2: Apa cik dihina kami kalau mengelara hatam beluak doa ni dihina sekenak menkelok alang japan tak apa kalau mengelara kelok tak hang hadir lana kelok na beluak doa ni apa cik dihina kami tapi kalau perlu dua ajunang habis tamat pihak pejik ngeri yang ada honda alang ayak ok minta melima tak lama dengar alang anda barang jadi tak lama taletam jarun telok ngelara beluak doa ni kita sama pejik ngeri yang jaki dengar alang tak barang ayat di Tenggaran. Kerani alam dah nana. Tehang Borneo alat dang sedia adang bilun. Alang nyelengan men kontijen Sarawak alang sangat di petek dalam temasa sukan Malaysia Sukma 2026 alang sang anaha dalam majalah Sangor dalam bulan Mariang. Menteri Belia Sukan dan Dahin Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Tekbara. Ya, apa-apa balik men atlet sang pakai bilun ini. Bin hukah adang bilun na bara jan nuno lebak. Jadi dah bagi dahin balik atlet sang nudan pakai bilun Borneo. Ya, tak lama nuntua, tak lama kelarah puji dina kami. Kita menjepung long tejo anda nengah op. Tejo nundak tu gaya hadui geri. Dah atlet Sarawak terpetik tak lama sukan Sukma 2026 Selangor. Tak lama bulan langsung tangan ni. Kita mempeji tak lama dah tangan anda yang.
3: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, ita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nun aran guru alang imminat lan. Abin nun kami nanya kentak mana anak tam. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lalu putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat temeteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tai nang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyauhinang anak tam. Anak jan marong, ita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam tentang bariak anak tam tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, ita mesti terlibat dahin report kad dah perkembangan dah halam sekolah dah markah dah kuri mata pelajaran dah lang anda lah anak mata pelajaran lang apa dah lemah anak lang apa dah mahiang angkloh hinang jian naklon lebak taman hinan alang janjam kuri mata pelajaran kuri subjek dengan anak na lah abinu nanti deh abiniha jan mengambil berat abiniha jan metang abiniha jan terlibat dahin report kad anak na dahin markah anak na anan jan tendang nanunan anan kelang ji tabiat lang jak menyukur tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan te anak tan abin anak tam ne ana ji harapan itong tam mete halam beng ni anak tan anan lang antak mengunah jima tugu ita kumuku tugu dah berjaya lang kelima na menyukurin dah orang putih de make the education a fun thing retina nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu mendah anak tam terlibat dalam anak tam tiha perpustakaan denda ti nyinang wayang denda tentang pendidikan denda tiha internet nah adui kreatif denda awin sekolah ni leba stres ti pitam muaka antam tabah apa stres dah manok dah jenulana dah ikam sentih sekolah kena awin perhatu sah alam sekolah nyaman pitam taman hina manok baik-baik nulu baik nurenuti dah jak mendah anak jan sayu itam mesti terlibat dalam sekolah dan

Ayan, sila dalam lagu tangan na marung sekolah kan Rosana Urai dalam lagu na ayah man telok lang peji dena kami dan hadu man kelok lang ni lebu tak lama kelarah telok ngua ngadu ni saya kena man telok ni mandarin telok alang teh hak belua dalam Sarawak. Ya selebu man Iba Vincent sama dengan hari DJ kena. Ya saya berdo menika Iba saya kena pamintah bah peji dena kami hari do kaya Mer FM. Na perlu man Wan Sing Doli Tawan bala nanya tamal hong saya kena payah awin na peji dena kami. Jangan kira ramai jaka temu lalu saya kena man kena olang ni lebu tak pokok jingat dong hap ita matu mah peji ngeriang dengar alangan pamu mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya nuna si tak nolong tama doa ni ya asan hadu pekusi nak peji dahiak kita mak ni nang ngeruak tak lama dengar agak tak jo nunuk tu gaya alan dalam

Zahid Itamah Mejoh, Dahun Menteri Belia Sukan Dahin Pembangunan Usahawan dan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Tekbara. Hak Mawi Adang Bilun dan Jansukup dahak sangat geri balik atlet pakai Eborneo. Dahin Mawi dan Sukup kutujan sangat pakai Serikat Adang Bilun alang jak nguak itu jalan alak dan mudan dahak atlet men Sarawak tepetek dalam sukma hangunan ini. Dahin tak lama dengar alang jak gak atik joh teme kontijen adalah Sarawak Anubara Panu dahin sayu. Dahin aji bagi atlet kerani mutam dalam kesut alang bayak loh pekali alang andakna masuk nak dah alang negeri te pekali awang adale. Dahin ni hak pesayak Sarawak dan mai petigi alang ayak alak dan patahan gelaran juara keseluruhan. Ya, saya berdua main atlet-atlet Sarawak alang itu petik dalam sukan sukma hanggunan ini khas Selangor. Donok tak manhang teluk lengaran anak-anak tam Sarawak kui nak main bangsa teluk amkulun adalah hudiak. Kena kami tambah dengan pejauh sayu tak lama minat sukan teluk nunan pelahu sekolah alangan teluk hipun.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluanua. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.

Mayu ku negara sana orang esok nak mana kalau langgan tata kucing serian semarah halun dia bau alang online radio mana pekal lupa dua abladu dahi nak dang lim kah pakai FM G kosong dang puan G FM G kosong G pentusu atang pekal 6 lebih ya aku meruan nganti lagu hewan alang kenan Agustin Merikan.

Iya, aku meruan ngantikan Agustin. Mari kan, men, tak boleh masa aku nak men, kalau lang pejadian kami. Ya, dua menepat ekar atas tuan lang tutung hak taman negara ni ya. Apui dan anaram menhadui tolong dah unit udara Jabatan Bomba di Pendapat Malaysia pakai bilun dah metangata anda apa anda alah dalam marem apui pun tu satu tong lah anda bara jadi ha, taman negara ni ha, ni anda awin kena nak berkilat jadi kena ha, dah alang pubo hadui nyelamat marem apui ni deng nyadui pejoh dan saya udah selamat yang minta melim pukul jingat do dengan anda pemoman pun dengan radio man kalau lumpur din asan hadu nak kata dok tejo dok tamaduan ni saya ngelarah.

0: Murid sayur.
1: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
2: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
1: Kenona nandu.
2: Nah, tidak ada di dalam grup. Tidak hanya kuih, masparan kuih. Kuih umum kuih lah, tidak ada di lubun akan.
1: Nah, memang ini masam-masam. Skamer, saya nandu. Kami nongkrong landangnya skamer kerai ni.
2: Nusi, lana ni. Imi nongkrong. Ini lubun akan kuih ni. Yang berarti, sin masuk ke? Nah, dalam matu masin masuk ke ni.
1: Kurido Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
2: Baun, nunut tu kani. Aku rasa agak kamu aku pa. Tenaji hangunan ni. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah. Kun hana aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne. Padahal nak aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhan nandi pade nanda lo, si terlalu nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyu ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyu ayah kui.
1: Nah, nuno nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nanu pekang pesan dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, ada lo polis teh dang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
2: Hai, nuna nak kurin dah hadi. Pekuli kunap, nusina teh gunah nak.
1: Jah, tena itu sika. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
3: Ya, itu mempunyai dengan kami lagu yang hampir tak mempunyai dalam madah utama doa ni.

Ayan, sila talam lagu liwang kui. Alang kenana dia nak nini. Oh, ni habitam pamau lagu. Alang kenana dari Amira lagu maknu nah jadi tuk du bayang. Ngak benda pengakai dah hari ni. Tolong alang tak PJ dia nak kami mana. Belum ada dalam Sarawak. Saya dengar nun dengar mana. Tolong angkat talam ada dalam Sibu. Ya, man tolong lima. Tak jauh dah hak tamang. Ngak doa ni. Hana haup. Haup ni. Ya, nah. Haup malat. Ini hana telok tenggaran. Tak jauh haup malat. Jadi kata ha dah tak jauh haup malat man be dari palang akna man telok ngadua ni ha na tak telok na antuk alang ngadua Allah na kajo haup malat ani kata dah alang kedua na haup malat bok ka diang ani dahin alang ketelok na hihi pun haup tulang anande ya ni ha na tak telok na ana kata dah ga tak jauh haup tanya nang gambar apa nak kajo te gambar ikang terawit kalung te nak kajo lo belar nak ya anak kita mah peji dalam mada hok telok ngado ni haup kena kita mana kayan wi nak mana telok nyam tapi nak bayani jam kenun kalang antama kayan aku mah haup hati Hati aran ulu parang ada kurintam dia pemegang parang. Ya lang tama kaya na kuma haup ya. So kena man trok lim kina tama tumun te aran hadi. Tak lam dahun telok kayan. Dahin aku ngiyo ga te jo haup ane kuriak. Tiah kena dahun telok kayan kuriak man trok lang te talama dalih telah ngusan nunan perahu tubuh. Man trok lang te talama dalih belaga. Kajo ikang haup malat telok dalam mai dah telok ngada ni. Ya saya kena mentok lima kena kalau asen hado na kata dah hok tejo dah hok telok ngada ni anan deh ya ti haup. Kena tama jan hado te aran-aran dahun telok kayan aran hade alang entam hipun. Abang tamna hadi nurpa hadi urip tama putong dong.

0: Ya, cik dah tangan dalam lagu lagu maknuna jadi tu dah upaya kan ada li Amir Rahman telah. Dalam maklarah telah mabla doa ni saya kena mana kalau lang datang menyusu peji dan kami sayung larah berdo man. Hari ni telah sesli alulau saya lebih dah DJ kami ha dalat lasu kan ada hari ni telah lang teh dalat. Okey nun program nun kali halang ana telah nah dalat dengan bara lahu sesli saya kena awin ha na tangan bara dengar. Ejen hado lahu man Afian Mahyu salang peji dan telah live. Dalam karah pejirin kami Ridho Kayan Merah FM dan hadu man telah bakih-bakih alang teh Amrudi alang teh WhatsApp barat jo program alang sang ana padgu te do hati regata barang regata 2026 mane alang sang ana mana 20 telah atang 26 do bulan dengan mana telah alang teh dalam madan asap ko yang belagah. Adakah kerana ini ada usan kah? Ya padung itu kita uli adalah tama asap dan lebih orang tak pahabung adahin matan do. Kuih nak mana tolak lang teh atas koyan? Macam tu kaya dah kisok ada uli ha UK kena ha padung menariang tak lingok kita jangan tak berti dahuna dah jam-jam nak dahuna kisok dah ulu koyan. Kita pula mana uli ha United Kingdom. Ngom ha dalih hanan. Ya, setengah dua tengah man tolak lang teh ha dalih ha koyan nak belaga. Jangan hadu man tolak lang olah radio ha Balihudi ke nu dengah man tolak lang na uma-uma awan nak kelunan san. Ha Balihudi ke win aman tolak lang paan teh ha baluin dengah ha tolak. Nasen hado bulan tusu naji bulan alang tak na ita mandak anak Sarawak ni jana teh hado tak lama murip tam. Hui nak tak lama dana Sarawak kerana lebat nantok alang sang anak na sang anak yang baju. Hui nak tak lama program tenaga hijau tak lama dari tam. Ya, persidangan pemuliharaan Malaysia 2026 MCC 2026 perlu jadi G atang alangaya. Berpakerahan alangaya aban mejo hadui alang tangan alat dang tepelong agenda dalam pubo dehin jaga urip biodiversity dale dehin jana ngepuan itu ngajadi jelasan aban kusik pengjam ilmu dehin noge dehin hasil-hasil hadui pilo langana bi anakina ala nak jadi jelasan alang dang tagang lahu agenda puboh urip telikir dale. Setiap usaha tetap Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Dato Abdullah Julahi Tebara putong kat alang uklan dahak talam hadi pilo alang dahana nunan membeh cadangan lahu nunan pelahu membeh kusik-kusik pengjam alang ne mendah alang pakar lahu alang ada bara jarun dah petangaran perlu an pulong dahin an penjadi te akan membeh dasar nak strategi dahin nunan pelahu membeh hadui alang dang geri tok alang sayu tak lama jaka alang dara tak lama tangat hadui puboh dahin jaga urip patulikir dalahane. Ya nan jito kelang puluhan tam jam dalam tengaran pemuliharaan Malaysia 2026. Dengan halang ne mana kucing man telok kusik man telok dalam maklarah tam belado ne.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online man pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Iha Tuhan ha galang ha Tuhan ha abakan stelinga utala ma karata madhen sa guna men klo alang japana klo ne lebo pejidin kami hari do kaya na Mira FM tak lama karata ya taman hang telo alang dengan nyoi pantun ku ngap de telo ma asun hado grihong ke pajaki melek buah belti uba daho sayu pahabong alang atang dah peji piah tam mapahani ya anana pantun ku Bantang buka lasan tak lama kelarah telok belada ni deh. Ya, saya kena menabosku ten sayu sangte lebih sayu do sangte lebih DJ Sun kena hanitit tarit dahin lasu do ha kami dale hudia ke mabawang barang makrane kena sak ni dak khunge telangusan lahu ni kena

Ngelarah Monica Dominic Klinik Darah Jana Pahabung ya. Saya pula do Monica, saya pula do di Jaisun kena saya kena. Mariang nyemo, salam sihat selalu. Aitam halam radio kaya nu dengah pelok harin hina aku ya kena. Saya kedengah kami hari ini harin Dominic Klinik. Saya kena awin nak dengar ni lebu tak lama kelarah pejidin kami hari do kaya nak Mira FM. Dalam Makji Busang Borneo ke telok ni dan hari ini telok mempawah Kalimantan Barat pelahun dan nyemo saya kena men hari ini telok Aswian Mahius saya buat do kena mana bakih radio kayaan Mira FM kena hidup tua ban telok tek kinah kalau hani kena saya kena ceria dengar ngeriang lagu di Jayusun kena ok lagu lang kena rusana orang saya kena mai saya kena saya nyadui kena ya saya kena menika Afian Mahius saya kena mana kalau lang meja pusu halam lahu kena tak lama karah tama dan ni temu pejirin kami radio kayaan Mira FM. Ngada hari na telo alang ate ake lagu putih halam ini. Oh lagu lang kenan isak ngau. Saya kena mana kalau alang ate atang ake lagu anan. Ake nah tam hari lima tak lama kelarah tam berdua doa ni.

0: Ini yang putih halam ini kan ni sangat dalam melagu nak man telok leng PJD nak kami Facebook Radio kami Miri FM so kenapa ya? Hello
1: Miri FM.
0: Iya, jen hadu men hari ni telok apa ya ding alang ete nyeri yang telok nyeri yang telok cak. Salam baik lara PJD nak kami hari ni kaya Miri FM.

Yang ngerebo kan hagu singa naman na tam o itam hanggang lagu tapi ni nam alang kenal Alex lihat naman na telok lim jadi man telim jam kita ma leba alang ke alang jadi penyanyi tam itam doh alang kanya alang lagu ana pamo pamo ha radio kayan kena hati man hang telok lang doh dan nabah norepa na iat mua lagu koleksi lagu kaya nalang antama hipun. Okey, minta melim dalam mendengar hal anda barang jadi dalam deh hati hak kucing dua blok Uma Kelunan Nyadui. Anda barang tasa dalam matu satu tung jelang ada energi kondominium alang teh jalan atau buana daya lebih dalam deh. Ingat hak barang alang deh men pusat gerakan operasi Jabatan Bomba di Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Dah lak teh api dah hak buka ani tunggu pukul 6.50 saat minit lebih dalam deh. Alang teh na dah hak men Balai Bomba di Penyelamat BBP Tebuan Jaya pelalu te matala tolong marama pui adahin alang tolong dah lok hena BBP Batu Lintang adahin BBP Padungan ngioh man be hadengah alang nei tusah tutong na melawin telok uma kunalang nyadui alang ana bara layang na putong blok hena pulu darah pulu kaki dua blok atasak lim dahin G blok lan ana bara kira tutung tak lama telok peratus telok puluh peratus tuan nunan dahin jinun ian kelunan ana bara ga tak lama tu sahat tutung ane ya ana dengar al ana bara jadi ha, kucing lebih dalam deh hati ha, jalan tebuan daya hati alang atek bara uma awan kelunan lang nyadui awan dah atek ana bara tutung. Ya, pejah puji dina kami kerani saya minat lalu pukul 2 lebih. Wani habitan puji tak lama program kelihatan asal tam.

0: Sayuateng Ha Sarawak.
1: Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuangling Sinyal Jusyang.
7: Ametungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

Yeah.

Eta meluka juala makoso edali pe are. Te do dani di la ni da

Ini

0: Iya, saya tak tahu Melayu. Cuma tolong lama lagi kena nalian kau menita. Madahin, mabai hadu ya lang anak na adua ni ha University Teknologi Swinburne Kampus Sarawak, Kuching. Ya nah, dah na program cabaran angkasa lepas Sarawak 2026 daripada Sarawak Space Challenge. Tino, tak lama jaga langsung atang dahin kena alat dang mepeng lebah lahu dahnya mengiyah program ni. Dahin tak lama kelangat alat dang mepeng 6500 tulung kelunan dang dengiyoh nak talam bedung mana ni tak lama tangat alat dang musang lebak nguak dah nyam alang tunggek dahin dalam minat tak lama bidang sains bumi angkasa lepas dahin inovasi. Ya, Menteri Pendidikan Inovasi dahin Pembangunan Bakat Dato' Sri Roland Sagahwi in tek bara program ampayan ini deh anranak dinaran NASA Space App Sarawak. Hena haji tangayat dalang kenan kementerian ala dang nadha nyam nek jam tek jo sense bumi dahin angkasa lepas ngajeloh NASA International Space App Challenge. Yaitu hekatan alang tak ayak lan hau suntana. Alang te api sukong alang nei mana pakar-pakar NASA mana dalih Amerika Serikat. Ya sayu ngarah lebih mana telo anak-anak Sarawak alang teh Kuching. Wina manita malang te University Teknologi Swinburne Kampus Sarawak dan ita lama program alang anak kelo na. Alang te atang lim hana pak hadu ani hana ketua bahagian inovasi. Alang te menbe setia usaha tetap. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak. Ya, Dr. Chong, Dr. Chong Yau Liang, pengurus ayah inovasi dan pendigitalan Kretes Lee Ek Yu dan pengarah ayah OCTS Trust Terasas Sunan Berhad Dr. Kim Suo Yon dahin ketua penolong pengarah sektor pembangunan pelajar Johnny Rasid dahin timbalan Pro Naib Chancellor Swinburne Sarawak Insinyur Profesor Sim Kwan Yong. Jadi anana dah alang ayak ni atang tong te sokong hadui alang ana tak lama program huina malawin na dah nyamani ala tek minat dah lebak lahu tapi na tak lama program ane. Kita nak minat lalu pukul 2 lebih tempat puji dan kami Arti Amiri membantu lo kaya napa mau dah hau
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
2: Sayu Ateng Hak Sarawak.
3: Sayu Ateng Hak Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
5: Selamat datang ke Sarawak.
6: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
7: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
8: Panjing Kuah Ling Si Niao Chi Siang.
9: Ame Tungek Sarawak.
10: Selamat nikot ke Sarawak.

Iya, amai buha kan jadi jangan taklah melagu nak alang gerita mata moha peji tak lama dengar suntana lebih ni bi empati saya nak men kelok langa temoh ni tak lama karah tam wi nak men kelok langa ni belang uli pala apa na teloknya dui saya kena payah mana telok lem kita mah peji tak lama dengar suntana lebih ni sejauh tu sahat tanya tegan ala anabara jadi hak dalam Manila dalam mendengar ala nusang kita pukul 10.45 minit jih ma ni deh tu sah tanya tegan ayak ala anabara jadi orang banget dalam Filipina alang bagahan 6.5 skala Richter alang penuh wilayah Davao Occidental selatan Filipina malam 22 deh nunan dengar alang ni.

Human Institute of Volcanology and Seismology dalam Filipina. Dalam matusah tanah tegan alang anak barang jadi tunggu buka 10:40 minit malam. Tak lama dalam 50 kilometer. Dia tu 4 kilometer hak barat daya. Banget Busang Balut. Mua telah mendengar awin kenan tusah. Alang taga ayak megang nabara jadi alang etena Eropah Barat kerani dahin Eropah dahin daleh kina jamna te petula ju alang sayu miat hari peji awan pilo ala nunut pakai patrung dahin do alang lale lasu alang nabara jadi Eropah Barat dalam bulan 6 malam lalu alang atak tulak lan lasu dalam rekod di mana ni abin kena nak do kalau nak lasu anan alang tekna tek kerun alang mati kena do lasu alang pamut tusah nguyok karen letrik palahu dan tubuh kena gahan kalau lasu nunan ujung nak tek pengakir kerun lebak alang ilo produk-produk nak ada ngem dalam merantawanan. Dahin nangguak talam mendengar alang anak barang jadi Venezuela tiyo tusah tanah tegen talam majaka alang u. Hukah kelunan alang anak barang mati talam tusah tanah tegen alang mati adalah Venezuela anak barang peju. Atang 4,560 jilong nyenang membedengah alang anusang dah alam deh puluh pat do bulan tusu kira pukul 35 minit jimam. Dahin anabara 6,240 long kelunan anabara wa dan dah langkuasa dalam dalahanan telah tolong jiatu 20,000 telah atu 20,000 jahan panak dahin dah uten negara ngejatu tusuk kem alang ana pakai jaki awan melok dah 20,230 jilong kelunan dahin 27,000 pitana tu tusu long laan bayat dan payan awan dah te. Dalam matusah tanda tegan alang anabara jadi dalam mandalah Francis ini alang hati petasak saya atu 56 bangunan jatuh pitan 60 umat-umat kaham dalam matusah alang anabara jadi dalam dua tusah tanda tegan alang anabara jadi lambagahan tusu pen 2 dahin tusu pen 5 skala Richter alang mati dari Amerika Selatan anan tek 24 26 alang uan ini dem. Dengar halang baklo telah mendengar usun tanah lebih ni. Tinok tusah suho ayah alang anabara jadi hak selatan Myanmar hui jiribu nama tulong kelunan negeri bulak pala awan alang selamat. Dalam dengar halang anusang tek dukji deh pukul telok lebih dah. Jiribu nama tu 10 jilong ni ni menepat atu telok 5 jahan panak. Udah pahlawan selamat uusan babah nuruk gak dalehanan. Tek pulu kem tolong an buka awan tolong dah langgak tusah ni. Dahin nak doji deh te tak an bara ne peju hungi an bara peju hati hungi Berlin. Alang tena dah alang murid petap awan awan dalang lipa te bahaya hungi Berlin ni an negeri pude pala awan alang selamat hitik kem-kem alang an tegerang nuhang mendahak. Ya, kami tamlim nunai tama peji tak lama dengah suntana tak lama kelarah tak melebih ini tama peji dihina kami Radio Kayan Merah FM. Dahin pukul telok lebih hapi tama peji dihina DJ Baun dalam gerita tak lama nampak kedua tama Radio Kayan Miri FM.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

Okay, masa lebih dan lah oma o kasai yung larang mani tamlim kerana tang pejopaji dalam program PDK pejadian kalau pejedahi ke DJ bau na jadi unalo mus kena mandi JI ala upah pani tamlim matoh mampuku na puluh dua beluadau atang puku na telok lebih anide. Okay, mani tamlim madani hana 25 da bulan tusu 2026 dan lah dani hati gate ada telok jadi mani tam nanti aku cing seria na lunduk bau. Maklah ada pejopoji kelang hidup dokan Mira FM pakai frekuensi FM Jiku Sunong Penji dan lahu FM Jiku Sunji Puen Tusu. Ake manita melantai apa senayak miri keludang kelang hidup dokan Mira FM pakai frekuensi FM Pita Lima Puen Tusu dan lahu FM Pita Nesaya Puen Kusung. Nah, palahu manita melantai ada lehudik hui naman kelo lantai telang usan lemping apo tutoh belaga dan lahu menkelo langsung mana pasan miri keledang keleng hira da kaya miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Nah, palahu manita malante nundi My TV kodang ane pejedik ngejeloh channel My TV Tusuji Kusung. Nah, palahu manita malante halam dale repa hawan dale jaka ani keledang keleng hira da kaya miri FM pakai radio online tam nurepa RTM klik dah manita melahi pun Facebook mengkelah ada ne pejedik ngejeloh live hak page radio kayan. Okay, lagu alam bukanlah santa menadi aku paha panitam lim tekeleng hiji lagu ala kenan Ezra Music ihati tung tarung tibo jadi menonin aku sengeritam tekeleng hiji lagu ala kenan Daniel Bampai hati lengku maklung lake jaliban.

0: pag yeah, yeah, yeah. Na media alang dang na dahahapan amte minat dahate seni ataupun kebudayaan ni ano na to kita mendang mencat hanya nai terlibat dalam seni ni.
1: Okay, untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang gadget banyak
0: terutamanya
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang okay, yang berguna, terutamanya main game. Kata orang kan sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Okay, itu yang sangat penting.
0: Abin loka app selang ngaban dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog ah. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 02, saya Tusuk J, J Pitan 02.
0: 02, saya Tusuk J, J Pitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah okay, untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana sudi panggil saya datang. Apa fungsi benda ini untuk terutamanya orang-orang kita lah. Itu saja.

0: Okay, mau selebih dan lahuma o ka sayang lara manitam lima jadi maditam ute keleng hiji lagu ala kena Daniel Bampai hati long kuma long lake jelivan. Jadi lagu na negeri itam pala puluh pita mini tepuku na telo lebi. Okay, selebih sayang lara ni langsung pesu ke manitam lima hui nama kula bake-bake ala naik pejadahik ngejeloh program PDK peji adahi na kelo. Jadi apa nak kui bara ano program PDK agak te 25 bulan tusu duman 2026 artinya aku sang basa dahun bake-bake ta melane komen ngejelo live page radio kayan. Okey, tini bake ta Miguel Majo, hello DJ Baun la sudo hapuju tegang ba nabdui teh telesak nedengar hakonti DJ suka dengar kui hakonti ni hake lagu heredang DJ sayo lebih de telo ne telo ha lasan telo akai lagu ngatok membake gebles mentelok limbake sayu kena Pak DJ Baun. Okey, sekena menikah lahu Miguel alo ukusi aju alundo men apuju tajaka ani. Okey, tini bake tam Iba Vincent kena tini sayu love DJ men Sibu Jaya ni DJ dahin lahu suku plasu dau kalau ha Sibu Jaya love ani DJ. Okey, sekena menikah lahu Iba Vincent alang ukusi aju lunda men Sibu Jaya lahu dahin nanti ni bake tam John ngo kajo keliam DJ baundani jelemih kena tini yo. Okey, dahin nanti ni bakal tam keling tama WMJ selovi DJ akai DJ dah keji lagu la kenan Anderson ngalai ihati bakiki sebulu betis angavan kira pahapan alim dah halat keleng hi redo kayan dahin lahu selovi men itam lim saya kena pak DJ. Okey, sekena manikal ho keling tama wai ala unai peje dahik lahu ngejalam program PDK lovi ani. Okey, menitam lima tini aku nak barap lalau ano program PDK agak te ada watelo tino puku na telo telo puluh minit nai tanpa ji alam segmen surat dengar menuanan hana kusang basa lung doni alam sejarah menitam lim jadi puku empat lewi hana tanpa ji alam segmen ngelarah jaki puku empat puluh minit tanpa ji alam segmen pengjam tam puku empat junang hana tam te kelengi dengan lewi alam pahamau meredokai yan Miri FM jadi menohanan hendak kusengkusi dengah menhawang daleh menitam lim dan lahu pukul 5 lewin ai tamte payang jaki tai kelengi dengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur jadi pukul 5 junang hanitam peji alam segmen dengah klia dahi menohanan hanitam peji alam program Biz On Air dan lahu tepat pukul 6 lewi tamlasi ngejoloh program PDK peji dahi nakelok. Kena nana no program PDK lama tu mampuku na telo lewi atau puku enam naa kena nalim dan panau pahapan di lahu da mauk info man itam lim. Jadi kerana yang pandai tam pojo-poji alam segmen surat dengah tetruk leng hiji lagu pengakai bakai hitam hati ji lagu ala kena Vita Alvia Haredang.
1: Radio Kayan Miri FM.

0: Radio Malaysia Sayang, Ujiran Itu.
1: Kena najis lagu ala kena nadi anan ini hati loku ma aku ingat napi hat terlalu lagu ni angin lah hadang papa ni tamlim hui nama kelolang lara aja ka ani dan kerana aku sembasa alundu ni alam sejarah men itamlim unak ring doa ni hati 25 da bulan atusu 20 pita na telo tino alan kelita api perai ha seberang perai an daha teng up dahin rasmi. Jadi alan kelita api nan an hata ke teng up tino anan ni hati junang men pantai barat tanah Melayu dan lahu tek rangkaian alan kelita api alam penghubung perai dahin Seremban tino suna ihati 450 kilometer. Jadi alam kelita api perai Seremban ani anda hakna alam aduma pulau saya pitan penghubung kuri-kuri pasen matohna menperai tepala bukit mertajam ateng tepala nibong tebal alam dan lahu kira sente kira penghubung dahin alam kita api hak Tanjung Malim Perak delahu ansabung dahin alan kelita api Selangor ha Kuala Kubu atau ngebangi dahin Seremban. Jadi alan kelita api ni kira teng up delahu dan naji sejarah alang berguna alang maju pengangkutan kelita api tanah Melayu. Kena nanalung doa ni alam sejarah dahin alang sedak skripan ni ihati arkib negara Malaysia.

0: manita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itampu boh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jasak tuduh, ipak batok lahu perlu an musuh haudaw. Musuh amtusah pakai ubat, pusuk ipak dahin mepu ipak batok alam matak tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak, batok ayu jamtuk tablet pil taban alam ngawan nyemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebat ipak batok dahin ngeluku ba haud itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duktu nipa jah pelesana. Mina tuk ani jadi awin ipak batok ati an jaga dahin tenang ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
1: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Leviani, aku nak pinde, kumanda hin, wala, oh bagai kui, mangsa melayu le, barana melu jene usu murim sayu.
1: Okey, masa lebih dan lah homa o ke sayang lara menitam lim. Jadi maritam utek kelengi dua lagu. Hati ji lagu ala kenan Anderson ngalai. Hati biar bakiki sebulu betis. Dahin na jilaan lagu ala kenan Deli Amerai hati layang lan asi Tuhan. Okey, tini baketa meradian lah selovi adaw DJ. Aku nak pakai lagu ala kuma layang lan asi Tuhan. Bara sukuna manika DJ. Okey, sukuna manika lho radian. Navin akan lagu ana men adi. Dahin na ini Baketam Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ selebih DJ dan lahu salam ceria membake-bake alang tehino tu aja kani dahin lahu kena tini akeji lagu DJ hati jangan tinggalkan aku ala kenan Emelina dahin Iwan sukunab DJ dan sulovi dahin saya bertugas menikah kena tini ok sukuna menikah lahu Asfian lang lahavan ini pejedahik ngejaloh program PDK Leviani biar kasi nusite lagu anan alang sistem tam bila menuti akdakan lagu alang hak betih na agam pahapan itam lim alovi ani. Okey, tini aku sangkusi Kio Lundau mendalih tam Sarawak darah telur daun nak ring dahin lahu Kio Lundau ni akala men laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati perlima dah bulan tusu tino pedah levi bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dan pedah malam musan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jadi ajimai hati gate dopat 26 dah bulan tusu tino pedah Jihma, usan hak kuri-kuri ngavan, pedah levi bahu belarek hak kuri-kuri ngavan, hati hadali hudik dahin pedah malam usan, hati hak kuri-kuri ngavan, hadale hudik. Okey, teplu tusu dah bulan tusu, hati gate dau lima, tino pedah jihma, usan hak kuri-kuri ngavan, pedah levi bahu belarek hak kuri-kuri ngavan, hati hadale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan, hati hadale hudik. Jadi hana dau jarun telok dau ani, hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Okey, nana kilo dau mendalih tam Sarawak darat telok dau, jadi aku ingin makelau bakal-bakal lentih not wajah jakani hituk lo kusi aju lundaukan repa lahu haduin klona love ya ni jasi tambah peh jam kenungka haduin klona jaka ani minate balai maklo alona tuk beh jakani ka maklo ada kusi gaban tuk beh kloti mana kui ngejeloh WhatsApp tam hak konti ya dan lahu jasi tenang pekifah dalam bake-bake tam lahu alang ate kelahi redo kaya love ani kadai kerana aku segeri tam apa joh paji alam segmen ngelah raja ki dahiman onan ditam tek lengi jelagu lekena rosana urai langkuma liveng te ika
2: ngelah raja ki Radio Kayan Miri FM.
3: Saya masih ingat di sisi umare saya menyanyi bahwa kita akan buka kuasa perang termasuk jalan dari mana Miri ke bukan kita saya. Ada masa tak tahu dia ada kan? Begitu kita pergi lah cara mengudi ke Long Terawan hingga ke Long Panai, Long Lama. Sidak aku dengan kereta mula kiraya daripada mengudi sampai dekat mulai. InsyaAllah 2029 kalau saya dah akan menita jalan tu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau drama dan long mana hingga ada nickname mungkin long lama si lama lagi long lama jadi long bangun sebab apabila jalan dah siap infrastrukturnya siap maka perkara-perkara yang lain akan muncul termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.
4: kita tu nak bantu rakyat. Dan kita telah mempunyai dasar

0: Sayuateng Ha Sarawak.
1: Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuahling Sinyal Jisyang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Kerana ji lagu ala kenan Alex Lihan ni hati long kuma pasar tamu asap. Okey, tina lagu negeri itam pula 26 minit pukul 4 lebih. Ada hina tini aku sengkusi aji info menitam lim tejo kepe na dermada ha. Alam dahana te pulu saya do bulan tusu i hati ha permaisuri Imperial City Mall mato mampukun pulu jihma tepukun aji ngedau. Dahin te pulu pitan do bulan tusu tino kepe na dermada ha andahana hak riam Teknologi Institute Level Telok mato mampukun pitan na jihma atau pukun 22 beluadau. Jadi menitam ala hava te pulu saya dahin pulu pitan do bulan tusuan ni mengkeluh hadau te derma daha keluh. Jadi empan hitam te kelengi dengan lebih ala naman Ridho Kaya na Miri FM hati lah pukul 4 tajunan a te teruk lenghi jilagu ala kenan ina ihati apa

0: Ang di.
1: Wow, kaca sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh, lah, mestilah si macam kau.
1: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ya.
1: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
1: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
1: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
1: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Nek tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.

0: payang meka o ku payang behule ga hurut halong ku pasih haunan hinolaan wa FM pedi tenglo.
1: Okay, mauk selavi dan lahu mao ke sunglara menitam li majadian anak jila gua lai kena denel bampai hati dale Sarawak. Dan nanti ni aku nak abasa dahum bakih ta majori mar MDW selavi menitam li. Dan nanti ni abakih ta Jennifer Jen selavi DJ lasu landau hak matang ini. Sekena menikah lahu Jennifer Jen along ukusi aju lundau men matang jaka ani. Jadi menitam malang atih hangga varang lasu jaka kani mengkeloh ada dui atak lengkahum lelahu awi kelo sentai musamah min kelo ka mengkeloh ada pakai hung nore pah pakai payung ya jasi kelo amgatan hanit amatan dauti. Okey deh kerana aku sengkerita pelolo pejapaji alam segmen dengah menhawang dale. Okey, dengan langun Allah, Leneman Jiaxing, Tino Tejido, hak wilayah Zhejiang, Timur China, and hak tahan men u, ihak temete hina na divana, ateng hina na divana, berung patulang rusuk. Okey, tawit adon ni temete hinana, hina divana ni, tawit hinan divana ni, kira paham te bakihna ya, men u puboh sauna. Jadi itu kan ni kena tini tino dohani hipun dua anak dan lahu dohani dahin alakena nyadui ha pasen alang sedap empayan iha akai hinan divana puboh dua anak na nureparan hinana ni iha tishen. Jadi anak ada ni di kira pehubung dengan hinana ngejala sistem kamera pengawasan ha hamin rahim bara tinoi hani amage bi spun doh nan ni di kira amkaseh ala kira amkaseh la suhu batu nak di. Jadi doh ni di pelalo pakai kereta api dahin tepala hamin nan divana di jam menuh anan. Jadi hinan divana ni di norepa syena ni abara men dohanan tino anak ni kira madau norepa usih klihi dahuna tike dahin lahui ha abara tino dohya ni perah ipa. Jadi witanan di dohani akira ngendap geri hinan divana ti tepala umapra bi akira syeni usih kasih Avin hang na pesuk abakeh nak nidi. Jadi Shenbara tinoi ha kira sanggup ha matai men uha puboh sauna. Avin sauna nindi kira haman sauna ni nak lung. Tapi tanana adoh ni temete hina na divana ateng patula rusuk hina na ni kira

0: Hello Betty, nendengah kak?
1: Oh hai Sun, sayu sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telepon tamak dari Minak. Dar aku ijan telepon dah.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telepon nih, selap nomor nani.
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomor nanan.
0: Skemer nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor lalang jan em narana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghi nah Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawan tam paan Kelenghi, dahul halam alam paan hitup hitam di.
4: Okay, mani tamli, maki ramalak te. Saya amin ditolaan, sampai pukul dan lima lebih. Tino pukul dan lima lebih na, itam sentai payang jaki. Tai kelihin dengar, men angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi mani tam, letih apa senak miri. Men kelong teh ada lehu dikpan dan pelahu men kelok. Alam teh kelengi, apakah channel My TV tu suji kusung. Tino pukul lima lebih na, kelok pejidahi na teli dia kenyah. Awi kelok sonai pejidahi atau pukul Anam Levin A kladang kelenghi pakai radio online tam dari Pak RTM klik dan lahu mengkelenghi pun Facebook dan klub penjadi ngejar live hak page radio kayan jadi empan hitam teh kelenghi dan papa hitam teh payang ngejaki tetap kelenghi jelagu alekenan Carolina Malai ihatelangku mak ji pusu halam.

0: tindakan tegas termasuk pengusiran serta-merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Jelasnya, kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa standaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
3: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih RM200 juta berjaya dicapai menerusi program jualan rahmah madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
4: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program Jualan Rahmah. Berbanding tahun lepas, jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program Jualan Rahmah. Dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program Jualan Rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
5: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So, haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So, bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya pada lembu ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atlanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan, selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. We'll be right back.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Association TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Association TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Radio Malaysia Kayan Pejir Hing Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejir Hing Kelok.
2: Okay, masa lebih dan lahor mao ke Sungai Ramon Hitam Lim dan lahor lebih ni penjadah ke DJ Baun ngejelah program PDK penjadah kelo tejam tam alang ketelo norepah tejam tam alang bayar loh ani ada hina tini angpan aku kusi tejo tukit rumah buat tam lebih ni tini kena mao ke selebih dan lahor selebau madalah bake-bake tam alang onem meja usu ngejelah live HP Cerido Kayan selebih man James Smering, Ujang Rock, Sayu Levi, Man Raja Muhammad Fazli, Alexia Awing, Doblin K. Baja, Balan Anyik Tama Lahung, Sayu Levi, Man Anthony, Tudak Lejau, Dora Awing, Major Rimar MDW, Nepelahu, Man Bakih Tam John Ngo, Suzy Shania, Selevi, Man Stella Selalang, Anut Ajen, Jennifer Ubung, Lobang Latiwang, Selevi, Man Keling Temawai MJ, Iba Vincent, Richard Lingan, Latif Ngau, Anyi Imang, Jok Imang, Aisyah Kiding, Dahin Baketa Miguel Majo. Anda adalah Baketa Malang Unai Majai Usu, ngejar live hak page Radio Kayan. Dahin nanti ni Baketa Jennifer Jen, aku sangkahi lagu Liveng. Lagu ani atuju mandalok hinak tamak hari klim hak miri ke nanti ni, okey? Apa aku medak lagu pengakai kanan, nanti aku sangkusi tekuri-kuri tukit umah wak sakusi menitam lim. Ihati ni untuk hitam senyekang kebirang masuk nerepah mutam alam gula tam. Ihati mengkelok hadau awi hadang angkelok tena anyih keloti ha telikin ngaban bakah kelok melok gula keloti jasi kebiranan temutam alam alam gula keloti ya. Mereka lahu keledang masuk kuri-kuri batang kulit kayu manis. Mereka bunga cengkeh. Lalu berdua, ihati nino tu kita seng kira muga lavau. Nah, binti balai man hamintam ni. Kahum lavau teh hamintam ni ya. Jadi nino tu seng muga nak. Tini aku seng kusi tips na. Ihati mengkelo hadong, kelo ala kuri-kuri daun durian Belanda. Dahin kelok teh pala ngawan kahum lavau. Jadi man ukuri-kuri daun nusita lavau sentai mutam hamin kelok ngeluar. Dahin nalang beloh hati ni nutuk senap muga langau nan. Okey langau ni haga nawi tak senap nadapi masika nyaga masika teh lalu langau nengiung ya. Jadi nutuk senap muga na ihati awi hadang angkelok tena kuri-kuri atitis cecair peluntur kena tini ya teh pala kain alam megang onang kelo pinah umah vok kloti norepa hujung meja kloti norepa kabinet umah vok kloti norepa hina nak ngawan alang tek langau ke pakai kain anan jasi langau kahum norepa jasi langau kira telap ya udah lo ngebok nanti cecair peluntoran nanti. Okey, nanah kuri-kuri tips tukit umawo alang dah aku si manitam lim lebih ni. Dan kerana aku sendiri tam tak kelang hiji lagu ala kenana dia nan ini hati long kuma lagu Livengkui.

0: Gini-gini.
1: Kenangan waktu kecil.
2: Terlihat malang apa yang
1: nak nyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak di situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak tapi tak lebih lu antai kan nak jenak nyon
2: berak lah bantuan
1: berak lem teka jaka ha berak teka jaka ha sayur pedong te pekawut
2: tapi tak kena panggil andi ke weh semua nanti anak empat teguh ngeliat keliar mana nak
1: nak nyon
2: dia payah untuk tuli rumah teguh dah punya tu
1: jangan tu liu mak besit so temok kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu accent saya tidur supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung accent lah saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu-kutu berjangkit.
2: Kerintam nere. Kau ubang, kau tau tenang.
1: Liah nak dia.
2: Parah nak ti.
1: Kerintam dah.
2: Pelak daun.
1: Teh pelak daun.
3: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang imna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0 GG Patusu. Radio Kayan, Ngabji Itam.

Okey, kerana telah pagi-pagi alam segmen dengan kali dan dengan kali alam unak lah alam sekusi menitam limi hati alji dengan alam naiman kucing. Kino atlet Muay Thai Nyam Sarawak Yati Mia Ghazali Nurepah Aralana Emilia Lin Ghazali adana kemenangan alam pelawan Muay Thai EFC Ha Singapura. Jadi atlet umur 65 Duman Anan alana merentap Muay Thai Gym kira kreni alam persiapan alam pertolongan sukma dilakukan ala pingat emas men kontijen dale Sarawak. Nyo kenyataan rentap Muay Thai Gym tino kemenangan hak Singapura dan mau semangat bemia jahadeng pejoh kliah alam tamasya sukan anan haut dua duman alam ji hangun. Okey, dengar kelihatan kedua lah mana sibu, tidak sibu senjadi lasan dengan warna Arsawit International Marathon 2026 alang seandhakna T22 dua bulan puluji hak dataran Tun Tuanku Bujang. Jadi T5000 menhalam dan hawang dalih alang sentengioh tepurung anan dan lahu tino maraton ini ihaknah yang dipeji tehang rimbunan sawi berhad RSB dan lahu kumpulan petugas pelancongan bahagian Sibu. Jadi tepat kategori senha petading ihati 42 km maraton penuh, 20 km separuh maraton, 10 km dahin 3 km. Okey, nanti dengar alam yang Sibu dahin dengar akli alam beloh alam yang Kuala Lumpur tino bergu campuran dalih ihati Jimmy Wong dahin Cheng Su Yin kira dan pejoh keliah tepala pusingan kedua adau ani dawa lahu dan pekalah Yuchi Simogami dahin Sayaka Hobara alam pelawan Dara Jijam. Jadi pusing alam pusingan kedua tino pasangan dalih ana sente belawan dahin pilihan keenam Man Prancis sihati Tom Gi Quel dahin Delphine Delrux. Dahin alam pejoh alam pusingan kedua lahui hati Go Sun Huat dahin Lai Chevon Jemmy tino dawak deng pekalah pasukan Man Amerika Syarikat hati Zi Yi Chen dan Francisca Corbett. Songhua tehin Lai Chevon lahu sentai belawan dahin pasukan Man China yati Jiang Jen Bang dahin Wei Yashin. Behman Ohanan tino Ke Leshana. Kira kalah teguh teh belawan dahin Kim Gayun alam petik darah 32 minit. Okey, kita dengar alam naiman Kuala Lumpur. Okey, menitam lim dan kuri-kuri dengan kelia dan kusi menitam lim leviani dan dahin lahu dengan kelia dan hitam kelengi tak jaka alam pia levi aji mari kerana kusi geritam perlu pojok peji alam program based on air dan menonan hitam tak kelengi jila gua lakna Alexander Ongki Matazai ihati alam kuma inai.

0: hen karai nep tam pajau paji ta alam program tam lebi adi ha tam pajau paji dah hen harin teloi hati Selina Wan. Okey, lan pa aran telna Selina Wan bina kaum ke dalam Selina Wan bi saya tak menika asis.
1: Terima kasih lah.
0: Ya, dah umaru hinak kan ni.
1: Menlung miri ko dia.
0: Okey, bi karai ni ke melo ha miri ni ka kalau.
1: Eh, melo ha miri.
0: Dan ni kawa sang apa sangun ate jo hadiusu. Dan ka bara matoh manduman hiran ni ka. Oh, tapi tak alam hadir usul ni.
1: Menuman 2020 usul ni ringkui. Nala na ok nuti. Amin berminat lah dari hadir long nunan. Sampai tak melok-melok. Di nana kering tanyam ni lah ok ni. Nunan lah hadir ngeluan-ngeluan nunan ke na ring nak ba. Tapi nak ke. Tapi biji ni tak kawan tak. Ni tak dong tena tangkerai ni lah.
0: Oh, pejoh-pejoh na tangkerai ni. Okay, dahin lah hote alam hadir sulang imna ni. Kita kena lim naan hadir sulang imna.
1: Teka ku na rantai tam orang ulu lah. Susun manik na ti. Kira black manik ti kita apa? Na susun-susun na kek te ni lah juan. Na kirap ka lang pali kaum lah.
0: Oh, na kirap pali
1: kaum. Iya, bin susah na.
0: Ay, alang inu-inu ni di ke mina. Waktu na nanti kita nak home plan lah nanti. Oh, nak kirap ke tukan hadui ya ti oke orang kita dang juan nanti. Oke, tejo hadui inu alang imna ni hino nanti dah harga ni kat tejuan juan nanti.
1: Tegu te event alang anda ha bara bara man kami. Abi nak kunyau dah persatuan DBS dah hitam persatuan dok ayan telung usan lah. Tehi baku terlibatin dah.
0: Teka pos teha awang Sarawak ni awi dah order teka.
1: HKL tu akah?
0: HKL tu. HKL boleh.
1: Dah orang ulu leng melo-melo hitih lah leng tete main dan ayo di Sabah.
0: HKL Sabah.
1: Di kawan gue lah Sabah tau.
0: Tehin dan kabar akhiran kah mato nakirap ni?
1: Ku mato nakirap duman 2020 saya.
0: Lebih menolak di sulang
1: abe. Aku itai kenang dah nudi tai ni ban kita nono dan nak kata ni nudi ngam ngam pete ji kawan ku lang nabi ada ku matangi ha bin ha te nak kelas lah ada ku matangi ha dan ku nak belajar nak ke dan ha ku tai belajar ai dah nak bi nono pa belajar ke nuni usi ha dan sang jake bin ka hum lan tok tok ha dui nang na nabi u sayu nak sedia na wong-wong atike aku belajar na sabung-sabung na tuan na bintang umlay ti una na na tulong-tulong na na ana ring hari ko ngendap na hadi kirap ni bin ban minat ka tak ka ti lahu na jiji hadi ati
0: ka na ni ke na manika tu aring na ka
1: aku na na men hak nyam ni ke bin te dah anak tangan dengan sang te main kita si penura sayu tangan api jam de na ke na na ji ba ona ni ke tai na dah jam-jam de ona de handa nyu-nyu na ba aring-aring ku na jun-jun okok ka sikana no ka

0: Akan do na lang cabaran ka lang im telunga te alam pelaong hadui lang im na no repa te te juan na ka no te
1: cabaran naman kawangan lah I binusi te pian te bantuan lang anda ok sendiri sendiri lim lim biya bin lan piha amnu no bab lega na ke bi kahum lan lanuwong na alang nga wanta sang pakasin na mesti
0: tembe na
1: pi haman haman haman haman ka belajar belajar
0: okay we dah order kahum no ni ke no anda ha bayar nak ka ataupun ha on ake ha dah bayar na no
1: ha on already dah bayar na bin lekok ke ala sin tau na amin dia takut bahi amdang
0: oh no
1: i hunut i oh
0: matang tejo lubun telefon minat dah halang kena matang ika marung kirap ka marung tabaang ka dika nan dak bara lubun telefon ka men iklo nan bangu lang tek lang hire dia kaya nubi ni
1: ni lubun telefon ku ya ti 0 3 3 5 6 2 7 4
0: Okay, nak lubun telefon lah. Kalau ngendap WhatsApp ya ka, ngendap telefon ni ha, matang kirap ni. Facebook ka ke, hinak dah senginang hadui yang lang imna ni.
1: Salinawan tu akaran Facebook ko deh.
0: Salinawan, okay. Okay, anana, ngapa nak lang dengan telok pala. Nurepa, awi telok ngendap hipun kirap. Nurepa, tebang hadui sulang anak nani ke. Kalau nyinang na ha, Facebook na titu ha, dah hinahu. Hati lang ngendap kelok ke. Telefon, nurepa WhatsApp ha, pala lubun. Sung jepitan telok-telok 5 6 2 7 4 ni de. Okay te, dah ka alang kira dah ho tangan ka menhihi tua lang nap tabin tak lama diusu ni nerepa nakirap ka ataupun dah nyam kere ni ke alang kere ni bin dap na bidang alang nap dah na apa bi bina te bale lang nap tabin tak lama diusu ni ke te dah tangan ka men dah
1: dah tangan ku men itam li musika men dah nyam ta menit menitam doh indan ok lah alang baminat nah di sore si peha nuno salai tam sang nah di kat lang nun ni pa abin ngiyo hobi tam kar eh bi sayulan pe tam sang pejo ani habin ji kira ji ubung tam pakaian tradisional tam bangsa kayan kenyah lah ja si ha am tai nun de tai pade
0: lepaan tam pakai
1: walaupun ni ha am original la anawi ha yang bulok manuk menon nak ni ke.
0: Kira ini sudah nang kala manuk.
1: Bisa yu loh kita menalang nuti ke kira nun di. Tena an gaya-gaya na an dah nyam tam tinggi nang ke. Awi langen sang nah di tike men nun di nana lalan nah. Tutui ka ngaman penambak na na ok ngaman tamble. Lehiak legula lah. Sikha kahun tike bi besukul lah. Awin iha ut teh hadir lang bang tak nanu teh
0: menota sampai melok tua ni kong mesti kira halam pasan dah hama pendak nak ni
1: dah hama lan piha da ok nyam na ke lan piha awi tam kuma ha sang nun di lewa lega na awi ha tergumpul lelim lega ti kerja pa
0: saya kenap saya lebih besok keluar peji tak alam program Radio Kayan Miri FM

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okay, masalah video lah homa o ke sengarah manit tamlim. Jadi manit tamlim malak tepi tamin di telaan. Apa pukul 6 lebih. Tidak pukul 6 lebih ni tak selasi ngejeloh program tam. Hati program PDK peji adahin na kelo. Dan lah ho, tini kena berasa kena manit tamlim. Malang o, ane peji adahin kena pelah ho manit tam. Malang o milih reda kayan. Jadi bakal kelihan dengan manit tam pehapan haut daw. Jadi ada ini tanah program PDK tam lebih ni. Dahin man on nin a hana dalam YFM membidayo pejo anau a program adalo. Jadi lagu ala maka pelasan tam lawian aku sengri tam te kelengi ji lagu ala kena luluan dahin tuku kami hatelengku ma ika. Okay, selobi lelah huseng lara men itam lim.

Pukul 6 gumi. Sebunga sedemutik pun punabar, pinawab internet rimuh ji dang bangunan de BCCK nyukung program ayu. MCC 2026 menetap semung rimuh resolusi pandu dasar biodiversity negara. Bintulu tepat di Kasen Bau, Sen Pingatu, Hekaton, Sarawak 2026. Selamat ngumi bisa mendokok Martina Naun dan Abar Suak YFM BD ya, di Mutik Tengah Nabar. Pusat Convention Borneo Kuching BCCK jagin tepat di sepungas di Sarawak agi penawab rimuh ji dan bangunan. Menteri Utility di Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julaihi Nerawi nang pemuda Ainu Habustia lepas pinura penyambung internet dan bangunan IBC dapat abuh ngerosia. Penawab pemuda internet Ultra rimuh ji no dapat di negara Bistaru 1,740 meter persegi do setia internet raju do stabil de Morrison Rami Ayuh do melibat bogenya. Pemudah de kedai ini harap genang dapat setia de BCCK 2 taraf projek ini mesiap. Pemudah internet ini cukup berguna dengan menyokong industri acara do operasi Ayuh. Nuna pingsuba de benai raju rimuh ji dapat negara bis nikan ribu nikan ratus megabyte dan ni second berbanding 200 megabyte dan ni second sen 4G. Ia sebut dan itu tarah Borneo International Water do West Water Exhibition and Conference BIWEC pada bahasa bau BWEX 2026 de Kuching. Semung rimuh resolusi mu'aboh naik dan persidangan pemulihan Malaysia MCMC 2026 Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dua Abang Torun Sarawak Datuk Len Talib Saleh nang itih riak jagin pikaya pakanya piara biodiversity duh kelestarian Abang Torun dan seluruh negara da agensi berkait dan pemono dasar duh tindakan kibari. Ia sambut dan itik taranana piobo MCC 2026 da Kuching on with it. Persidangan ini pun pikiran komitmen Sarawak kakat agenda kipari bitakah dunia. Kiranikan ratus ribu puruk neg 200 surangnya suak taruh puruk ju organisasi di Malaysia, Singapura, Bayar Kudu-Kudu negara deboken suak dan persidangan ini. Sementara ini, Datuk Len Talif nang nyaa dek dapat ningak pimujur persidangan suak piboga kerotas ekonomik atau rundiang dek penai. Pakah oni de obuh notap mesti riak jagin dasar duh tindakan dengan pasas dan sejaka piara biodiversity duh pimasang lestari negara. Pimutus saintifik pun mesti gah punuk-punuk apa pakai nganya naik dasar awam duh ngin utung duduk ratus dua abang torun. Urban ino nya ada naik kerja pikarik perlu riak daknya dan naik dasar agi pesaya nang idea dapat apa pakai ingin utung dua mampan. Bitu nak dino, ia cadang ni gaya pimrati mesti abonai nganya notap setiap resolusi dapat nyaninga takah pimujur dua abonama paguh dan persidangan dari anak. Bitaning pimasang teknologi dua inovasi intensif. Hekaton secara fizikal ada mengatur dan pat topat suaitih. Bintulu menjagin tempat Kasen Bau, pengatur Ruasok Kuching Sibu Duh Miri. Menteri Pendidikan, Inovasi Duh Pemasang Bakat, Datuk Sri Roland Sagawi In nang bitaning sakat nyenang obenai dan semempat duh semung rimuh onoberan semung ni. Drenek. Nyaa de suak dan bitaning itih dapat dek naik pemudah, dapat dek pakai pemudah bitaka dunia
pinorang baras suap mentor du hakim baya bikusi buat pikir depan depa. Register senyaa dari suak adin mati buka ngelusuk laman web program. Ia sabut dan niti terataja Sarawak Space Challenge The Kuching. Kita buat dua habar. Sarawak cukup strategik sen pemasang negara. Ketua Setiausaha Upis Menteri Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah nang Sarawak bukan sijak kaya da batan asal bayar sumber Pak Jurah Bikombanggah jagin penguru dan transformasi digital bayar pemasang ekonomi bau. Ruban ino warga Upis Menteri Komunikasi abang mitiak da ketubuk kakat kerjasama strategik da usah perintah persekutuan do negeri pakainya peruas akses komunikasi nama pengipuan digital dua batai penusah nya kapah pinorang prosu. Warga Upis Menteri pun abu Arab gah dapat notap suaknya a demorat depeh dedang kuasan luar pasar doa seonyong turun dapat kenyam pi utung ekonomi digital sepunuh a. Ia sabut ini ti tera majlis anugerah perkhidmatan cemerlang 2025 Upis Menteri Komunikasi Zon Sarawak The Kuching anuiti. Dan majlis anuiti mui perupat orang pekerja so Upis Penyiaran Malaysia Sarawak, Upis Penerangan, Upis Komunikasi Komuniti Pertubuhan Berita Nasional bernama Duh Perbadanan Kemajuan Filem Negara Filem Nasional Malaysia FINAS terima anugerah perkhidmatan cemerlang 2025 Zon Sarawak. Dia ini pagi Ketua Setiausaha Upis Menteri Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Datin Paduka Nurul Afida Kamarudin Mohd berdapat dua tukang mitgamar unit komunikasi awam Sarawak UKAS Jahid Tepus dan Boria. Pengunda gino nganengin duit beranya sen tabung kasih Ed Hawana X Telekom Malaysia TM. Jahid Tepus bi umur 60 sawa mondam agi ketumbuhan dan toina tajah buran dua deropas. Nunain dasuak Dato' Abdul Halim Hamzah program dengan tu tak pernah main ira nganyak turung orang media de ngejawin penusah penyihat atau pengedip. Sementara ino Datin Paduka Nurul Afida nang 46 orang media de Sarawak menerima utung suat tabung kasih Ed Hawana tan senah bertajah sawat 2020 taruh. Pakai kerjasama tabung kasih Duh Telekom Malaysia TM nom orang media di Sarawak menerima pendurung ini. 447,000 ringgit Grand Projekse Luar Pasar MRP fasa kedua mau berserah nuduk taruh perujuk persatuan dua sinik sama dua guru PIBG de kawasan belaga. Upis Menteri Utility dua telekomunikasi Datuk Liwan Lagang nang beranya inu habongin pakainya nyukong pemenuh program ratus pendidikan dua pemasang belia. Sen fasa sebungas dia itu 500,000 ringgit mau berkibarat kang akaun penerima. Pinurung ino peribasa bah, pinurung nuduk jawatan kuasa kemajuan dua pengeramat kupua JKKK Romin Botang ria berserah dan fasa ketaruh ropas mau buah ngin pinponar dua sukat beranya mau buah peruah. Adun belaga ino sobut deniti terah majlis simbolik serah cek MRP dun belaga da bilik udung Upis Watas Belaga. Opui deman torun dang Taman Negara Niah metungang abuh mura sepunuh onwiti. Nuna report sua Pusat Gerakan Operasi PGO Upis Puma do Pengeramat Malaysia JBPM Negeri Sarawak operasi murid onu ketaruh onwiti abuh tajah pakai pemakai udara unit udara JBPM operasi pakai teknik bom piin tajah pukul prii Rabis 45 minit pagi.
Nona report Pusat Gerakan Operasi PGO JBPM Negeri Sarawak Siri Anuiti kawasan Sauh Hira 2.92 hektar 20.1 hektar sena tungang obuh murah. Pihak bomba terima pemogan hari ini dan semungtaruh honu berancuk daripas melibat dua kawasan ianu Sinuk Bukit Trades Cave Traders Cave 2 Kuala Hangus. Opui awak bisaya nyenang mokat sua sokat kijat de teda ongak tangan koyu sau. Ngan ku ngemas abar ku paribasa pun-pun, penawab internet rimuh ji dang bangunan de BCCK nyukung program ayu. MCC 2026 menetap semung rimuh resolusi pandu dasar biodiversity negara. Bintulu tepat de Kasen Bau Sen Pingatu Hackathon Sarawak 2026. Demutri sejak abang, so IFM dia ya. Dia bersetia dak Muhammad Al-Hadi Samsawi, dua habanukar kang Sinabau dak George Martin. So, Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Okay, lagi bersama dengan Dino The Martina dari Pogan. Yang mana pun Cik Mitin dengan kita semua pre-eminent rimpas pukul 6 lama tenu. Terima kasih semua boleh kita ada setiap bersama The Lama Tenu Ti pengisi segmen ngancang peta. Ya, Lama Tenu Ti lamat andu taruh andu ti semerima neburan ju 2026. Okay, bagi bila kita ada kawasan Kuching The Lama Tenu Ti dapat kaping menang frekuensi ni 06.6 MHz. Lagi bagi bila kita ada kawasan Serian pendapat pembinaan frekuensi ni 0.7 MHz, ya. Okay, selamat bertanak bagi bila kita ada kaku bertanak de masa itina di kali de masa itina de bila kita ada masa de jaran di tengah keadaan jaran de cukup badeg cukup pak ambu rantan moto de lama nanti. Oh, ni pengharap bila kita sabar, ngarap bila kita talk destinasi dan tuju kita habis keadaan dia selamat, ya. Okey, terima kasih lagi bagi bila kita ada geping minat RTM klik. Ada lagi bagi bila kita ada masa tina ada gago bitanek, selamat bitanek. Tengok kita kudul-kudul ngatur tugas kita tengok kita bihibur nak pukul lapri bingara pengisi segmen ngancang petik.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab bogo game dan apa-apa. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone dan tiap. Tidak main game. Ne. Yang pernah tiwas, pernah si Eno. Atis pengobatan guru-guru dari pernah handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai buat di poli, guru dari pengontrol dia. Jadi pengobatan mesti mit berat. Baru mengukur hati masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke ataupun waktu yang penai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone nah di kudu jam jadi tih mesti lebih kontrol waktu dia buat kontrol susah benar-benar homework dia naik jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik dia mau dia belajar ke jadi mau fail ke benar-benar di masalah tadi harapi itu nyaman tadi lah handphone selain handphone nyaman tadi.
1: Cegu Raymond Bihut.
2: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dari Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kadi sepo uduh di udah seu so bedah gremin kada sebarang terang tedur ko dak mengari nakit dah pakai piin ka miki pipe adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu peras ngurang kerja pengenai di sepa kamanyah kemet mo begep in kosong pesanan mesra ati so KE di RTM.

Sibung Asi, Punpun Aga. Liputan Rimah Ji Derem Bangunan di BCCK Nyukong Acara Baga. MCC 2026 netap simeng rimah resolusi gerak dasar biodiversity rais. Bintulu jadi terun pengatur hackathon Sarawak 2026. Selamat sengumi andu bisa mengaku Vic Moloren dermaga sengumi andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Pusat Convention Borneo Kuching BCCK jadi bangunan adis bungas di Sarawak bian liputan rimah G10 Noe. Menteri Utiliti ka Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi Kidanang, liputan anak domansang seorang kayan derem bangunan IBC. Liputan rangkaian Ultra Rimah Jiana dok nyidia di kawasan Bayah taruh 1,740 meter mesegi ka dapat dok nyambung dengan internet adiraju saman dapat dok pakai yang baga pengguna. Pimujur hati dok harap dapat dok kapah ka BCCK2 kan projek ana mekemas. Pinetap liputan hati suka berguna yang nyukong industri acara ka operasi adibaga. Besengan di penyisuba raju internet, Rimah Jiana dapat sian dah lebih 1,100 megabit di saat bandingnya KS arong 200 megabit di saat yang 4G. Ayah gedang sakati tipu Bipowered Borneo International Water and Waterways Exhibition and Conference BIWWEC 2026 di Kuching. Perungun simeng rimah resolusi mujur dok netap so persidangan pemuliharaan Malaysia MCC 2026. Gapit Menteri Pengatur Bandar Tanah ke Abang Terun Sarawak, Dato' Len Talib Saleh Kidanang, atik jadi atag dalam jaga biodiversity ke kelestarian Abang Terun dindi Abang Reis. Resolusi ana rejadi rujukan yang agensi adibikait dalam penetap dasar ke rakah jaga Abang Terun. Ayah kedah sakati tipu teup MCC 2026 di Kuching Andiwati. Udung anak kiren Sarawak tetet derem kakat agenda jaga Abang Terun. Arong 150 neg 200 an peserta so taruh projek organisasi so Malaysia Singapura saman kuduk-kudur is adibeken soa persidangan ana. Sedan ana Dato' Len Talif Kidanang pimujur di persidangan dah patut dog ngeked besengan di kiang jure akademik adi dok ngatur pak berguna dok kiren so dasar ka penebani derem jaga biodiversity ka penyekembang lestari reis. Penyedapan saintifik menaga berguna dok pakai derem netap dasar awam yang penyiutung masyarakat ka Abang Terun. Ngana bara penyelidik berguna netu tibaran penetap dasar besayak nang buat pikir ngerah dapat dok mansang ka mampan. Ngana ayah cadang berdandi mekanisme pimerati dok netap yang nilai penetap tiap resolusi siani pimujur dapat dok ngeked report ka dok nambah kena tipu persidangan adire. Bitanding penyekembang teknologi ka inovatif intensif hackathon redok ngatur di Pat Terun yang suak bau. Bintulu jadi terun pengaturi kedak sekucing Sibu ka Miri. Menteri Pendidikan Inovasi ka Penyekembang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagahwiin Kidanang, bitandingana jaka dok ngatur nga 4 ka 5 anubran November adire. Bara peserta re dapat akses di pimudah takaong, derang baras so mentor ka hakim, saman bikutung buat pikir dupan peserta. Register madinati dok kuka ka penyesua dapat dok nai di laman sesawang program. Ayah dan sakati tipu Rami Mansang Sarawak Space Challenge di Kuching.

pijudinge ngaga. Ketua Setiausaha Opis Menteri Komunikasi Dato Abdul Halim Hamzah bersama Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Datin Paduka Nur Ul Afida Kamaludin andi wati bidapat dengan juru fotografi unit komunikasi awam Sarawak UKAS Jai Tepus di Remini. Ati ina yang serap nurung tabung kasih at Hawana X Telekom Malaysia TM ke Jai Tepus 60 sawak adi neman andam kuboy seteden bulan Februari adi ripas. Dato Abdul Halim Hamzah Kidanang, program adi dog ngatur bedak bernama anak ina yang turung pengamal media adi nurap penyusah. Seteden anak Datin Paduka Nurul Afida Kidanang, Perungun 46 pengamal media di Sarawak menerima penurung so tabung kasih at Hawana seteden dog netap ngasawa 2020 taruh. So kerjasama tabung kasih ngat Telekom Malaysia TM anak, Perungun 6 pengamal media di Sarawak berterima pinurung. Sarawak bian taka strategik drum penyikembang reis. Ketua Setiausaha Opis Menteri Komunikasi Dato Abdul Halim Hamzah Kidanang, Sarawak dek eskaya ngabrang masam betang asar ke sumber pak menegah berkembang jadi kedak so reis adi kakak transformasi digital saman penyikembang ekonomi bau. Ngana warga Opis Menteri Komunikasi dok mite bedak peju netap kerjasama strategik diasah perintah persekutuan ke perintah reis drem kapah akses komunikasi literasi digital ke nura kapah penerang adi dah betul. Warga Opis Menteri menaga dok harap dapat netu peluang ekonomi digital dapat dok kinyam bedak pereg rakyat saman di kawasan sepak pasar. Ayik dan sakati tipu rami anugerah perkhidmatan cemerlang Sarawak 2025 di Opis Menteri Komunikasi Zon Sarawak di Kuching Anduwati. Tipu Ramiana Perungun Mai Pupanan terima anugerah perkhidmatan cemerlang 2025 Zon Sarawak adi so Opis Penyiaran Malaysia Sarawak, Opis Penerang, Opis Komunikasi Komuniti Pertubuhan Berita Nasional bernama ke Perbananan Penyikembang Filem Nasional Malaysia FINAS. Perungun RM447,000 geran projek sit sepak pasar MRP Pasah 2 mendongen ke taruh pujuk kaum ke kaum PIMAS ke guru PIBG di kawasan Belaga. Gapit Menteri Utiliti ke Telekomunikasi Dato' Liwan Lagang Kidanang menitah belanja anak dongen yang nyukong pengatur program rakyat pendidikan ke penyikembang pimiang. Yang fasa adis bunga sebagai hati perungun RM505,000 modok kiberat radus ke akaun penerima masing-masing. Nurung yang jawatan kuasa pimaju ke Atu Samad Kapong JKKK Ramin Betang redongen dalam fasa aditaruh ripas proses penyibenar ke penyeruah penita beranja ana mekemas. Adun Belaga kedan sakati tipu rami surah cek MRP Dun Belaga di Birit Udung Opis Gadung Belaga. Operasi Murak Tuan Sau di Taman Negara Niah meret andu ditaruh andu hati piguruk nga kerja murak apui pakai helikopter unit udara Opis Bomba ke Penyelamat Malaysia JBPM. Operasi ana pakai teknik ngebompiin adi peguru pukul pri 45 minit isa-isan jejah. Nerang soh pusat gerakan operasi Opis Bomba Kidanang seteket andu hati bayar kawasan adi sawu ina 2.62 hektar nga 0.90 hektar mujur dog murah. Pihak bomba terima penyebegan bikait harana nga sementaru anu bulan Julai adi bikait nga dua kawasan ana ina di Travers Cave ka Kuala Hangus. Har sawo nak jadi dok sabanang setegar dok makat kejat neka bedak tengen kayu sawo. Angak ku ngemasak kulit basah pun-pun ni. Liputan rimah ji drem bangunan di BCCK nyukong acara baga. MCC 2026 netap si menerima resolusi gerak dasar biodiversity rais. Bintulu jadi turun pengatur hackathon Sarawak 2026. Ngana ati ragah derug nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Samsawi, so section berita ewal semasa RTM Kuching. Selamat sugumi andu ka salam Malaysia Madani.

Nampak pro ijuk minit rimpas pukul 6 lama tenu. Ya. Terima kasih semua bila kita ada setiap bersama dengan kami pengisi segmen ngancang peta de lama tenu ti. Mana perkenan du de anuti ya sekamu na de anuti. Anu de cukup peras. Ini pernah sentiasa kita jaga penyihat kita milangan du. Kali de lama nanti ada bila kita ada ngomit peluang. Peluang adas de taman rekreasi. Dia senek pingin naik bila kita. Kali lagi ada bila kita ada masa ada jeran. Jeran menuju ke tempat pingin naik bila kita menipan. Terima kasih pingin di bersama. Salam ceria-ceria selalu. Nek semua bila kita. Harap kita semua nanti hibur dengan lagu-lagu de binaan kudus kambun. Kita bersama de lama tenuti dengan lagi. Info-info di ras kunci kena semua pada kita. Ya, kita persilakan lagi lagu-lagu hibur. Sebab kita akan pingahkah dia pukul icu lama tanuti.

Bengas Mempunaga. Liputan Rimeci Abi Bangunan de BCCK dapat sedia line laju tempuh acara bahas. MCC 2026 setuju menerima resolusi pandu dasar biodiversiti negara. Bintulu tempat paling paguh tidak ngatur hackathon Sarawak 2026. Selamat matanu, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin da agah lama tanu YFM dia di Tengenaga. Pusat Convention Borneo Kuching BCCK jaji tempat Sibungas de Sarawak dengan liputan Rimeci Abi Bangunan secara langsung. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi Menang liputan rangkaian handphone atau internet Abi Bangunan Minan Sistem in Building Coverage IBC. Liputan rangkaian Ultra Rimeci Piberet lebih taruh 1,740 meter persegi dapat sedia sambungan internet laju serta stabil tempoh acara bahas dengan ahli pengguna. Sistem ti harap sedia de BCCK2 wang projek siap. Hasil ujian laju Rimeci lebih 100 megabit sesaat berbanding 200 megabit sesaat 4G. Nak dapat tempoh Borneo International Water and Wastewater Exhibitions and Conference BIWWEC 2026 de Kuching. Kahi semerima resolusi mestuju tempoh kudung pemuliharaan Malaysia MCC 2026. Gapit Menteri Perancang Baner Pentadbiran Tanah dengan Uhong Tarun, Dato' Len Talib Saleh Menang, pikarati tinan panduan nyaga biodiversiti dengan Uhong Tarun mampan de seluruh negara. Resolusi tinan rujukan agensi berkait guna dasar dengan tindakan nyaga biodiversiti dengan Uhong Tarun. Nak pidanti masa nutup MCC 2026 de Kuching anuti. Kudung bukti komitmen Sarawak ngakad agenda nyaga Uhong Tarun bitaraf dunia. 150 nek 200 orang masu taruh peruju agensi masu Malaysia, Singapura serta ihong negara beken sua ngupan kudung. Dato' Len Talif Menang hasil kudung berjaya kai setakat tebek kahi aktiviti atau pikara akademik rundeng timpuh kudung. Perlu memikira dasar serta tindakan ngeben kesan nek langkah nyaga biodiversiti dengan pimancang mampan negara. Hasil saintifik perlu wang guna dasar awam dedek penguntung inya ratus dengan Uhong Tarun asal. Nek minta guna langkah tinampirati tiap resolusi supaya hasil resolusi dapat dok puan dok report dengan pinaguh lagi timpu kudung de irak mandeg. Bitanding pimancang teknologi dengan inovasi intensif hackathon secara fizikal iratunah de empat tempat sewati. Bintulu tempat paling pak bau tina ngatur bitanding selain de Kuching Sibu dengan Miri. Menteri Pendidikan Inovasi dengan pimancang bakat Dato' Sri Roland Sagawiin Menang bitanding jangka tunah semempat nek semerima anubaran semendi sewati. Bala peserta era dapat akses kemudah bitaraf dunia pinyaut secara langsung mesu mentor dengan hakim serta kongsi buah pikir anca peserta. Register buka itise de laman web program. Nak peranti de majlis ngelancar Sarawak Space Challenge de Kuching.

Kamen Naga tipu dan binaca lagi. Liputan Rimuci Abi Bangunan The BCCK dapat sedia lain laju timpu acara bahas. MCC 2026 setuju semerima resolusi pandu dasar biodiversiti negara. Bintulu tempat paling pagu tina ngatur hackathon Sarawak 2026. Ketika agak lama tentu, The Mesnusun Beda Muhammad Halhadi Samsawi Mesu Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching dengan Senali Minasina Beria Beda Morin Anja Salam Malaysia Madani.

Okay, Daya Rock Metal bersama dengan kumpulan Meza Voice de Martina. Okay, dengan Cik Martina pun mengapa kita ada 20 minit rimpas pukul Icu Bingara. Selamat maan Bingara bagi bila kita ada bitagi ramaan Bingara. Selamat nyitia pimaan kita, cuadah kita dengar reti. Dan terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama. Baiknya bagi bila kita ada keping minan RTM Click. Pun selamat beraya semua bila kita yang mana pengadaan dulu dia cukup peras ini pun sama-sama kita sentiasa jaga penyihat bilangan dulu dengan bagi bila kita ada ketentu sihat segera kita ngajuk klinik penyihat the snack ya supaya bila kita boleh nerima pimpuri dia lebih arus. Okay, selamat lambatan dulu selamat bingara neka dengan kita ada dia bersama kita ada ngariti Sanchez Jackson Ritan ada bersama kita nuju salam ne, ada ngariti damai dengan mesra seraru kuana nak separa peminat setia YFM dia geng-geng PPS MBK bara geng-geng awak bara dingan diki-diki sica kuana salam okay ku de kampung mambung Penrisen dia masa lagi de ngareti Henry Bali pernah de bisama kita nuju salam ne ne geng-geng awak salam manis masuk kupuk bumbok kuana de ngareti. Salam ne ke fan club semua glinas dua geng-geng awak. Semoga terhibur kuana. Masa lagi Lauren Mick ada bersama kita dengar reti. Pengucap selamat ngancang peta ne bala geng-geng awak. Geng-geng PPS MBK bala ping-ping radio berdia. Selamat lambat tandu ne semua kuana. Okay, terima kasih ne Vincent Takau ada bersama kita. Ronald Dennis pun ada bersama kita ngucap selamat lambat tandu dengan selamat bertugas. Masa lagi salam tujuh ne geng-geng awak dengan ping-ping YFM dia. Harap bala kita semua nasihat selalu ya. Okay, Rachel Marikan pernah dia bersama kita ngucap selamat kemenu ne tim DPP dengan geng-geng PPS MBK. Salam manis dengan mesra seraru suadip ne de siburan. Yang kita pesanan lagu-lagu berhibur kita ada ngerti pengisi segmen ngancang putih. Di tengah lagu damba bersama dengan Raymond Bihut Kenangan Ombah.

0: nasihatnya adalah dulu nya adalah anda jadi guru mata-mata nya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi jadi cikgu. Jadi aku mau tahu perlu lebih taruh perlu lebih sawah. Start so gaji paling esok cuman wah sok gaji na. Sih baru betul gaji. Dengar aja mana din luas so college atau luas university sama sekali mau gi degree ada din. Oh botang gaji es kau payu. Jadi selain mau sok gi lawin dan bukan lagi. Tih yang guru lawan perumahan lagi lawan khidmat awam lagi sebab mesti lawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soalnya, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali di kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pak Ketan, dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM, ke berapa ODK?
0: Koalisi.
1: Ya, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kerana betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonyongkan ni ke. Jadi waktu luar dia dapat Bachelor in Teaching, Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihut.

Okay, lagu bersama dengan Darren Woodenkan, The Martin, lagu di berkenan Dari Cup, ya. Yeah? Okay, kita tebuk report Gayanu. Dan kita masuk Office Meteorologi Malaysia. Bagi dan notis, merima nombor rencu 2026. Okay, Randu dia ngarati dia jaga berpagi-pagi sencik hujan dia kudu-kudu tempat. Dia seraman, betong, sarike, sibu, muka, kapit, bintulu miri dengan limang. Dan lagi dia tempat beken, ya. Randu pagu dia ngarati sencik ada kucing, serian dengan semerahan. Dan malau Sarawak, lau berlumbang pinatu na kusong penerima na ke ini pen 0 meter. Dan angin gemboy masuk utara barat laut kilajuna semeheng de ke 20 kilometer ini jam. Dengan suhu de anuti 24 de taru 24 derajat Celsius. Ya, saya mati report Gayanu. Dan temi kita masuk Office Meteorologi Malaysia. Ikat kuasa bertegi pukul 4 lamat anu jena. Semerima de berencuk 2026.

Okay, lagu bersama dengan Rosia Belly de Mati Makna Sencai Imak Mubas Dasa-Dasa. Yang menipan, terima kasih. Next moment boleh kita ada setiap bersama dengan Riti. Ini segmen Ngancang Peta, ya. Yeah? Okay, selamat minggu hari lagi ke Ronald Dennis. Dia ada bersama kita. Masa lagi Tiang Pako, Landi Lambit, Nenek Fila, Vincent Tagau pun ada bersama kita. Ucap selamat bertugas. Terima kasih. Nuju salam ti nek bara geng-geng awak. Harap bara sihat resen. Adu-adu de ngumi ati. Kuana God bless. Lagi masa lagi dah ada bersama kita. De ngerti SNC Johnny Oni. Ada bersama kita. Nuju salam na. Nek semua bala ping-keping setia YFM dia. Nuju salam na lagi nek Feben M. Dengan mambak na de Kampung Baki Tajung. Dengan lagi ke GPS Gerumpung Bukar Sadung, ya. Okey, masa lagi Paul Sekin penanda bersama kita. Menuju salam nada ngarati ne ping-keping setia YFM dia. Haraplah kita semua sihat tersen dengan pagu ami de kawasan tiba-tiba de lama teruti, ya. Terima kasih ne Paul Sekin. Masa lagi Doringo Best penanda bersama kita. Ucap selamat sekumendu DJ. Selamat berkonti. Terima kasih. Salam ti tuju nene ke sok peminat setia YFM Belia, Persatuan Peminat Seni Muzik Belia Kuching. Salam ngancang peta, ya. Terima kasih neke Duringgu Best. Masa lagi Simoni Karong penada bersama kita. Ucap selamat sekumendu ngan selamat berkonti. Terima kasih. Patricia Sayes penada bersama kita. Ucap selamat nama tandu. Salam masuk Kampung Simboh, ya. Okey, masa lagi Ji Chun Fo pun ada bersama kita ada ngarati. Nuju salam na nek semua bala ping-keping setia YFM dia. Medesem pun ada bersama kita. Ucap selamat nama tandu nek peminat-peminat setia YFM dia. Dedapi-dapi bala nanda rumah Saitina dengan ucapan selamat nama tandu dengan selamat ngancam peta, ya. Terima kasih Nick Medesem, Lauren Mick pun me-share and like dengan Reti. Masih lagi Kawi Kurus, setiap bersama dengan Reti. Terima kasih setiap bersama. Masih lagi Nurul Atikah pun ada bersama kita. Desus Panes pun ada bersama kita. Ucap selamat lima tanu. Salam tertuju dengan geng-geng PPS MBK, YFM dia, kuana. Nurul Atika pun ngucap selamat kemianu nak ping-keping YFM dia. Ngarap kita semua sihat tersen dan nanti salam manis mesu JP. Terima kasih nak Nurul Atika, ya, dah ada bersama kita. Masa lagi Bundau Babeh Y pun ada bersama kita. Namanya Paip Benua Krusen kuana. Semua salam dan semua ping-keping YFM dia dia masai tina. Terima kasih nak Bunda Babeh Wai dah ada bersama kita dengan Reti, ya. Okay, media saya menang dengan Reti pukul taruh berpagi. Abang Kemet, ya, sama-sama kita tebak ke England lawan Argentina pukul taruh berpagi waktu Malaysia. Masih jangkaan ada menang, ya, Argentina atau England. Sama-sama kita ngempen. Okay, masa lagi dengan Reti ada bersama kita. Sanchez Stanley Shen ada bersama kita. Okay, media saya menang menu de lama tenuti ke mana. Kuduk manis ikan sultan steam. Simple saja, ya. Masa lagi ada bersama kita dengan Reti. Babai konten ada bersama kita. Terima kasih babai konten. Masa lagi Rosin Gunyau penanda bersama kita. Ucap selamat ngancang peta ne geng-geng awak. Masa lagi ngarap kita semua terhibur dengan inya detian kita adu-adu kuana. Terima kasih. Salam mesu Srian Paguh kuana. Okay, nyuka aku main lagu mesu band Lenguh Cinta di Kai Tok Api-Api kuana. Terima kasih Nick Rosin Gunyau, ya. Jadi bersama kita lagi Derek Essen benar-benar bersama kita. Ucap selamat bertemu dengan selamat bertugas. Terima kasih Nick Derek Essen. Ya, kita bersama lagu-lagu hibur kita ada ngarti dari pengisi segmen Sejengah Cak Petik.

Okay, celak jari tu lah, ya, bersama dengan Maxwell Franklin Saran de Martina. 46 minit rimpas pukul lah Eju Bingara dengan pukul mahir temati kita rasa sama-sama keping program cak penuh-penuh. Ya, terima kasih minit bersama dengan Reti. Baik nak bagi bila kita ada keping minat RTM Klik. Dengan lagi bila kita pun boleh keping minat Facebook de YFM Bidia. Ya. Yang selagi dah ngerti dari bersama kita James Pengiran Nurul Azira Azira pernah dia bersama kita, Peter Kilan pernah dia bersama kita dia ngerti. Yang selagi Chini Lilot pernah dia bersama kita. Ya, terima kasih pernah bersama. Haraplah kita semua dah setiap bersama dengan RT pukul pre-i bingara.

AK Take Me Home Country Roads tu Martin bersama dengan John Denver. Yo, mari baca terima kasih pergi bersama ada ngariti dari pengisi segmen ngancang peti. Sama Brian semua boleh kita ngari dia cukup peras. Ngariti. Awak ni pun buka mahi temati senceh program jap penuh-penuh. Sama-sama kita keping nah. Awak ni pun ada anuti ada natur Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Sewa 2025 Office Menteri Komunikasi Zon Sarawak de Kuching anuti ya. Mahi mahi perempat orang terima anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2025 Zon Sarawak Biberna Office Penyiaran Malaysia Sarawak Jabatan Penerangan Jabatan Komunikasi Komuniti Pertubuhan Berita Nasional Bernama dengan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Finas ya. Tahniah ke warga RTM dia terima APC 2025 ya. Okay, dengan saya tersilun lagi lagu-lagu pibur sebab kita keping program cap penuh-penuh. Terima kasih lagi pagi bila kita ada setiap bersama dengan Riti ya. Pengisi segmen ngancang peti nak pukul semeng. Terpukul perih bingara.

0: Okay, selamat berdepan. Kita ada berpagi di WBAC program Cak penuh-penuh. Dan berpagi di kawasan Jalan Punca Borneo. Kita bersama dengan Ketua Kampung Sen. Cik Austin Anak Mahpus. Dia sama-sama sekunci dengan kepala kita Sen. Cik Pimancang Kampung. Dengan lagi kita rampuan infrastruktur dia ada di kampung ti, masa lagi masuk segi sosial ekonomi. Dengan lagi kita rempuan lagi ekonomi ya, dia ada natur dengan kampung Semedang Jalan Punca Borneo. Okey, dah berbagi ti, kita cukup itu buang ni kita dapat mati masa bersama dengan ketua kampung Encik Austin Anak Mahpus. Kita dah berkenalan saya dengan KKT Merkudu Tuhai KK Marui Ketua Kampung.
1: Go, aku jadi tu kampung tu di
0: Mei Sawa.
1: Astas Sawa 2009 Mei. Andak Sawa 2026 di Timur Lastan tu.
0: Tak boleh akan perbedaan pasal asal-usul dengan sejarah kampung kampung Semedang ni.
1: Asal-usul kampung Semedang tu yang dah so Minang di Perau.
0: Okay.
1: Dia sendak so Rabak Mekabur. Jadi di Rabak Mekabur itu tahu ya, dia pergi dengan buah-buah remin rumah panjang. Jadi apabila di rumah panjang itu seorang penganyu untuk nyawa rumah panjang ana, jadi anundi selamat. Jadi kuno barai beberapa tanunan dan bersamuna barai pindah ke Pandi itu Kampung Semedang itu. Jadi Stasa Kampung Semedang nanti untuk madilah di titik.
0: Okay, mana kampung ti pikanan Semedang? Ini maksud Semedang ti?
1: Semedang nanti sebab sungai nanti dan sungai Semedang. Jadi automatik kampung nanti sebelah itu Kampung Semedang.
0: Okay. Ada masa kena kudu kihong inya ratus dengan ada kampung ti. Jumlah penduduk kampung.
1: Jumlah penduduk. Madi nanti penduduk yang 754 kenan. Guna remin lagi 140 remin. Setakat Madi ni.
0: Ya. Okey, boleh KK peraan. Ini jawatan kuasa dan mantuk KK ngurus Pimancang Kampung.
1: Oh, jadi jawatan kuasa PJKK dan kami lagi biar semua lima. JKK, Biro JKK.
0: Ya.
1: Biro Nemundi ini adalah Biro Kewangan.
0: Ya.
1: Aku gibian Sekretari Kampung. Aku gibian Biro Belia. Biro Pendidikan. Biro Ekonomi. Biro Wanita. Biro Alam Sekitar. Biro Tanah.
0: Yeah.
1: Biro Tanah, ya.
0: Yeah. Okay, ada kampung ti, aku tepuk kampung ti cukup bahas.
1: Ya. Yeah.
0: Ani, kemanahan infrastruktur dari ada kampung ti?
1: Dari kampung ti, infrastruktur ni, namun di lagi biar suara.
0: Ya.
1: Yeah. Balai Raya. Mm-hmm. Lagi ke Padang Bola Sepak ni. Kena lagi biar library. Dan kena yagi ni biar bara tempat-tempat man, muman kedai kopi.
0: Yeah.
1: Atau lagi ni biar bara homestay ni kita, tempat homestay ni kita. Kena yagi biar tempat untuk daya bekela-kela. Ini dua tempat yang bekela. Ke tarika lagi ya, tarika.
0: Ada tarika. So ada sekolah lagi?
1: Sekolah lagi St. Patrick.
0: St. Patrick.
1: Ya, St. Patrick. Primary school.
0: Primary school saja, ya. Okey, mati nak KK ada nyebut pasal homestay. Ini tarikan dari kampung Semedang tu.
1: Homestay namun di kura-kura homestay.
0: Ya. Yeah.
1: Kura-kura homestay itu di Segan Darut, di Yang Tarun. Jadi fokus dengan para pelancong-pelancong so overseas. So, race Belanda lah. Sebab Belanda suka tempat anu di nature, anu di jos, kapung juga. Jadi, so homestay itu barang pakai arut. Anu, dia yang Semedang, jadi homestay. Jadi, Anu ni homestay. Homestay tadi adalah dan homestay kat masa. Homestay masa tapi ia juga dari campsite. Sebab ia tunggang kereta para student-student termasuk juga klien untuk Australia di ilmu penggunaan dawa. Jadi barang yang dia camping di padang homestay pura-pura. Homestay rapat masa. Tung homestay rapat limu tapi ia juga dari depan para pelancong so West Malaysia. Mereka indai penuh-penuh kampung kena jungle trekking. Di benti homestay di nang homestay semadam kaya. Ya biasa ya kereta yang para klien dap di ano di pekaya, ano di ke ano di hotel. Ya oh. Di semadam kaya.
0: Semadam kaya lah. Okay, jadi semua homestay ti buka tiap pandu?
1: Setiap pandu.
0: Tiap pandu buka.
1: Setiap pandu setiap bulan,
0: setiap bulan setiap pandu lah. So sekali dengan sambutan ini ada ganti di kampung ti dengan dari the homestay ti lah.
1: Sambutan kampung memang kena sebab kampung ti memang lara menggalakkan entrepreneurship. Jadi bisa anda bukan tunggang tunda, jadi galakan pun kena.
0: Okay, nyebut saja kita pasal kemajuan masuk segi sosioekonomi Martina. Kita rempuan lagi sekali dengan kemajuan pendidikan bala anak sekolah di masuk kampung ini.
1: Kemajuan di bala anak sekolah di kampung itu setakat Martina berbekal kepada Emerald University. Di Unimas mungkin partneran di YTM bagi kemohonan, jadi bergegar tepat-tepat bukan. Jadi memang membanggakan.
0: Membanggakannya. Okay, ini kerja sosioekonomi de Natu de Kampung Ti.
1: Di Kampung Ti kerja ia berbeza-beza berdua. Juga masak, juga masak kerja. Lagi anu kerja di pasar Kuching. Kerja di swasta, kerja di kilang, lagi kena di kerja enggak kerajaan, perintah, lagi kena di kerja di kampung, dia usahakan kebun sawit barai, lagi kena di pun bara housewife di kampung, bara in day part time, contohnya bara di kolaborasi dengan SBC, bunga taang ni, bunga projek tindi, dan gendai candle berembui itu. Selain itu barang itu gendai produk-produk untuk kerepek besar. Lemang.
0: Lemang. Ada kena tunas setiap anu?
1: Barang itu liburan 4 kali.
0: Liburan 4 kali.
1: Sebab barang itu weekend. Masa weekend.
0: Ujung minggu ya.
1: Ujung minggu. Jadi jualan memang selain kira ini memang laris lah.
0: Laris ya. Selain SSN, adakah di kampung ti guna kerja kemenyan berkelompok? Penanaman berkelompok?
1: Penanaman setakat ti? Setakat ti begak gi. Sebab sawit yang adalah berkelompok ia di bawah skim MPOB. Jadi tanaman berkelompok. Marah lagi 22 anak-an. Kemudian tanaman getah risdam. Getah risdam itu paling menyampai getah ini 5 suat. Anak pun tanaman berkelompok.
0: Kedua orang peserta nak ada sebut di tanaman ni
1: betul hati separuh kapok
0: separuh
1: jadi ia pakai dan individu jadi mugi garu dan untuk pakai madin mugi garu taruh atas na anda untuk pakai dari tanaman kapok.
0: Selain masuk sawit betul ada kopi yang kan
1: kopi tanaman, tanaman kopi
0: ada lagi
1: tanaman kopi arti
0: secara individu atau
1: kelompok yo individu ada di famous Martin pura-pura kopi.
0: Okay,
1: dia git tanam kopi taruh eka jadi yo kopi arti yo proses menjadi Martin buat viral kopi pura-pura. Kura-kura kopi.
0: Kopi kura-kura ti proses sedap dia, dia punya proses na.
1: Ada pergi proses sebab benar yaitu so Norway.
0: Ya.
1: Yeah. Mr. Lars.
0: Okay.
1: Jadi Mr. Lars tapi dia pergi pengalaman jadi barrister dahulu.
0: Oh, okay.
1: Di hotel.
0: Ya.
1: Yeah. Dia memang expert di kopi.
0: Oh.
1: Jadi anda pergi Kamboja ini para pelancong dok semadang. Memang antara di itinerary warai adalah jadi nak kopi pura-pura. Terjuk sebelah rakyat.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi dia jual juga di Kasepak, kopi-kopi, dia jual online. Sama di airport Kuching, dia ke booth, dia jual kopi pura-pura itu.
0: So, nama promote lah kopi di.
1: Very well established.
0: Okay, okay, okay.
1: Jadi, lagi kena di pun pisang.
0: Pisang ti, pisang ti mati nak purun di kampung ti lagi?
1: Purun-purun di kampung, tapi ayo.
0: Adakah secara berkelompok ataupun individu?
1: Yo berkelompok, yo lima anak-an. Yo kumpulkan tapi yo dari skim so risda. Yo purun khas untuk krepek pisang.
0: Okay. Yo, pisang jenis ni dah purun
1: en? Pisang hotel. Pisang hotel.
0: Hotel.
1: Okay. Jadi pisang hotel nanti pakai bara biro wanita tu dan dia krepek pisang.
0: Masuk hasil pisang temati nak ada keuntungan?
1: Setakat lagi keuntungan. Bara itu nak pakai duit ano di dinner. Di mana ni?
0: Lawatan.
1: Lagi hati nak pakai duit di ke Chapel Hosanna di si aman ano. Dia pakai duit ano.
0: So ada kebaikan lagi lah.
1: Lagi kebaikan. Pak nak kerja weekend, mesti biro wanita weekend pada pria yang dah.
0: Okay. Ada masa itu na, adakah ada kampung ti menyukat tanah? Kerja nyukat tanah?
1: Oh, kerja nyukat tanah embo. Ia mau dapat section nom, so land survey.
0: Yeah.
1: Jadi maninti ia mumpun dari penyukatan. Penyukatan, ada dokumentasi di BNA yang membukun dari lot tradisi kampung dan lot individu pertanian. Pak Ana makin dua kajian seksyen semang ni alian survey baru di Nukatan.
0: So kawasan tanah kampung ataupun kawasan tanah pertanian dia bersukat?
1: Bersukat seperogi. Kampung, parameter kampung bersiap. Lot pertanian bersiap. Lot kampung tradisi pun bersiap juga.
0: Okay, ada kampung tipen ahi tempat timengen, ahi tempat pelancongan, ahi tempat penemina lah. So, boleh keke cerita pasal tarikan pelancongan dari ada kampung ti?
1: Okay, pelancongan di kampung nanti, namun di itu lebih famous adalah Semadang Kaya.
0: Ya. Yeah.
1: Semadang Kaya arti pelancong itu masuk dari Sulawesi, jadi para pakai kayak hati dia, sewa kayak hati dia. So, start so sejauh Kampung Semedang.
0: Okay.
1: Dia buat di Kampung Semedang. Jadi, anu di usahakan pada daya kampung hati, Kuat Sengah. Dia jadi operate Semedang Kayak.
0: So, anu boleh berkayak kah?
1: Okay. Bilang tu. Every day.
0: Ataupun ngajar mon.
1: Dada, ya open every day open 24 hours.
0: 24 hours.
1: 7 days a week.
0: Okay. So mon saya kayak betul ke?
1: Betul barai. Kamu especially kamu ya public holiday. Sampai 20 tahun perlu nak anda yang berkaya.
0: So mon nak sentiasa dia lah. Kayak betul. Walaupun musim kering.
1: Musim kering pun berkaya.
0: Kaos
1: berkaya. Kaos yo kadang-kadang kemboi yo musim bah. Lagi bah barai stop lah. Pak kemboi water level okay barai on the.
0: On saja. Sekali dengan sambutan Semedang Kaya di mana? Sambutan ni ada mana ketik lah.
1: Sambutan ni menggalakkan. Sebab barai madin beroperasi mungkin mus monong sewal.
0: Semua.
1: Yo start sewal 2000 dah wajar. Jadi okay lah barai untuk bertahan dengan madin.
0: Okay, Mas Sopi, pelancong di mana geti? Mas Sopi, negara ada pelancong di mana geti?
1: Pelancong biasa anda geti, ya buka tempat. Dia anda dindak di tengah Bunga Taang.
0: Ada Bunga Taang lagi?
1: Lagi Bunga Taang, anda untuk projek SPC. Dia anda sepi so Indonesia, ginda so China, dia dia nusuk Australia. Dia tengah bunga taang. Jadi bunga taang itu adalah nangi herbs. Dia herbs nyabacah dawa ya. Pakai enggak. Nah bunga taang itu di depan ayam. Jadi kadi bara kutu-kutu ayam.
0: Oh, okay.
1: Jadi SBC beradopkan bunga taang itu gandai di produk. Gandai spray kutu-kutu. Kutu shampoo. Ya, mamu ayam, mamu binatang-binatang lah. Jadi projek itu dah start 2000 Mei anda di Madin. Jadi kemui lancong memang kemui itu dah tujuan itu ya. Kemui anda tengah pengataan memang ayah lagi pengataan. Lagi tayar di Madin.
0: Ayah ikan pengataan sen.
1: Taruh Eka.
0: Taruh Eka
1: belum pengataan.
0: Oh, memang perukah ataupun Mudip sendiri sekarang.
1: Biasa bunga taang nanti dip sendiri. Ayo dip yang sama enggak pedi. Limo.
0: Okay.
1: Ayo disewang pelan. Jadi pak oleh kerana antum specialize kan jadi yuan bion nang sijil. Sijil gap GAP good agriculture practice. Jadi untuk dapatkan sijil anda jadi kriteria dop ini. Contoh ini, kita tengah pakai chemical pesticide, chemical fertilizer. Jadi, kumno yo anggi dia metrolet hati ani, ane dia ladang hati khas tundai, sa ia tengah dapat sijil ane, sa produk hati dia tengah berjual dengan gi sijil JP hati dia.
0: So, itu na urung secara komersial lah?
1: Just secara komersial. Barang ini dari pondok penyulingan.
0: Sekali proses.
1: Jadi your process minyak pati itu dijual ke SBC. SBC itu akan further proses mungkin mungkin membara company dan dari shampoo nanti end product lah, dari end product. Selain soal nanti bara sebab rebis tanah nanti di ladang nanti. Bara prun Serawangi.
0: Ada lagi pro project Serawangi.
1: Serawangi. Jadi Serawangi itu bara prun Serawangi itu. Jadi so Serawangi itu bara pun proses di ladang nanti ya. Dari keluar minyak pati so Serawangi itu. Jadi Serawangi itu pakai bara indai scented candle nanti.
0: Serawangi itu kudu Eka tanah
1: lah. Ya pakai di Eka tanah.
0: Di Eka tanah. Asyiknya kampung dah sebut dengan projek ni.
1: Nanti baru projek ni baru housewife.
0: Housewife.
1: Kan? Oh, okay. Ada di geng kerepe pisang dia. Geng scented candle tu dia.
0: Yeah.
1: Ya, ada di gig ada di pajak kerja khas untuk dari penyulingan nanti tu, distillation.
0: So proses ini lagi lah, ada kilang
1: Ya, ya kilang gig nak kita taruh distillation unit di sini pakai bala proses dari minyak pati.
0: Okay. Aku rasa tanah dan kawasan kampung ti sesuai ya dan buru sarat ti.
1: Memang sesuai.
0: Ini pengharap KK lah dedak pembangunan kemajuan di kampung Semedang di Demasa di Ramadan.
1: Kamu ya di segi education,
0: yeah.
1: Memang aku harap orang para pelajar di Semedang dengan buku sekolah Indo peringkat degree lah di universiti memandangkan masalah dah cukup duit buat tuan beratasi, sebab kerajaan negeri Sarawak mungkin free tertiary education, jadi anak buat tiada salah lah. Karena dia para anak di dah kubuat sekolah yang awal ya, tuan kubuat sekolah ini apa sebab senang daya itu, cost education tuan perlu anak so kepompongan kemiskinan anak tu, jadi di segi ekonomi dia tu anda tengah kerja pada usahawan luas kampung Semedang itu memandangkan tempat pelancongan di Semedang anda payu untuk terukai suku muda contoh tempat Bekelah ni anu di ada tempat sepasangan itu tempat tempat di Sungai Semedang itu kemudian di tengah itu penuh sedikit tengah develop dan pada pemendap-pemendap pelancong-pelancong di kat mana ana adalah satu ni tarikan dia tengah apa berisa indi atindi ya dia nanti buah nangi buah masa dua masa tu yang dua tu ya cukup sangat lagi bara nang stalactite stalagmite ana tu
0: kuda jauh ya masa kampung ke Guana
1: aran ni tu just by the roadside. Jadi
0: by roadside saja.
1: Jadi payo tu untuk develop. Kadang-kadang gig tu bara homestay operator titi depan bara pelancong ni di ke mana? Matinti. Jadi feedback itu yang gua kena sepatut untuk develop.
0: Ya betul.
1: Gua masa tu jadi ana ni pak yo payo dia fully develop jadi harap-harap dia bara di bara entrepreneur ni tuan gen idea sebut kena tuan mulai the venture di berjaya anu me harapan untuk kita pun sebutan.
0: Okay. Aku ni kan ni lagi Sarawak ni kematina hasil produk kampung.
1: Yeah.
0: So ni nanti kena jual produk ni.
1: Produk nanti baru jual di anu through kawan-kawan. Yeah. Di anu display di booth di kedai-kedai. Di anu pak juga yang jual online.
0: Oh.
1: Bila jual jadi ketua itu adalah Puan Sandra.
0: Ya.
1: Ia ketua ni nangi berembui dan nanti berembui ke candle.
0: Oh, berembui
1: scented candle.
0: Yeah.
1: Jadi mana cara bila jual?
0: Jual secara online, ya.
1: Online. Yeah.
0: Okay, awak ni pun terima kasih dengan KK Austin anak Mapus, ketua kampung kampung Semedang Jalan Punca Borneo de sama-sama dengan kita dan nanti dah berinisi program cak penuh-penuh kita dekat kawasan kita budaya. Ya, awak ni pun terima kasih dan semua bela kita. Kita dah berlagi dah berinisi program cak penuh-penuh anda dengan cak bersama dengan saya ucap salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih.

Okey, dengan jam itu nak mengabar kita dua pro icu minit rimpas pukul mahi bingara ya, dan mati kita sama-sama keping program acap penuh-penuh ya. Okey, ini terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan Reti. Baiklah, bagi bila kita ada kawasan Kuching dapat keping minat frekuensi ini 0.6 MHz, dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat keping minat frekuensi ini 0.5 MHz ya. Kita bersama lagi lagu-lagu penghibur kita dengan Reti. Bersama dengan band Langu, Janggi Adih Kai Tok Api-Api.

Baik, ada mantina bersama dengan Ben Langu. Ya, canggih edi, kait tok api-api. Kira-kira kurang masuk setengah jam lagi kita bersama dengan Riti Dabi pengisi segmen Ngancang Petik. Terima kasih semua mereka kita ada setia bersama. Baiknya bagi kita ada Pecin Ramaan Bingari. Selamat Ma'an Bingari. Selamat berhibur kita ada dengan Riti dengan lagu-lagu penghibur The Sediaku. Dan bagi bila kita ada rapi kia ada jaga berpagi ti makan anak ada work main ball ya. Bagi bila kita ada minat main ball work main ball bila kita bercadang bersiaga mate kita makat lagi ya jaga berpagi ada work main ball ya. Mari pun sama-sama kita berhibur, sama-sama kita sentiasa kunci agah kami the YFM Beria. Terima kasih semua bila kita setiap bersama dengan Riti. Kita bisa lagi lagu-lagu Bieber bersama dengan Chris dengan Alan Kayan Ngunci Cinta.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena ke berani minyu di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redong ngatur so 20 main dek taruh puluh anugerah Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru so pukul pri isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai dek taruh puluh sawak. Bian perwatakan adi kena, pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Ka pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang adi rebus baga ingan. Manyah kemet teban manuskrip akademik ngan, ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei 20 Julai di RTM Kuching.

0: kati ya. Ponu, nak ya ponu. Mu tidak sehat sebenar apa mu?
1: Eh, tiak. Tadi kembali dukun kena dari tubuh kupu ati.
0: Ya, ya.
1: Nyu tiak di situ aje. Pernah pagu pemu. Boleh aku tolong boleh kati pemu.
0: Inoh le buat ini inoh le. Iso iso dukun, iso iso dukun.
1: Eh, mungkin kupuan yang muti tiak. Dia cek atau sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Mak, mak, mak, mak, mak, mak saya dukun, mak saya. Pagu tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor. Pada terus tadi ni dia. Tunggu terbilit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat diban. Tempat tu diban tak boleh buka din.
2: Asih dia pandang nanti sebenarnya.
0: Nah, nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kena nanti bo.
0: Hmm, iya leti.
1: Yo, iya, iya, iya, iya.
0: Nah, ni ngai ngai.
2: Ah, gulu, gulu, gulu. Aba, aba, aba. Terubur, ya,
0: betul. Gulu, gulu, ti.
2: Kini mda iya mutaya.
0: Kali siapa almu, siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, turung Jess, turung. Tolong.
0: Eh, dah tolong lah. Geluk ni anak. Geluk, geluk di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, pada nimak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ber nimak sinyal sebarang je.
0: Iyo, enak sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar siapa pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan membuyang. Aku mahu tahu kiri ni iyo ti. Kadang iyo ti kuasa ni. So lagi so enok ay mau umur yang ti kuasa doy di pesa atau pay kuasa.
2: Apa mu sen? Mesti rap ngecek sesa ngecek kedep.
1: Hah? Tapi aku si Ian na.
2: Kau
1: aku ngecek kamu mati. Kau
2: nama si Ian.
0: Itu yang nak si Ian mak mu no it na.
1: Ayah mai.
0: Oh tapi.
1: Oh tuh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau apa mai?
0: Ah tanah dat nas ngatul. Dan bukan si Ian nanti si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut nyebut dukun geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni cek na.
1: Nol ku dulu ku dikati yes.
0: Sepulang yeah. Nurse cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah puah aku ni jadi ya tiada ti ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku beringku nyampak mu.
1: Ani nang lo.
0: Bak mu kaning ke dos beti.
1: Oh bukolot lah.
0: Ah bukolot lah.
1: Kedar aku nol lah.
0: Ali baku ulang ni ya.
1: Bak bergorot.
0: Mujit je ngejit
1: kita nang.
2: So slow saja, relax, relax aja kita relax.
1: Okay mai tu. Mana lagi ada yang lain tu mai?
2: Ngejek adak mata ya, ngejek adak mu.
0: Domni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jepangnya tu berbetul tanon iyo tu tepan iyo mat tu telefon iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tanggung dengan sambung enggak?
1: Okey mati.
2: Okey hal. Mati aku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Doh ni tiak. Ni menang siklip tiap kau doh di kata ya tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul saat aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu pelan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat urit sepak mati ya.
1: Iya iya. Nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berbau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terus nelah.
1: Anu bukan dalam ketaban ya Tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali sali kunlog.
2: Bagus lah.
0: Nombor ni takut ya?
2: Iya, boleh.

Okey, kira-kira 10 minit lagi kita bersama dengan Reti Dabi pengisi segmen Ngancang Peta. Ya, dengan apa khabar pukul peri pinggan Reti mati. Kita dah sama-sama ke Pingaga de masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan bala kita rapi silung bersama dengan pengarun nami de beken Dabi pengisi ngaran pawan ya nak pukus mengdubuh trip ngariti. Terima kasih semua bala kita ada bersama. So, pinggan Reti lagi ne Kiong Lifindi, Chini Lilot, Midesem, Azira jadi bersama kita dengan Reti. Terima kasih pindah bersama. Harap kita semuanya terhibur dengan lagu-lagu dia. Pindahin kus kambun kita taruh jam bersama dengan Reti.

0: fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.
1: Okay, 5 minit lagi pukul peri bingara, pukul peri mati kita dah sama-sama ke bingara ada masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengar Rimpas N berkata lebih selung bersama dengan pingara nami ada beken. Tapi pengisi segmen dengar rempawan yang ada pukul 92 terpengaruh di. Okay, dengan saya ketika bersama dengan Reti pengisi segmen ngancang peta sebelum mana berancuk 2026. Dan saya ucap selamat pingara, selamat tingkah. Selamat beraya. Selamat dengan reja tiba kita dengan Reti. Ya, terima kasih Bini Zama. Bye-bye. Nak semua pick up ping YFM dia RTM Kuching.

kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589, iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan ataupun JPN akan membentangkan dalam laporan MPES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Jadi kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negosiasi dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Lama dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam persaingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste, Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat, termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: YFM グラッサマ
1: ー、グラッピサマ
2: ー。Ingan Anin bersama Dokoi dan segmen ngayon kawan, segmen saadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hana kai.
3: Sabukur peringarom, next one dua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, B.

You Like You, People Like You, The Watawad, Nazri and Jay Tumargu dan Amba Kai Sibarang bersama Pai Ragi dan siaran dan Irusu YFM. Jadi saya kembali orang power dan ngarom itu atau bersama bersama dua ku DJ Filo dan kerap kurs mengedua turap ngarom dan ngarom itu anu taru dan niti semang rima on brand ju dan sawah 2020 20 minit lepas pukul pre ngarom ok dan ngarom de kodak itu ku bisa nang boga te de me de Robin Aren de me ada nanya dek pikir pasal kerja agak ya ataupun lagi ingat ke de jurah dan pimono dan orang selamat de kang topat dari nuju ingat de harap nang suat de pingan dan keadaan de selamat dan keadaan de sihat si jadang kan Romi dia super kurang sihat reka-reka seram manubat manubat de wanotap da doktor ataupun da bara nanya the sen pharmacy si ja okey jadi nudu sa de pinga dang ro miti arp nang tersetia so apa mungkin lagi ingat de ngoji tan se begunung mumi jai ga dan sek mengancam peta adin samu lagi dan segmen ngaram forward ada sama-sama bibur do ragu-ragu bibur dan segmen iti ne grup grup dua terap ngaram miti ya. Okey, ragu tetap bersama. Ha, ini finger of koi. So, YFM bidia. Duduk ingat baru pingojit YFM. Ada laki-laki sejak lagi. Tetap bersama. Ini kerap pukul semang dua. Bukan sejak. Pukul semang dua. Pukul semang dua. Nak kerap pukul dua pagi. Terus pagi, ya.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Kau nanti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sih aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensilku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensilku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Doli aku. Nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Sumbangan gonji senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuadak mulan luasok ke dia bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil multipali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang kuti ya. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Suba berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cego.
1: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

Yang lagu pure dapat tuan dah tias band peluang kedaru ada masa lagi atau bersama dan wifam dia ada ngarom anu taru dan ngarom itu pukul semua ngarom itu teater sama-sama ngejelah baru sekarom dan sina bau dan wifam jadi lepas tu dia ingat dapat sama-sama ngejit rentak bau lagu-lagu the bau the ogi dan seluruh dunia the ogi berperuah dan program itu dia ok jadi terus bersama tengok je lagu pure dapat pada Dino Raja Dangdut Dari Pogan.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena kak berani minyak di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyanyian. Jika tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redo ngatur suat dokumen di taruh puluh anugerah Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh puluh suak. Bian perwatakan dikena, pandai menyunggah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris, kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada lebih sebagai yunian. Manya kembet teban manuskrip akademik ngan ke uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei 20 Julai di RTM Kuching.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, onni bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, onni bila bu na, onni bu.
0: Eh, onni di mana no? Sampai mana bu ha?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, onni di mana no?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Onni no.
1: Ah, tih meninggal. Itih nak kau tengok tih, tih nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan ni office ni mau buah na emu.
1: Bah, bah muno, dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kari taban bokon? Tih mau susah tih, aku dah pangus guna air depan ngasong tih aku tih.
1: Mati.
0: Tih aku bisa tih, siapa main? Dari taban ke hospital na.
1: Bah, tih mau bisa tih. Ani dah kemana tih? Jok tih ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tih ku tih? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ate.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku tih mau ngalah. Tung timu nak mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama, mana ingat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mana?
1: Ati sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama gayo pun ingat kita no. Polo-polo kan jangan idip kiri kita no.
0: Eh, muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kita ne.
0: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
1: Ati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban bebek susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kada sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM. Anak-anaknya, rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian do kuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang putus pasang bertanding ati dapat dosi enzo.

0: YFM di 06.D MHz di Kuching.
1: Pukul 09.00 Singarum.

Selamat ngarom bisama dua ku Filem Nabuang dan Abar Singarom YFMB. Ofis Menteri Komunikasi Meseed Boga Pimujur dan Sawah 2025. Ketua Setiausaha Ofis Menteri Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah nang selama sawah ini, Ofis Menteri memujur Nogap Infrastruktur Digital dua nama pagu Komunikasi Strategik Berita. Dan masa ada sama, Masang Industri Kreatif Nogap atur pingramat dan talian bayar kakat Malaysia detakah serantau dua antarabangsa Brahma dua piniat Malaysia Madani. Dia sebagai niti takar Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Sawah 2025, Ofis Menteri Komunikasi Zon Sarawak de Kuching, Onu Iti. Gaya keroja de Ogi Integriti patu jagin puun pikara dan ngin perkhidmatan nudur ratus. Iti nganya notap gaya keroja de Ofis Perintah Sekolah Terpaguh dapat obok Arab, dua Bisaya dan rakyat. Residen Bigan Limbang, Unus Tambi, nang onu integriti jagin platform nganya pibau niat nogap gaya keroja de Ogi Integriti dapat apa Bisaya dua sidia perkhidmatan de pago. Ya sobatan niti dang rami onu integriti pentadbiran bahagian Limbang 2026 de Limbang. Ya si bayagah pikroja peritah da skowat nai tanggung dengan adil tateng dua nuna undang-undang bayangin pingi dia nudu ratus ruar sen pijua adepa soman suap salah guna kuasa, bayar onioni sijak gaya keroja de salah. 1,100 nom orang nyaa de kuasan penyarai mendapat kinyam pimudah penyamung de Robis Paguh bitu nak dua siapa projek naik bau gimatan penyarai. Majlis Sorah Gimatan nombor naik da Menteri de Ofis Premier Sarawak de jagin ke Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus Dato' Sri John Sikitayai. Dan minggu siapa? Dato' Sri John, nam projek ini obonai pakai beranya Lembaga Kumpulan Wang Kawasan Konsesi Hutan, LKWKKH. Ya nama nang, berita Sarawak pun ngibon harga 2.6 juta ringgit dengan gati gimatan Sungai Maing, de penyarai, adinti medetakang takah proses perolehan ruasan biki orang Sungai Penyarai pakai sukat beranya Malaysia Road Record Information System MARIS. Pendapat negeri sementaruh poin 5 bilion ringgit dapat bersen sawat sumia medat lebih semoga projek pemasang dapat terpenai. Iti muradah kakak takah orang ke penyarai bayar cadangan naik skim omuh podi. Ratus mesti puan roti merdeka dua nateng duman bara pingubak noha demi bijuang dengan dedak negara iti ropas suat tangannya arwar. Dan masa ada sama suat kaum mesti kitubu noga pibakuang dupan odebab. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Krian Friday beli nang generasi bau mesti abatanen pasal sejarah onu Sarawak onu kebangsaan dua pikakat Malaysia. Iti, sabar demunuk puan, oni inuh idip merdeka, bayar tanggungjawab bitaan kemerdekaan negara. Ju pingatur program semarak kemerdekaan bigan betong 2026, pikirian, ogia kerjasama bayar semangat bibakuang detogap, ruasan platform dan kakak semangat patriotisme, bayar nogap torinjamit osah rakyat do agensi berita. Friday sobatan iti takar taja, program inuh de krian, suak dah kira 250 orangnya. Yang di Petua Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama sawana Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi nekang Majlis Istiadat Mengadap dengan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam de Balai Singgasana Indrabuana Istana Nurul Iman Onu Iti. Majlis Istiadat ini obotnai beramah dua ulang sawa keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Sultan dua Yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Mohipuro.
Pingunak Tun Pan Sri Dua Toh Puan ke majlis ini. Pikirian, Torin Jamit tertogap, Dua Sah Sarawak, Dua Negara Brunei Darussalam, rasa buka peluang kerjasama dan dapat nyimpiutung bersama dalam masa The Jawin. Di Sejabar YFM, di The Bonyusun da Ratna Saimin, dua bernukar Kang Sinabau da George Martin sen section berita awas masa RTM Kuching. Selamat ngarum, salam Malaysia Madani.

0: YFM グラブサマー、グラブサマ
1: ー、tinggal lagi bersama Dukoi dan segmen ngayon kawan, segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sabukur peringaron, next one duo turut ngaron, ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, Don Live, FB, YFM, Bili.

Okey, lagu Desen YY Punk Band Jamargu dan Piman Kemu hata sama-sama dia ngojit ni lagu itu sebab itu ngojit program Rentak Bau ya. Hata ngojit lagu dia dan Jobeng.

Selamat bingara semua. Semua di kita berehat dengan arti. Semua di kita berhibur dengan Ami. Dari program Rentak Bauh dengan bermacam-macam lagu ya. Duduk sedia kita, duduk semua bala pikir-pikir kita dah bingara arti. Dan masih lagi setia bersama dengan Ami dari program Rentak Bauh kita. Ja, kita nak ke segmen kita ngarti dengan taruh dengan lagu masa negara Indonesia. Lagu sebengas ngarti taban bala artis sabikanan mahal ini dengan lagu 17 Najah dengan artis Tiara Andini dengan lagu Bukan Untukku dengan artis berkumpulan Masa Yofi dengan Nuno dengan lagu Tanpa Cinta.

Kan ijen nak kita mengkaping lagu maso Indonesia. Kali ini kita kaping lagu maso negara barat ataupun dah tanang kita sebagai lagu Inggeris. Dengar cik aku sedia dua dengan lagu bahasa Inggeris. Lagu sebunga Straight You're Better maso Shawn Mendes dengan Die With A Smile maso Lady Gaga dengan Bruno Mars.

Masa lagi kita bersama dalam program Rentak Bau. Kali ini kita berhibur dengan dua dengan lagu kireng The Taban Bada Daniel Mansour dengan lagu Aku Salah dengan penyanyi Bella Astila feat. Nabila Razali dengan lagu Cha-Cha-Cha.

Jangan kita menghibur dengan lagu Kireng. Kali ini kita keping lagu Iban. Dengar reti aku sedia dua dengan lagu Sencer Pengrindu Simpul Mati The Taban Bada Lady J dengan lagu seterusnya Badu Ngenang Ati Maso Band Peter.

Sen Martina 2 dengan lagu Iban dan menghibur kita dengar si Tapi program Rentak Bau. Kali ini bagi lagu Bau Bidaya taruh dengan lagu Bidaya Umah Udah Sediaku. Lagu dan semengas selaku Camelia Masa Freddie Thompson Najah dengan lagu Tirawa Masa Evita Vanessa dengan lagu dan mutaruh Sence Karik Pinyonang Masa Steve Cross.

lagu Iban, lagu Kireng. Aku pun sedia lagi dengar reti. Ini dengan lagu Bisaya, Selalu Rindu, Maso Diputra. Dengan Oi Mawa Nemo, Maso Spini Lazim, senca lagu Maso Kumpulan ataupun penyanyi Len Bawang.

Buah dengan lagu dengar cik. Jadi kita tayar rentak bau kita berkemat. Dapat lagi kita minggu bau dengan jam tersama dengan Sen. Aku ucap selamat bingara dengan harapan semua kita tersibur dengan terus setia bersama dengan ambil program rentak bau minggu bau dengan Sen. Selamat bingara dengan

lagu pibur lagu dia bata-bata Merenika Nutella Maragu dan bahagia setui-tui bersama Dukai Dati Nama FM Bedia dan masih lagi dalam segmen dengan Pauan dan Ngaromi T lagi 25 min lagi itu bersama dan segmen ini nak kena pukul semua 2 terap Ngarom aku pun dah pukul semua 2 Ngaromi T dia dan segmen semua 2 Nuom dah kena sama-sama ngajit lagu-lagu dan siaran segmen semeng dua nom secara non-stop ni kerap kur nom pagi tes pagi supaya ngambil sama dua DJ The Balkan dia tugas dan segmen bakal kari muas ok Ramai Tia tu sama-sama bibur dia dua ni lagu lagu dia dan bergan dapat-dapat kemulan Fiorana.

you dah macam badan malip tarang nanti ya. Cinta tetap dok nyoma ya. Jadi dalam pukul semua dua dia yang sama-sama ngeji saya kemas semua dua nom. Kerasan dari ti sejarah tapi sama dan saya mengenai forward dan ngaromi ti. Terima kasih hari nanti ya dah sama-sama bibur bersama di kuih dati dan wifam bidia saya kemas ngaromi forward dan sen ngumi jaya pukul nom ngumi saya kemas ngancap betul. Berapa lagi dalam bukan aku juga sama ngaromi nanti ya. Bersama ngaromi ti ya. Bye-bye.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: kasih. Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dok kuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

Timang-timang, udah pakun timang. Anyap ane, kudangan anyap amang. Tanpa ada sambu, lebih lagi nyayang. Si endamu

0: Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar sederhana disukup kena kak berani minyak di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redo ngatur suat 20 main di taruh puluh anugerah Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai negara Perusahaan bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada lebih sebaga ingan banyak kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV ngak penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main negara Perusahaan Julai di RTM Kuching.
1: Sok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Paya puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, pingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

Asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

doa ganan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masih in kami, Kristus masih in kami, Tuhan masih in kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, meneg perintah kam, jaji kerana kam di dunia mulai sorga, juga dengan kami tiap penuh manami, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salah kami. Abang yang pada minat pencuba, tak perlu kami sok miik, sebab kami dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, benda setuhai-tuhai. Amin. Kita sembahyang. O Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa pemudit pemi dan dunia siti. Berbit macam pinurak datu nahmi, di kerja, di kabun, di rumah, dengan bi macam-macam kerja dan beken-beken. Jinayung jinagami dan kuasa Roh Kudus sekam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung, masa segala ridap sama, pecuba tipu muat setan. Baidapi-dapi hemi kerja, baidapi-dapi hemi menda. Tanpa akam tempuan si bayu minyungka. Bakal minyungka akam Tuhan, adu-adu nuan hemi, jinagami. Saya lebih kaya untuk pencuba dan baik dalam kerja, baik dalam pemudik. Pada Yesus Kristus Tuhan kami dan mudik dengan mengikut perintah sama dengan rekam dan emang Roh Kudus. Adu-adu ini tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. O Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih yang semua kuasa Roh Kudus kami dan mengintunya kami dan bingara. Dalam yang bakat beus, berarti guru guna kerja kami. Pituun Roh Kudus sekam Tuhan. Cina ada dukungan kami. Ngajar kami. Nyaga kami. Masa semua ridap sama. Pengacau, pencuba. Kuasa dan baik. Cina macam maju. Dalam pengguna. Dalam kerja. Pituun Roh Kudus sekam Tuhan. Cina ada aduh dengan kami. Jaji pinagap. Jaji penyaga. Baik dan ini tunah kami. Dan kami di guru. Guna kerja kami. Dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dan itu dan jaga dan nampak semua pengguna di dunia siti. Yesus Kristus dan jadi penubuh sami dan nyelamat dan dibawa sami segala pencuba nintu jenaga kami masuk pun anuti sampai untuk kami anuk dan dalam pemudik dan kuasa Roh Kudus akam. Aduh-aduh, misik ngeresi kami pada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan, dalam pemasih akam, kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus, Tuhan kita, pengrindu tanpa, penolong Roh Kudus. Aduh-aduh, menjaga kita, setiap ini, menek, setuhai, Tuhai. Amin.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Uji ungaka yang dipetua Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa bersama sewet nito Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi stabil namika ke bawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bokiah Muizzaddin Wad Daulah Sultan ke yang dipetua negara Brunei Darussalam samun ke bawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Raja Isteri Panggiran Anak Hajah Saleha di Istana Nurul Iman Brunei Mija. Stabi nami arong tarpru minitana kiren kerjasama kena di asas Sarawak ke negara Brunei Darussalam. So dua pitak menegak bertukar berpikir berkait bermasam pikara rabisi rakah yang negap kerjasama dalam bermasam pitak adi dapat teban utung ke rakyat samun pi kembang so dua pihak. Beda perdana kiren so dua pihak tetap negap kerjasama samun kuas peluang kerjasama adi bau. Delegasi Akademik So Jiangsu Normal University Kiwin College China adi dok ngubak berdak dekan Profesor Hu Funian bersama semengduan staff akademik memerawat ke tegas Digital Village TDV. Pinerang so tabung gagasan ekonomi anak Sarawak tegas gedat nang ngara dok gedaan berkait pimudah ke pinurat tegas Digital Village Digital Innovation Hubs saman kerjasama strategik yang nyukong penyekembang ekosistem inovasi reis. Program mana menegak dok ngatur sesi interaktif kami tukar buah pikir bersama pengarun tegas merawat ke fasiliti TDV. Kerja merawat tanah ini yang bertukar pemandai di asah pihak akademik China ke industri Sarawak ke dasok keadaan pinurat TDV dalam menyukong penyekembang tukai dagang ke inovasi kolaboratif di Sarawak. Daya kapung selemas Bintango Rebian Surau ada lebih kena bitunanga projek katu taka surau Darul Taqwa. Ahli Parlimen Sarike, Datuk Sri Huang Tiong Si Kedatnang, raka hati yang nyedia pemudah adibian kualiti ke katuh penyenang rakyat rebis i di kawasan sepa pasar. Ayinang surau dekaus jadi terut nye semayang, pak menega jadi pusat penyindik rakyat sok berangmasam aktiviti. Ekna saat i, lepas tinggal projek katuh taka surau Darul Taqwa di Kampung Selemas Bintangor. Ngana ayi harap projek kana na pimite keteban utung ke rakyat di kawasan ana. Persatuan Kriket Sarawak SCA setu patnaan jurulatih import Vietnam pimite adi adu-adu bertambah soskurah dindi Abang Reis. Ping setuati yet nyukong pemasang program perkembang sukan kriket tanah. Naib Presiden SCA Victor Graman Gratnang jurulatihana Red Dogna ditaruh pusat perkembang kriket Sarawak samun taruh buah skurah berasrama penuh nimun SMK Tun Abang Haji Openg ke Sekolah Menengah Sains Miri. Rakahana yang kakak pikembang atlet ada lebih disusun ke mampan piguru di Takaskura. ACA Madinati biar junaan jurulatih penuh masa ada saman duanaan jurulatih elit ke rimanaan jurulatih pikembang. Program pikembang kriket ina kerjasama di asasi SCA, Opis Pendidikan Rakyat Sarawak ke Perbadanan Sukan Sarawak yang peruah rebis bega pemain kriket adi biar bakat. Yang gemas segar perbasa put-put ni. Sarawak plan ekspor pin bisika rais adi bisinda. Sarawak netap kerangka awal kawal selia karbon mutas baat nyukong industri CCUS. Pengakap Sarawak dong miteng ngatur rebis bege program community. Ati degaso YFM Media dok nyusun dak Ratna Simon kadok nukar ka Pimio Biata bedak Vicmo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana sama sesan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu Fakta bersama hingga Melton John yang ragu bau ruruh atinku sama dengan Dimun Anuati Ji.
1: Ruruh lagi Anuati.
0: Ruruh direngit.
1: Ruruh lagi ya.
0: Kasihkan sama isi sahabat bersama aku DJ Hazel.
1: Dengan aku DJ Angie.
0: Habis perempuan dengan kedua dalam segmen
1: Makat Krimu Khas.
0: Dan kapukor yeah. PE Sesan. Kasihkan sama isi sahabat yang berangan di bersama KDY FM. Terima kasih ke yang berangan di membuka radio sepukul 6 singumi anu mijah lekatik-katik. Kaya dan berangan Ji lebih segera dengan tak di nama moto tikati harap tak nak kena kita ya. Nama moto
1: ingin hujan
0: selamat nak tarut adik tak tuju
1: anu pun deras lagi hujan ya Zal
0: betul rumah kedua anu metik hujan anu hati
1: memang paras raya-raya jadi syukur lagi berpagi ti hujan ya mana pun ada ni kilat berpagi je nak dur-dur saja
0: tapi sengumi aku berfikir nang hujan ngarep mati
1: memang sebab paras nak beken paras nak macam nak habas yang naik main rasan jadi syukur lagi lah berbagi ti hujan jadi lebih lagi kita ada di bar masa ti nah kikik mah dua pin penuh hidup kita ada orang ngetut nekinya kita mohon sekolah lagi Hazel
0: betul sebagai yang barangan dari pakai motokar kah pakai motosikal kah mereka buka perita buka perita manya taru buka perita abai perita motokar perita motosikal tak direk meret rembil elektrik tak
1: betul cuma minum bateri saja mati bateri lobet tabak saja ni pomen bateri senang saja
0: ketek aja jadi
1: ketek aja semua dujung jari semua ya
0: kan sedikit ya tabrakan dari sama ke DYFM dia ni mun adimba tak puat mari nanti out ke demam bola
1: masih
0: dunia FIFA 2026 kas nega topik teh sesat wati ji agi ke kaitan ga nang ta demam bola
1: demam bola ti lagi ya ni lagi tak mempuat lagi penentu na
0: atau mempuat
1: berpagi je nanti lagi dia jaga makat zel ku taruh berpagi
0: makat pukul taruh sesat nega mati nanti harap pengan ngupi mai kemet jer kupi
1: okey ya topik kita mempuat lagi ya mempuat tapi tim
0: asikah tim adi meret ke final ya na piala dunia FIFA 2026. Asikah pilihan kan jadi juara yang Piala Dunia 2026 Kariati kata ini Spain pankah Argentina
1: the bedaya ataupun the biru the bedaya bedaya saya celak lah celak celak in Spain lah celak Spain
0: kemet

0: Juara
1: Yatna Piala Dunia 2026. Jadi Yatna sebab Yatna dari PJU nggak kena agar dalam pimpin bukan satu kata PJU bisa bangga di velo amut dayung bidaya.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Tetap bersama dengan kedua di segmen Makan Kemuhas di YFM dia kan sendiri. Selamat isi san dia berangan di bau ke buka radio bau ke merut derup moto kan masak ke berangan di remun kerja di tikati kami tak tinggal di pasar kucing jin hujan banget kan sendiri metetui membeda arah sesak arah badak ia nak berangan di nama motor pasar titik nak kena kita nama motor maya pertabat Pak Raju
1: amai orang lagipun jerjilot licin lagi ya. Jadi sentiasa kita gagit dengan hati-hati. Lebih lagi masa tina dengan kita lebih dangerous bar ya. Jadi bawa main telefon lagi.
0: Betul. Buka radio dapat bisa buka radio saat tak ada nang tak the boring.
1: Tapi telefon pada aku main ya.
0: Betul. Kan sebenarnya mai kembali tak yang topik pagi tak ia sesat nanti ani nang mijang ngupi tak sungguh penting kupi di meja miati pakai atas
1: kerakal. Di meja saja.
0: Pakai kerakal ke pasar topik tak sesat nanti asyikah hari tebat na pari piala dunia FIFA 2026 kena di Spain pangkah Argentina lagi bandingan tajim berat nang harap-harap kat semua hati Spain menang taruh Spain dua senang
1: betul prediction
0: lagi prediction jadi tak berangan lagi lagi sama ke di YFM dia lebih si berangan lagi lagi account Facebook dengan lemah kemat dengan bisa di Facebook YFM dia ke sana line telefon tak terbuka ke pukul main sesan di nomor 02-25-64-6-50
1: lagi ya
0: jadi di mana di biasa ke ngapu kau je setengah tak dapat dasar sama kedengar agak dan pemimpin bawa jagoi ke info cuaca
1: just tengah
0: gaya nu dah dapat ngah tak kedengar ngah pukul
1: kujuh prima
0: pro rima lepas sana topik mijang ngupi tak rekuk ngah pukul mai sasan pakai yang berangan nanti buka Facebook mai kebat tengah bisa komen di Facebook

Pukul 7.30 pagi. Sebongasah demutik pun punabar, Sarawak biniat re-export pin brosi ke negara jiran. Sarawak cadang kerangka kawal selia karbon motas bat nyukong industri CCUS. Pengakap Sarawak bermitia dak ngatur habis bogok program komuniti saat ketubu relevan. Selamat pagi, bersama Dokuk Martin Anaun dan Abar Sok YFM Bidaya. Demutik tengah nabar. Sarawak biniat re-export pin brosi ke negara jiran dan seni sonu bitunak dua potensi ayus sumber sungai dan negeri ti. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang ngan nyerik sen piniat ino Sarawak rek prati teknologi dikasen bauh napis pin sungai secara komprehensif. Pak Sungumunu yenang agenda ekspor ino jek dapat debuh nai lepas suak rakyat Sarawak mau dapat kinyam pin brosi dan sawak 2020. Ia sabut dan itik nuduk media lepas tajah persidangan dua pitanga piin dua pin riak antarabangsa Borneo de Kuching. Tarah obos ikian negara de nanginu premier de riak tanen dia sebab masih dan takah perundiang. Sementara itu Sarawak cadang dak ni rangka kawal selia obon nai sen kerja berakut karbon dioksida motas baat. Iti berguna dengan menyokong pemokat industri nakap pakai 2 jikan karbon CCUS seruar senunak pemitiak di suku boga suap pemuda antarabangsa. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang cadangan inu naik cadangan inuh dan Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 Sawak 2026 dan Bopok Piguru dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kuala Lumpur dan Pagi Anutaru. Naik kerangka bawah inuh cukup berguna bertunak dua pisayak para pemudal dan gaya geologi Sarawak. Negadin kudu-kudu syarikat ayuh sejak Jepun dua Singapura mahtad pemitik rasmi dengan rejikan karbon dan wawas dan kawasan tau CCUS dekaku dan Sarawak. Sungguh pun Sarawak mahdia naik undang-undang depah berkait dua CCUS premier nang penyelarasan dan takah persekutuan cukup berguna pakainya notab aspek logistik dua pengakut motasbat nuna undang-undang antarabangsa. Ia sabut dan itik dan sidang media lepas tajah persidangan dua pitanga piin dua piin riya antarabangsa Borneo de Kuching. Dan perkara berkait undang-undang awal karbon jagin kodak sen faktor dekakat Sarawak dan orang botul pemasang teknologi nakap pakai 2 jikan karbon CCUS. Pencarakanan Kejuruteraan Mekanikal 2 Pembuatan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Lidiana Roslan nang rakah ini pun nyukong ke peniat Malaysia jagin hub karbon serantau. Rakah proaktif ini bukan sijak norik pisayak para pemudar. Pak buka ke peruang sen pemasang industri rendah karbon tetapi ingin utung ekonomi nuduk rakyat. Ia sabut dan itik nuduk RTM lepas rakaman kupa-kupi The Kuching. Ia namah nang sungguh pun Malaysia jurah masang pak para pemimpin industri nang negara itu mengagik pikungang sen kerja nakap dua kadi karbon. Ia nang teknologi noh dapat riak peruah gas asli rendah karbon, hidrogen dan amonia rendah karbon dapat taban takut ekonomi lebih gatung dan masa terendek. Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sarawak bermitia da Nairobi's Bogor Program Community dan Sunisonu. Iti nganya nota persatuan ini kitubu relevan donai duman sen ratus yang dipertua Majlis Pengakap Sarawak Tan Sri William Mawan Ikom nang sejaka iti dapat debuh nai ngerusuk ngatur aktiviti degranan penyihat sukan do program gotong royong. Ruasan bidapat 200 yenang bara demunuk pun patut gah bidapat duh bara belia pakainya kakat gaya bauh dan persatuan. Yenang pengakap dapat kakat urah depaguh dua disiplin depan anak muda dan mengejawin penura dunia digital adin iti.
Ia sambut dan itik terah majlis Niling Bidai Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sarawak de Pakan Sarike. Kira taruh ratus orang ahli pengakap kawasan ini neg ke majlis ini. Kitubuk Duhabar. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar disamah di Sawana Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi memengadap ke bawah tuli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Sultan II Yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam Baya ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha de Istana Nurul Iman Brunei Sumia. Sesi mengadap de kira taruh puruk minit ino pikiran terinjamit de sukup togap osah Sarawak duh negara Brunei Darussalam. So dua pihak pun bituka buat pikir pasal bogak masam perkara amatah dan amatah kerjasama dan boga bidang dia dapat ngin utung duduk rakyat dua pemasang suat dua pihak. Delegasi akademik suat Jiangsu Normal University Kewen College, China ngitua dak dekan Profesor Hu Funian bersama dua semung dua orang staf akademik mau di merawat tegas Digital Village TDV. Nunak pinorang media de peruah dak tabung gagasan ekonomi anak Sarawak tegas delegasi noh mo obongin pinorang pasal pemuda duduman tegas Digital Village Digital Innovation Hubs baya kerjasama strategik dan nyukung pemasang ekosistem inovasi negeri. Program pun nawab ke sesi interaksi dan bertukar buat pikir beramah pengarun tegas merawat fasiliti TDV bayar sesi jaringan bersama syarikat pemula nyaa dagang dua nyaa de nyewa naik operasi de pusat inovasi no. Kerja merawat ino berniat bertukar penipuan osah pihak akademik China de industri Sarawak ruar sen tanun pasal duman tegas dua digital Innovation Hubs dan sejakat nyukong pemasang kerja dagang duh inovasi kolaboratif di Sarawak. Ratus de kampung Selemas, Bintango sakat nyenang riogi pemudah na aktiviti agama 200 terabis pagu bitunak duh projek kakat takah surau Darul Takwa. Iti nganya sedia pemudah terabis berkualiti nganyangin penyonang nuduk rakyat amatah de kawasan luar pasar. Ahli Parlimen Sarike, Datuk Seri Huang Tiong Si nang depah di ketubuk ngin penumpu dan pemudah ratus amatah de kedak Romin Semayang. Yang nang surau bukan sijak jagin tepat naik Semayang. Pa'ah jagin tepat pembakuang ratus ngerusuk pengatur bergemasam aktiviti. Ia sabut dan niti ropas lawatan pengesahan senarai kuantiti sen projek pad tak taraf surau Darul Takwa de Kampung Selemas Bintango. Ia harap projek ini dapat ngin utung tipuah ombu duduk ratus. Persatuan Kriket Sarawak SCA nunjuk pad orang jurulatih import pakai turun sekurah-sekurah di seluruh negeri penuh program pemasang sukan kriket dan penorang media naib Presiden SCA Victor Graman nang jurulatih dimunu dari Abu Nopat dan taruh pusat pemasang kriket Sarawak dua taruh buah sekurah asrama punua dekada SMK Tun Abang Haji Openg dua sekolah menengah sains miri. Iti nganya buka orang pemasang atlet derbis teratur dua mampan tajih suak takah sekurah. SCA adin mo'agi ju orang jurulatih punuk masa ienuh dua orang jurulatih elit 2,000 orang jurulatih pembangunan. Program pemasang kriket ialah kerjasama osah SCA upis pendidikan negeri Sarawak dua perbadanan sukan Sarawak nganya ran peruah nganya peruah boga pemain kriket
peribahasa bau ngan nyak peruah boga ada pemain kriket de ogi bakat te. Ngan ku ngemas abar ku peribahasa pun-pun Sarawak berniat re-export pin brosi ke negara jiran. Sarawak cadang kerangka kawal selia karbon motas bat nyukung industri CCUS. Pengakap Sarawak bermitia ngatur habis bogok program komuniti saah kitubu relevan. Demutih secah abar da bernyusun da Ratna Saimin da bernukar Kang Sinabau da George Martin. So, section berita iwas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.